Wede, selamat pagi teman Pro 2. Masih bareng sama Mona di sini ya, teman Pro 2 ya. Aduh. Sudah pada sarapan ya. Udah pada masuk kayaknya. Teman Pro 2 tahu enggak sih? Bentar lagi kan kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan ya, ke-81. Ini kemerdekaan RI atau Republik Indonesia. Nah, ini PT KCIC menyediakan sebanyak 37.262 nih, Teman Pro 2, tempat duduk. Yang itu juga kapasitas hariannya disiapkan untuk melayani masyarakat pada momen peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Jadi pengoperasian armada kereta cepat tersebut direncanakan mencapai hingga 62 perjalanan harian dengan kapasitas 601 kursi. Lonjakan volume penumpang diprediksi mulai berlangsung pada 14 Agustus 2026 untuk rute Jakarta menuju Bandung. Dan General Manager Corporate Sekretari KCIC Eva Khairunisa ini menyampaikan imbauan resmi kepada semua ya di hari Kamis 13 Agustus 2026, di mana KCIC ini meminta seluruh calon penumpang memesan tiket lebih cepat agar memperoleh jadwal keberangkatan yang sesuai. Pihak manajemen ini mencatat sebesar 78,95% transaksi tiket telah dilakukan masyarakat melalui kanal pembelian tiket yang telah dilakukan masyarakat melalui kanal pembelian secara online nih teman Pro 2.

Pia manajemen sendiri ya teman Produe, seperti yang Mona bilang, mencatat sebesar 78,95% transaksi tiket yang telah dilakukan masyarakat melalui kanal pembelian secara online. Penjualan melalui kanal offline hanya mencatat porsi transaksi sebesar 21,5% hingga periode Juli 2026. Pembelian tiket daring melayani pelanggan hingga waktu 30 menit sebelum jadwal keberangkatan kereta cepat ini dimulai, dan layanan loket serta stasioner mesin otomatis menerima transaksi pemesanan hingga 15 menit sebelum keberangkatan. Pengguna aplikasi WUS ini mendapatkan fasilitas kemudahan pembatalan maupun perubahan jadwal perjalanan tiket ya secara praktis, di mana fitur penyesuaian jadwal tersebut dapat diproses daring tanpa perlu mendatangi area loket fisik stasiun. Layanan pemesanan rombongan membutuhkan kuota minimal 20 tiket untuk satu kali rute perjalanan searah. Pembelian grup perjalanan pulang, pergi ya, pulang dan pergi disyaratkan memesan batas jumlah paling sedikit sebanyak 10 tiket. Untuk manajer corporate komunikasi KCIC Emir Monti ini memberikan keterangan mengenai sarana saluran pemesanan tiket rombongan, di mana proses pemesanan grup ini bisa dilakukan pelanggan melalui WhatsApp juga dengan kontak center KCIC di 0811-8888-111 nih teman Pro2 ya. Gimana? Ada

Weekend bisa memesan ya kursi Wuz, karena ini menyambut HUT ke-81 sudah disediakan 37.000 lebih kursi ya.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram at RRA_Madiun.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Tahun 2002, The Last House. Ini merupakan film thriller fiksi ilmiah Amerika Serikat yang disutradarai oleh Louis Leterrier, yang ditulis oleh Matthew Robinson. Dan film ini dibintangi oleh Greta Lee dan Wagner Moura. Dilansir dari Tudum by Netflix ya. Di film ini mengisahkan perjuangan sebuah keluarga menghadapi bencana misterius yang mengubah kehidupan mereka, dan ini secara gratis. Cerita berpusat pada Jensen Delgado, seorang insinyur yang sedang menganggur dan tinggal di kawasan pinggiran Seattle. Dia tinggal bersama istrinya Anne, kedua anak mereka Graham and Ruth, serta anjing keluarga bernama Chesidi. Kehidupan mereka berubah ketika Jensen ini melihat badai aneh yang bergerak mendekati wilayah tempat tinggalnya. Dan saat hujan mulai turun, keluarga Delgado ini sendiri mencoba meninggalkan rumah. Namun mereka mendapati seluruh pintu dan jendela rumah tidak dapat dibuka. Sementara jaringan internet dan telepon juga tidak berfungsi. Kondisi serupa dialami para tetangga mereka, membuat keluarga ini menyadari bahwa mereka tidak sekedar terjebak di rumah. Jensen berusaha mencari jalan keluar dengan menghancurkan jendela, dinding hingga lantai rumah nih teman Pro 2. Namun sebuah penghalang misterius yang berkaitan dengan air ini membuat setiap upaya untuk keluar selalu gagal. Di tengah situasi ini, keluarga Delgado ini sendiri masih memiliki listrik dan persediaan air. Meski demikian, mereka mulai membatasi penggunaan makan dan air setelah beberapa hari berlalu tanpa perubahan. Jensen dan Anne sendiri mulai mengajarkan berbagai keterampilan kepada Graham dan Ruth untuk bisa bertahan hidup. Dan keadaan semakin aneh ketika Ruth mengaku melihat makhluk misterius di luar rumah setiap kali hujan turun. Keluarga tersebut awalnya menganggap apa yang dilihat hanya imajinasi. Dan 2 bulan terjebak, seorang tetangga bernama Susan tiba-tiba muncul di rumah mereka dan memperingatkan tidak ada lagi orang tersisa. Susan kemudian diserang oleh makhluk misterius, membuat keluarga Delgado ini menyadari bahwa ancaman di luar rumah benar-benar nyata. Wow, ini kayaknya ngeri nih ya. Jadi kalau kamu pengen coba tonton film The Last House yang tayang di Netflix ya, teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Terima kasih ya teman Pro 2 buat kalian yang masih setia di 95,2 di rri.co.id ataupun RRI Digital. Dan kebersamaan kita masih sampai jam 9 untuk Spade saat pagi teman Pro 2. Nanti aku bakal kasih satu tema buat kita bahas bareng-bareng. Dan nanti aku gak sendirian, sama siapa ya? Ada teman-teman magang nanti mungkin yang akan temenin aku ya. Kita tunggu aja ya teman Pro 2. Nanti juga kita bakal kasih info tema apa yang bakal kita pilih gitu ya. Dan kamu juga boleh gabung di 0811-369-7755 atau melalui instastorynya kita di @rriPro22 angka madi.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: gas terus, gas terus.
1: Lo. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Alah, Pret. Sumpah mah uji emisi paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi bukan nyumbang polusi.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Halo.
1: Halo.
0: Wah, ini ada siapa ya? Biasanya beramai ini cuma berdua doang ya?
1: Iya, pada sakit kak.
0: Padahal ini loh ya, apa? Kita harus jaga badan banget.
1: Iya, benar-benar.
0: Situasinya lagi gak enak.
1: Iya. Panas, malam dingin.
0: Kayak usum kan lo.
1: Benar kak, benar.
0: Aku ini batuk flu. Udah sembuh.
1: Iya.
0: Kembali batuk flu. Kalau gak kebanyakan es, ketularan sama temennya. Aduh, luar biasa nih. Semoga sehat selalu ya, teman Pro 2. Apalagi di hari ini pas di 14 Agustus kita nih memperingati Hari Pramuka ya.
1: Iya, benar.
0: Hari Pramuka itu biasanya kan banyak kegiatan. Jadi yang namanya daya tahan tubuh

0: dijaga.
1: Apalagi yang ikut kegiatan pramuka rutin itu ya kak.
0: Betul.
1: Kan kegiatannya banyak banget pastinya.
0: Sebentar. Kita kenalan dulu ya. Sebenarnya aku udah kenal sih. Mungkin dari teman pro 2 belum kenal ada siapa di sini. Hai, perkenalkan aku Mona.
1: Halo, perkenalkan aku Rara.
2: Dan hai, saya Jovita.
0: Sebenarnya kita semua udah tahu, tapi kan enak ya kalau pagi-pagi kita kenalan dulu karena nggak kenal itu nggak sayang gitu kan ya katanya gitu. Oke. Kamu kalau ikutan pramuka gitu kenal nggak sama kakak tingkatnya gitu?
1: Ada yang kenal, ada yang enggak sih kak biasanya.
0: Biasanya takut ya buat kenalan ya.
1: Iya lagi galak-galak kakaknya biasanya.
0: Jadi kita pokoknya panggilnya kak.
1: Iya,
0: kak. Itu udah
1: cukup lah.
0: Selamat pagi kak. Bahkan guru-guru yang jadi pembina juga panggilnya kak gitu kan ya. Gak mungkin kita panggil pak atau bu. Pasti kak, karena pramuka itu ya itu tadi panggilannya pasti kak gitu ya. Kalau kalian kan ada yang masih sekolah. Udah kuliah belum sih?
2: Masih sekolah.
0: Jovi kan sekolah. Bener. Terus Rara kan udah kuliah ya. Tapi kan pernah ngerasain yang namanya pramuka waktu dulu di bangku sekolah dari SD sampai dengan SMA.
1: Iya.
0: Kalau Rara sampai kalau kuliah enggak ada ya pramuka ya?
1: Kuliah enggak ada, Kak. Ada kayak UKM. UKM tuh kayak ekstrakurikulernya gitu. Cuma aku gak minat sih kak. Aku mau fokus kuliahnya aja udah. Gak mau repot-repot.
0: Tapi zaman dulu SD pertama kali sekolah itu ngerasain pramuka tuh baru itu ya kayaknya.
1: Iya baru itu.
0: Dulu Mona tuh sekalinya masuk SD langsung pramuka tuh kayak perjusami gitu loh.
1: Di SD ada dulu.
0: SD kan wajib kan.
1: Iya ada perjusami juga.
0: Jadi waktu itu tuh berasa gak pernah ditinggal sama orang tua. Tapi harus nginep di sekolahan. Terus harus bangun tenda. Berkelompok. Tidurnya gak di kasur ya kan.
1: Iya lagi kak. Tapi kalau SD tuh masih sering ini kak. Dijenguk malamnya gitu
0: malemnya,
1: ya, dijengukin
0: kan.
1: Malamnya.
0: Tapi kan tetap nginep di sekolah
1: bener.
0: Kan ya.
1: Tiap malam tapi dijengukin tetap.
0: Tapi waktu itu kamu berasa happy gak?
2: Happy banget.
1: Kalau SD ya, masih happy kak.
0: Karena ini ya, karena sama teman-teman.
1: Iya benar.
0: Dan kayak itu biasa lagi, banyak gitu. Banget, terus pakai api unggun, terus makannya boleh mie instan ya. Kalau di rumah nggak boleh, di situ boleh ya kan. Mau nggak mau.
1: Di situ tiap hari mie instan bahkan kadang ya. Iya.
0: Nah, jadi nanti kita bakal ngobrol tentang pengalaman kita pernah jadi anggota pramuka lah ya.
1: Iya,
0: karena ini pas banget di hari pramuka di tahun 2026 ini diperingati ke 65. Udah sepuh ya.
1: Iya.
0: Mantap banget karena
2: setengah abad.
0: Dan temanya di tahun 2026 ini adalah memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Wow.
1: Oh, keren.
0: Ya wes. Jadi teman-teman boleh gabung apa sih yang kamu ingat atau pengalaman kamu saat ikut yang namanya pramuka?
1: Iya,
0: boleh gabung di mana?
1: Di IG kami di RRI Pro 2-nya angka Madiun dan bisa menghubungi nomor WhatsApp kami 0811 369 7755.
0: Oke.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih di Sepada ya.
1: Iya.
0: Saat pagi teman Pro 2. Wes. Ini biasanya kita tanggal 14 Agustus kalau di sekolah upacara ya?
1: Iya, upacara kan.
0: Iya, Jovita ya.
2: Iya.
0: Kalau kita mau kan ada ini. Ya?
2: Mau ada PTA.
0: Ah?
2: Mau ada PTA.
1: PTA penerima tamu ambalan.
0: Oh, penerima tamu ambalan. Oh, iya iya iya.
2: Digabung sama itu loh. Apa persami?
1: Iya, persami.
0: Oh, persami. Ya, persami. Ini gara-gara kamu magang enggak ikutan ya?
2: Enggak ikutan dong. Harusnya kan mesti dapat undangan gitu ya. Nah. Tapi berhubung magang ya udah deh enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa.
1: Malah seneng nih kayaknya.
0: Kayaknya malah seneng ya di sini aja ya.
1: Benar.
0: Aduh, soalnya panas.
2: Bener.
0: Takut skincare-nya nanti
2: luntur ya.
0: Tapi kalau aku tanya apa sih hal yang istilahnya bikin kalian itu kayak enggak kelupa gitu sama yang namanya pramuka? Yes.
2: Kemahnya sih.
0: Kemahnya. Ya,
1: kemah Jovita. Sama ini kak.
0: Apa? Jovita dulu ah.
1: Oke, Jovita.
2: Kemahnya sih, soalnya kan kalau kemah itu masih seru rame-rame gitu ya. Bisa menggibah bersama.
0: Oh, menggibah ya, menggibah. Oke, terus?
2: Terus jadi setiap apa sesuatu yang ada tendanya pasti keinget sama kemah.
0: Kemahnya.
2: Ya, benar.
0: Terus kalau kamu apa nih?
1: Kalau aku Arara. Tuh ini kak. Yang disuruh cepet-cepet kayak kita pakai baju aja harus 5 menit.
0: Oh iya.
1: Kita pakai ini harus 5 menit.
0: Kayak disiplin banget
1: iya, bener,
0: gitu ya.
1: Iya benar benar.
0: Aku pernah kemah itu sampai ngeganti baju. Soalnya biasanya kalau ada prit gitu kan
1: kak,
0: ada kayak tanda kak. Kode ya.
1: Iya lagi.
0: Kalau berapa peluit gitu berarti harus siap-siap.
1: Iya,
0: nanti kalau peluitnya panjang berarti harus langsung ke lapangan iya, gitu.
1: Bahkan mandi pun enggak tenang ke kamar
0: iya,
1: mandi pun enggak tenang.
0: Aduh, aku gitu. Pernah tuh tidur ya, pakai kan. Seragam lengkap lagi. Takut biar nanti kalau di iya. Ini.
1: Besok pagi soalnya bangun kan kadang disuruh jam 5 atau jam 4 gitu kan, Kak.
0: Iya kan? Kalau kita di rumah kan mesti
2: nanti 5 menit lagi deh.
0: 5 menit, 1 menit deh. Udah enggak usah pergi deh, aku tidur aja ya.
1: Kalau pramuka enggak bisa kayak gitu, enggak bisa. Ntar yang ada kita kena hukuman.
0: Iya. Dan aku paling inget kalau sekarang ada enggak sih kayak api unggun gitu, ada enggak sih?
1: Masih. Biasanya di hari terakhir,
0: dari terakhir
1: gitu.
0: Ya,
1: di hari terakhir
0: itu paling happy karena kenapa kita biasanya kayak menampilkan apa
1: ya,
0: gitu kan ya,
1: itu juga ada
0: terus kayak nyanyi,
1: ada kembang api yang sangat lapan seru gitu kan biasanya,
0: dan itu upacaranya di tengah-tengah ada kembang api itu kayak sahdu gitu.
1: Terus ada itu loh biasanya apa yang 10
0: Dasa Dharma Pramuka.
1: Iya, Dasa Dharma Pramuka.
0: Dasa Dharma Pramuka.
1: Buat nyalain api unggun kan biasanya kan ya. Itu kan Kak, buat nyalain api unggun kan biasanya Dasa Dharma Pramuka dulu.
0: Iya kan?
1: Satu seset baru api unggunnya dinyalain.
0: Itu keren.
1: Baru meriah seset gitu.
0: Terus ada ini apa susur malam? Susur malam ya namanya.
1: Oh, yang kayak jurit malam gitu.
0: Oh, jurit malam gitu ya, jurit malam. Itu biasanya jalan-jalan malam.
1: Iya, aku itu SMP, Kak. Itu serem banget soalnya ada kakak-kakak yang benar-benar cosplay jadi kayak hantunya gitu.
0: Bener.
2: Sumpah itu bikin aku jadi hantunya aja deh.
0: Oh, iya.
2: Ya.
0: Oh, iya beneran. Jadi hantunya.
2: Enggak mau kan itu setiap hari pokoknya ada kayak jurit-jurit gitu mesti jadi hantunya aja deh.
1: Tapi emang mending itu ya.
2: Emang udah temennya hantu gitu.
1: Tapi mending itu sih Kak, soalnya yang kayak walaupun kita tahu itu tuh siapa yang jadi hantu. Tapi benar-benar kalau dikejar tuh benar-benar takut, Kak.
0: Takut ya benar. Aku takut juga sih cosplay hantu. Iya, takutnya gimana udah ada belum? Belum.
2: Tapi
0: beneran
1: iya lah.
0: Aku biasa lebih seneng tuh mana sendiri lagi enggak enaknya itu ya.
1: Bener-bener.
0: Aku di pos aja deh.
1: Iya, aku tim jaga
0: duduk
1: pos.
0: Kan?
1: Iya.
0: Jaga pos iya. Duduk ya.
1: Benar-benar.
2: Kurang seru sih kalau.
0: Iya, tapi enggak seru ya, cuma gitu doang gitu ya.
1: Emang kalau mau cari aman gitu.
0: Tapi aku pernah itu jalan tuh benar-benar yang aku bersenandung dari ini. Pokoknya biar ngilangin takut gitu ya. Mana oke ngeliwatin kampung tapi kan kampungnya sepi malam lagi ngapain
1: iya. Dan gitu. Itu biasanya jam 12 sampai jam 12 gitu loh
0: iya.
1: Kak, jadi kan udah sepi banget, udah ada
0: sepi
1: warga
0: banget. Jadi ya mana gak boleh bawa handphone ya kan, kalau bawa handphone kita bisa
1: iya, kita udah gak peduli,
0: gak peduli.
1: Sama sekitar ada hantu-hantu
0: jalan sambil scroll TikTok kan bisa, tapi itu kan gak bisa kan ya bisa.
2: Sambil Dan Brazil
0: iya. Benar. Jadi itu sih yang bikin apa ya, sampai gak kelupa gitu ya. Bahkan sampai sekarang kalau diceritain tuh jadi inget aja gitu. Yang paling susah menurutku kalau pramuka tuh ngapalin ya, kayak ngapalin
1: dasar-dasar pramuka, Morse, Kak.
0: Sandi Morse. Iya.
1: Terus itu apa, tali Simapur, temali, Kak?
0: Simapur, Simapur, Simapur, Simapur.
2: Ayo, pusing banget.
1: Aku sampai sekarang aja enggak hafal tuh Simapur.
0: Jadi kalau aku tuh pusing, udahlah tak lambaiin tanganku.
1: Angkat tangan.
0: Ada lagi yang pakai Simapur tuh yang A B C gitu, iya, kan. Harus hafal. Jadi kamu enggak boleh ngomong, bilang sama dia kamu mau arah kemana. Ah, gimana tuh yang apa segala macam, dia nggak ngerti, nanti aku juga nggak ngaduh karena ribet kan, maksudnya satu gerakan aja udah beda, iya, angka kan,
1: bener. Gerakan dan angkat dikit aja tuh udah beda,
0: udah beda. Tapi keren loh para pramuka, iya, ini bener. Apalagi buat teman-teman yang walaupun sekarang sudah kuliah atau mungkin bekerja tapi tetap concern dan fokus sama yang namanya pramuka, pramuka tuh keren, iya, banget, keren karena banget. Mungkin cinta itu tadi ya,
1: cinta pramuka,
0: cinta pramuka, iya, gitu, pramuka ya
1: itu.
0: Dan aku ngelihat anak-anak pramuka tuh kayak anak-anak sehat aja gitu.
1: Karena mereka kan kegiatannya ada aja, ya, gitu, Kak.
0: Kegiatannya banyak banget. Udah gitu mereka disiplinnya juga, iya, luar biasa. Iya,
1: mantap banget.
0: Jadi dulu tuh ada geng pramuka gitu kalau di sekolah, iya, aku. Itu anak pramuka, anak pramuka, anak pramuka gitu.
1: Jadi yang pramuka-pramuka aja gitu ya, Kak.
0: Maksudnya gini, apa? Jalan gitu ya, anak pramuka gitu. Geng pramuka. Oh. Aku di dalamnya.
1: Oh, kemana dulu ingat pramuka juga?
0: Oh, aku pramuka.
1: Oh.
0: Aku pramuka dari pramuka yang sangat aku ingat itu sebenarnya SMP ya. Hmm. SMP tuh aku sangat-sangat menyukai pramuka. Selain menyukai kegiatannya, aku juga menyukai kakak kelas ya.
1: Aduh. Biasanya ada yang ganteng-ganteng, ada yang menarik gitu ya.
0: Benar. Ada yang ganteng.
2: Tapi ceweknya ngeri-ngeri, ah.
0: Ya,
2: takut banget.
1: Benar-benar, Jo, benar, ya. Jo, benar.
0: Ceweknya ngerinya kalau sama cewek ya.
2: Benar, benar.
1: Iya. Kayak ini loh, Kak, kalau ceweknya tuh biasanya kalau kita mau deket tuh mereka malah yang kayak aduh ngelirik-ngelirik yang tajem banget, kayak
2: bombastic,
1: gak suka gitu. Iya, benar.
0: Kenapa sih, Kak, iya, kayak gitu? Kakak
1: gak
0: suka ya sama,
1: iya,
0: saya.
1: Iya, kenapa sih?
0: Tapi sih kalau aku cuek aja. Karena ini ya, karena maksudnya sebagai kakak kelas kan harus mengayomi, iya, ya kan.
1: Tapi kalau masih SMP SMA tuh kakak kelas tuh kayak ini loh, Kak, enggak yang mengayomi gitu, enggak.
0: Oh iya, Kak?
1: Iya. Iya. Kayak malah bikin apa ya? Bikin kita takut, minder gitu loh jadinya. Soalnya dilirik aja udah salah. Kita buat apa tuh salah gitu.
0: Benar. Aku pernah punya pengalaman tuh kayak ini ya, dibentak. Sebenarnya karena aku salah juga sih, tapi dibentaknya tuh yang terlalu gitu. Jadi terus akhirnya nggak mau, kok dibentak sih, Kak? Nggak boleh gitu, pramuka harus tegas. Oke, siap.
1: Siap, Kak.
0: Siap, Kak. Ya, Kak. Jadi sebenarnya pramuka positifnya itu kalau ada drama, oke, okay lah ya, pasti ya, drama pasti tuh ada. Cuma positifnya tuh jadi bikin kita yang apa itu, disiplin. Bikin kita tuh happy gitu ya.
1: Banget.
0: Punya banyak channel juga, kenalan, terus kitanya juga sehat karena kegiatannya juga banyak.
1: Kadang badannya pada terjaga gitu,
0: badannya,
1: Kak.
0: Iya, betul banget.
1: Dan tinggi-tinggi biasanya, Kak.
0: Iya ya.
2: Aduh.
0: Tapi aku enggak ya.
2: Yang cowok-cowok sih biasanya.
1: Iya, cowok-cowok. Karena sangat amat dibutuhkan nanti kalau misal apa-apa, angkat ini dan itu. Cowok yang paling sering dibutuhkan untuk yang kayak gitu. Terus kalau Jo gimana, Jo? Waktu SMP atau SMA mungkin?
2: Aduh, SMP-nya zaman COVID sih. Jadi cuman ikut perkemahan satu kali aja, habis itu udah enggak ikut pramuka lagi.
0: Aduh, zaman COVID ya. Jadi
1: iya,
0: kamu pramukanya online ya.
2: Iya, benar.
1: Gak seru, apa tuh pramuka Zoom?
2: Iya, tahu.
0: Jadi pesona pramukanya jadi palsu gitu.
2: Iya, pesonanya cuma pas kemah aja udah.
0: Udah selesai.
1: Kayak itu cuma di screenshot buat absen gitu kan.
0: Soalnya masalahnya waktu COVID tuh kan 3 tahun ya.
1: Iya, iya.
0: Jadi 3 tahun bener kan?
2: Bener.
0: Iya. Jadi gak sekolah sama sekali kan?
2: Enggak. Cuman mau pas habis-habisnya SMP aja baru itu
1: langsung
2: sekolah.
1: Baru COVID-nya selesai, yeah, ya, Jo, ya.
0: Jadi belum ada benih-benih cinta gitu ya.
2: Belum, baru ditanam.
0: Baru ditanam.
2: Baru sempat tumbuh. Okay, udah deh. Usai deh.
1: Udah usai. Oh,
0: ada
1: iya,
0: yang masuk di 0811 369 7755. Yang aku selalu happy ikut pramuka adalah kebersamaannya.
1: Oh iya, benar. Karena emang pramuka itu mengajarkan kita kalau harus selalu bersama.
0: Betul.
2: Jiwa korsanya.
1: Iya, benar.
0: Jadi benar-benar bersama, apapun bersama. Kalau satunya lagi ini, sedih, ikut sedih.
1: Kalau satunya enggak mood.
0: Jadi mood booster apa segala macam gitu.
1: Soalnya
0: ya,
1: kalau di pramuka satunya enggak mood, nanti tuh rusak semuanya kan.
0: Benar. Nah, kalau kamu punya pengalaman apa nih teman Pro 2? Karena pengalaman kita bertiga banyak banget. Nanti kita bakal ngobrol lagi ya. Buat kamu boleh gabungan, kita tunggu sampai jam 9.

0: fact is, everyone is going to hurt you. You just got to find the ones worth suffering for. Sebenarnya, setiap orang akan menyakitimu. Kamu hanya harus menemukan orang-orang yang layak atas penderitaan itu. Bob Marley.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Ada yang sudah masuk lagi di 0811-369-7755. Katanya ada seneng gak senengnya? Kalau di Pramuka senengnya adalah bareng-bareng, ringan sama di apa ini, ringan sama dijunjung, susah sama di apa? Dia bilangnya ringan sama dijunjung doang, ya.
1: Berat sama dipikul.
0: Berat sama dipikul, ya. Ringan sama dijunjung, berat sama dipikul gitu ya. Ringan sama dijunjung, terus nggak enaknya adalah capek. Iya, kalau capek wajar ya.
1: Iya. Bener. Kita ngapain aja pasti capek.
0: Iya, pasti capek gitu ya. Terus punya pengalaman yang menyenangkan karena Pramuka bisa bebas nggak mandi. Ah?
1: Aduh, kok betah sih? Apa enggak risih?
0: Tapi emang
1: ya?
0: kan ini ya keringetan kan bos ya.
2: Apalagi dari pagi sampai malam itu kegiatan terus kak. Tapi emang biasanya tuh mandinya tuh satu hari sekali. Iya, waktu sore.
0: Walaupun ini ya, walaupun istilah keringetan mau nggak mau harus mandi sehari sekali lah. Atau mungkin dia malas gara-gara antri kali ya?
2: Iya kak. Soalnya biasanya kamar mandinya cuma dua, terus antrinya tuh benar-benar ya Allah.
0: Kalau di sekolah mungkin banyak. Tapi kalau di suatu tempat kayak kamu lagi perjusami di lapangan apa gitu kan, biasanya di warga.
1: Iya, di warga. Kalau aku lebih pilih stok tisu basah yang banyak-banyak.
0: Oh iya, benar-benar. Jadi mandinya pakai tisu basah ya. Ya,
1: itu disemprot parfum aja udah.
0: Aku pernah punya pengalaman. Boleh. Waktu itu di mana ya tempatnya? Pokoknya aku ingatnya tuh kayak di lapangan gitu kan. Dan kita mandinya di rumah warga.
2: Dulu aku juga.
0: Jadi mau nggak mau kan kita harus mengetuk pintu ya. Pagi boleh nggak kita mandi di sini? Nah, ada beberapa tuh aku ditolak loh.
2: Oh, iya.
0: Oh maaf nggak ada air gini-gini. Bener. Atau ya gimana orang segitu banyak ya. Nanti mungkin menurut dari keluarga itu kalau satu bisa, situ bisa langsung semua gitu kan ya. Akhirnya pernah terus, iya boleh mah di situ di samping itu ada air apa tuh? Ya udahlah. Terus akhirnya teman-teman tuh berlima kalau nggak salah kita mandi. Ya udahlah kan tempatnya kayak tertutup gitu kita mandi kan. Kok airnya gini berasanya? Ternyata di bawahnya ada lele. Jadi kita mandi air lele. Terus kita gini, hah? Udah kadung kan? Gimana?
2: Lanjutin aja. Akhirnya, gitu.
0: Ya udahlah, lanjutin aja. Dilanjutin tapi enggak gosok gigi.
2: Aduh.
0: Itu coba bayangin gosok gigi itu, kamu kumur-kumur di air lele kan enggak mau.
1: Bayangin pakai mandi aja udah
0: bau banget kan. Tapi itu memang airnya banyak sih. Dalam arti airnya tuh banyak, cuma di bawahnya tuh ternyata banyak lele. Waktu gini nungul ada lele. Ih pernah
2: mati banget
0: matil.
2: Dan itu warnanya pasti hijau enggak sih Kak? Kalau kayak
0: aduh,
2: gitu.
0: Lupa aku warnanya apa dulu. Ijo, pokoknya airnya banyak sih.
2: Gitu.
0: Cuma kitanya jadi kan cewek-cewek kan biasa. Habis gitu Bu, boleh enggak kita wudu gitu kan? Oh, kalau wudu di sumur, tapi akhirnya
2: tahu gitu di situ aja kan, kenapa enggak dari tadi gitu.
0: Ya enggak tahu ya, mungkin dia berpikir kalau wudu kan harus bersih kan. Jadi akhirnya tangan kaki kita tapi badan kan enggak bisa.
2: Iya.
0: Ya udahlah itu pengalaman ya. Jadi memang kalau kita di rumah orang kan ya orang itu ikhlasnya kasih air apa kan ya udah gitu ya.
2: Mau enggak mau harus diterima ya Kak. Tapi kadang ada juga yang buka ini loh Kak, tarif buat mandi.
0: Oh ya Kak?
2: Iya, biasanya juga ada.
0: Oh iya.
2: Kayak gitu. Kan lumayan ya Kak.
0: Mandi pakai
2: gitu.
0: Galon dong. Berapa galon segalon?
2: Ada juga yang kayak gitu Kak, soalnya kan ada yang kulitnya sensitif ya Kak, jadi enggak bisa kayak gitu. Jadi mandi beli air galon yang isi ulang itu ada. Atau enggak mandi deh. Mandinya benar kayak Jo tadi pakai tisu basah. Tapi nanti cuci mukanya pakai air galon
0: air
2: itu.
0: Galon itu
2: iya.
0: Ya, itu bisa jadi ya.
2: Iya, bisa
0: ya tinggal kita pintar-pintarnya gimana gitu
2: benar,
0: ya.
2: Benar.
0: Cuma yang repot itu adalah aku tuh kalau Pramuka tuh sedikit rada turun berat badanku.
2: Aduh. Karena banyak yang kegiatan tadi.
0: Enggak makan takut.
2: Benar.
0: Takut BAB. Karena bingung kan tempatnya di mana.
2: Iya lagi.
0: Enggak bisa.
1: Kalau aku SD sih mending pilih pulang ke rumah kalau ngapa-ngapain soalnya.
2: Oh, kalau SD ini.
1: Rumahnya kan belakang SD.
2: Jadi mandi tinggal ke SD.
0: Ya coba bayangin kalau kamu ke lapangan yang jauh kamu harus naik truk dulu itu kan.
1: Iya dong.
0: Kan mau enggak mau kan kamu ini
1: ngepet ya.
0: Jadi akhirnya ya udah enggak usah makan daripada nanti bingung tempat BAB-nya gimana gitu kan ya. Udah. pokoknya yang
1: sedia kerikil aja sih.
0: Oh iya, iya benar.
2: Batu. Ditaruh saku.
0: Bisa ngempet, bisa ngempet.
2: Benar, benar. Ternyata itu pengalaman semua orang ya kayak gitu ya.
0: Iya benar. Tapi itu kalau diceritain sekarang jadi seru ya. Iya, seru. Lucu loh dulu, padahal dulu kita menderita banget ya.
2: Jalannya tuh kayak aduh udah mau pulang,
1: Apa sih selesainya?
2: Tapi benar.
0: Tapi sekarang kamu berasa kangen enggak?
1: Kangen banget.
0: Kangen.
2: Tapi kalau buat mengulang yang kegiatan yang waktu berat-beratnya itu nggak mau sih,
0: cuma aku kangen, nggak tahu kenapa kangen banget sama
1: kamu. Kalau di fisiknya sih kangen banget, tapi kalau di materinya kayak aduh,
2: aduh iya bener lagi Jo,
0: pusing banget ya. Jadi apa pengalamannya sebenarnya banyak sih yang bisa diceritain ya teman Pro 2 ya, tapi itu tadi ya ada beberapa pengalaman yang mengenakan, ada juga yang enggak. Tapi buat kamu nih, kalau di awal-awal basicnya pramuka tuh harus tahu dan bisa gitu ya, karena ini juga merupakan dasar untuk kita bisa jadi lebih baik, lebih disiplin, positif,
2: belajar untuk bekerja sama.
0: Betul. Dan di pramuka itu kadang-kadang tuh kita nggak bisa bawa handphone, jadi kayak 3 hari perjusam itu berasa ini, berasa kita tuh bukan manusia handphone lagi. Karena kita bakal ketemu sama teman-teman langsung ngobrol gitu kan ya. Handphone tuh istirahat dulu gitu ya.
2: Kadang malah dikumpulkan yang ketahuan bawa HP, HP-nya langsung diambil.
0: Nah gitu. Jadi kalau kangen sama orang tua gimana?
2: Biasanya dikumpulkan, nanti ada waktunya untuk main handphone biasanya ya. Gitu kan.
1: Waktu mandi aja sih.
2: Atau enggak waktu di jam malam biasanya.
0: Di jam malam.
2: Gitu. Jadi dikumpulkan dulu sesuai regu, nanti baru diambil waktu di jam malam.
1: Aduh enak ya kalau gitu. Kalau di aku enggak deh, harus tidur pokoknya.
0: Harus malam tidur ya.
2: Tidur. Biasanya malam tidurnya harus jam 9 atau jam 8 gitu ya, Jo.
0: Enggak boleh tidur, pegang HP, harus tidur.
1: Boleh ada suara apapun.
0: Betul. Bahkan kadang-kadang kita enggak bisa bawa bantal, bantalnya tas ya kan.
2: Benar.
0: Aduh.
2: Cuma kalau SD masih bisa, Kak.
0: Jadi kita belajar survive ya kayak gitu ya.
1: Bener.
0: Suatu saat kalau kita hilang di hutan.
2: Aduh, enggak mau.
1: Jangan sampai.
0: Perumpamaan aja. Kita udah bisa survive. Karena di pramuka itu juga diajari mana makanan-makanan yang bisa kita makan, mana yang enggak. Kadang pula ada nih teman-teman yang ngerasa aliran air ini dari sumber bagus nih buat kita minum, enggak apa-apa. Jadi kayak minumnya minum mentah gitu.
2: Tapi
0: seger
1: banget dia aja
0: minumnya. Pernah aku segernya luar biasa, ya kan?
1: Kayak dari kulkas, enak dari kulkas. Banget.
2: Asli gunung soalnya.
0: Asli. Apa mineral-mineral dari situ kan memang ya?
2: Ya mungkin. Jadi, ya, mungkin tapi ya. Disaring, dibersihkan dulu gitu.
0: Tapi ada yang langsung dari sumber, yang itu kalau di hutan tuh benar-benar dari sumber.
1: Iya, langsung dari sumber. Langsung
2: itu benar-benar jernih gitu.
1: Enak banget.
2: Dan jernih banget, enggak kotor.
0: Terus kalau kita perumpamaan menemukan makanan apa, itu tuh masih ada embunnya gitu kan, seger ya.
1: Bagi
0: tapi aku
1: gak
0: mau
1: gitu.
0: Mau hilang di hutan sih.
1: Jangan sampai, buat aku yang suka di hutan jangan sampai deh ya.
0: Dia suka di hutan loh.
1: Suka di hutan banget aku.
0: Suka hutan banget ya.
1: Satu bulan sekali berkemah di hutan.
0: Oh iya kan, beneran?
1: Bener.
0: Sama siapa?
1: Ya sama siapa aja, yang penting ada temennya. Kadang sampai dia di sini ke tempat sana, berangkat sendiri, nanti dari sana baru dapat teman.
0: Oh, tektokan ya sama teman gitu ya. Ya apa,
1: tapi
0: sama
1: camp sih.
0: Camp.
1: Soalnya sehari kita bisa menikmati. Biasanya sih 2 hari 1 malam gitu.
0: Wis. Keren Mas Jovita ya. Kapan-kapan kita ikut yuk.
1: Yuk ikut. Temenin aku nih.
2: Tapi makannya enggak mie terus kan, Jo?
1: Enggak dong.
0: Ada makanan-makanan di sana.
1: Banyak,
0: ya.
1: Banyak, mesti bawa buah sih.
0: Oh, bawa buah harus
1: satu ya.
0: Aku sosis deh. Burger.
2: Itu paling enak sih, Kak.
0: Oke deh. Terima kasih ya buat teman-teman. Selamat Hari Pramuka. Karena pramuka itu merupakan satu kegiatan yang positif. Kalau bisa sih kamu coba tulis pengalaman kamu untuk hidup kamu. Gak usah ditulis dikumpulin ke Mona ya. Tulis aja di memori kamu bahwa yang namanya pramuka itu menyenangkan. Ya, walaupun ya namanya ini kegiatan ya, pasti ada plus minusnya. Ya, tapi aku yakin kalau kamu mempunyai jiwa pramuka, kamu akan memiliki jiwa korsa itu tadi, kedisiplinan dan banyak hal yang positif ya. Selamat hari pramuka buat kakak-kakak semuanya.
2: Selamat menjalani persaminya.
0: Iya, sekarang ya, banyak yang banyak yang ini, banyak yang kemah sekarang.
2: Lapangan penuh nih kakak.
0: Lapangan penuh ya kan, luar biasa.
1: Ini anak-anak pramuka ini hari ini masih siap-siap ini. Iya, aduh, ngumpulin tikar, ayo.
0: Iya, benar-benar.
1: Nanti Jumat ini.
0: Jumat kan, biasanya Jumat, Sabtu, Minggu kan
2: perjusami kan. Tapi banyak kan sekarang, ada yang perjusa, persami, perjusami. Jadi macam-macam sekarang tuh.
0: Luar biasa ya. Jadi gak cuma Jumat, Sabtu, Minggu, tapi ada hari-hari yang lainnya.
2: Benar.
0: Oke deh, kapan-kapan deh ya, kita kemah ya.
2: Oke, boleh.
0: Jadi anak pramuka. Thank you banget buat teman Pro 2 yang udah masuk di 0811-369-7755. Di instastory-nya kita, mereka kayaknya ceritanya kepanjangan. Jadi belum ini. Belum kirim-kirim. Atau jangan-jangan ceritanya udah panjang, lupa kekirim ya.
1: Aduh.
0: Abis ini ada Spada Brem buat kalian semuanya, stay tune ya. So, kita pamit ya.
2: Bye-bye.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Sepada Bram hadir lagi ya di 14 Agustus 2026. Spesial banget hari ini ya, memperingati Hari Pramuka nih teman Pro 2. Kita bakal

merayakan Hari Pramuka di Purwodadi Madiun ini ya. Yang mana Pramuka juga bisa memberikan energi positif ya, tentunya untuk generasi muda nih, supaya tetap bisa kreatif dan juga solutif. Hari ini kita bakal bahas ya, Pramuka ala Gen Z ya, kreatif dan solutif ya tentunya, bareng Kak Linda Yuhana ya, selaku Biro Kemahasiswaan UNIPMA. Nanti kita bakal kulik-kulik gitu ya, apakah Pramuka masih relate sampai dengan hari ini, detik ini, waktu ini, atau sudah ini milik tahun-tahun sebelumnya aja ini ya, di zaman-zaman sebelumnya. Nanti kita bakal kulik ya teman Bro 2. So jangan emosi dulu, jangan tersinggung dulu ya teman Bro 2. Pasti kita bakal kasih yang terbaik buat kamu, karena kita teman terbaik kamu. Seperti biasa di 9.30 ya, nanti kita bakal on air bareng Kak Linda Yuhana teman Bro 2. So kamu boleh bagi partisipasi aktif kamu di WA kita di 0811369775, ataupun melalui Instagram kita di @RRIPRO2MADIUN, duanya angka. Jangan lupa kita juga live YouTube, so kamu bisa pantengin YouTube kita di live chatnya RRI Madiun. Mari terus tungguin.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan discount. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @RRI_Madiun.
1: RRI.co.id.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 dari Medium, teman terbaik kamu. Spada, selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi ya sama Meitoru di Spada sesi Brem hari ini ya. Di 14 Agustus 2026 nih teman Pro 2. Hari ini ya termasuk hari yang spesial ya di Indonesia ya tentunya teman Pro 2, karena memperingati Hari Pramuka ini teman Pro 2. Nah, di pada saat cerita ini kita juga bakal ngebahas seputar topik ini ya teman Pro 2. Buat kamu yang pengen tanya-tanya boleh di 0811 369 7755, ataupun melalui Instagram kita di RRI Pro 2 Madiun, duanya angka. Dan hari ini kita juga live YouTube ya teman Pro 2, so kamu bisa ramein live chat YouTube-nya RRI Madiun nih teman Pro 2. Dan balik lagi ya ke topik pramuka nih teman Pro 2, pasti yang muncul di kepala kita itu seragam coklat gitu ya, tali temali, kemah, api unggun, dan bisa jadi panas-panasan di luar lapangan ya teman Bro 2. Tapi itu mungkin dulu ya, itu bayangan dulu. Nah sekarang pramuka tuh lebih progresif lagi ya, lebih dinamis lagi. Dan hari ini kita bakal bahas sama narasumber keren kita ya teman Bro 2, yang sudah hadir nih sama kita di RRI Pro 2 Madiun melalui Zoom meeting ya. Tapi teman Bro 2, ada Kak Linda Yuhana nih teman Bro 2. Kita sapa terlebih dahulu yuk. Selamat pagi Kak Linda.
1: Selamat pagi Pak Michael dan juga teman Bro 2 dimanapun berada. Dan saya mengucapkan selamat Hari Jadi Pramuka yang ke-65 Dirgahayu Pramuka Indonesia.
0: Siap, selamat Hari Pramuka nih. Kak Linda spesial banget ya hari ini pakai baju pramuka ini, seragam pramuka. Meitoru nggak punya nih sayangnya.
1: Iya, jadi vibes-nya biar terasa gitu ya, terasa. Pramuka bisa menjadi mendarah daging bagi generasi Indonesia, Kak Meitoru.
0: Betul, tapi kadangkala nih pramuka dianggap jadul nih Kak Linda. Menurut Kak Linda gimana nih soal pramuka itu sendiri?
1: Iya, jadi pramuka itu sebenarnya adalah warisan ya dari leluhur kita begitu ya, baik secara internasional maupun secara nasional ya. Bapak pramuka itu dulunya saya rasa merupakan sosok yang cerdas dan juga futuristik, karena menggagas adanya sebuah organisasi yang mewadahi generasi-generasi muda untuk membentuk karakter yang siap untuk memimpin, siap untuk menghadapi dunia begitu ya, apapun eranya, entah itu era zaman dulu, era milenial, bahkan sampai nanti pun ya di masa depan. Saya rasa pramuka ini masih relevan, hanya saja tinggal kita modifikasi aja nih sehingga sesuai dengan zaman. Jadi kalau ada stigma pramuka itu jadul, no, enggak ya. Jadi setiap pramuka juga ada masanya begitu. Sehingga kita hanya perlu menyesuaikan nih kira-kira kebutuhan genti dan juga pramuka yang tak lekang oleh waktu itu yang seperti apa.
0: Oke, tetap disesuaikan juga ini, karena memang ini lebih ke basic ya Kak Linda ya. Pramuka itu biasanya di mengajarkan berbagai basic di kehidupan ini ya, jadi bisa dikembangluaskan lagi pastinya.
1: Betul, jadi hanya memang ke arah pengembangan ini ya, life skill, soft skill, maupun karakter. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, apa sih susah-susah pramuka, panas-panas, dan lain sebagainya, sebenarnya itu ada hanya saja untuk mengetahui dampak depannya. Kalau mungkin kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai masyarakat begitu ya, ketika kita melihat kegiatan-kegiatan pramuka, saya rasa kita bisa yakin dan juga berpikir gitu ya, ternyata apa yang dilakukan di pramuka itu merupakan basic skills ya untuk kehidupan di masa dewasa. Sehingga dalam menjalani hari-harinya ketika dewasa nanti, seorang pramuka-pramuka ini nanti akan sudah terbiasa dengan jiwa kepemimpinan, jiwa problem solving, dan lain sebagainya, sehingga itu saya rasa sangat berdampak dan bermanfaat untuk kehidupan.
0: Oke, jadi di sini ya letak perbedaannya ya, nggak cuman tepuk tangan dan tali temali, di sini dibangun juga karakternya ya Kak Linda ya.
1: Betul sekali. Jadi kalau kita baris berbaris, tali temali gitu ya, itu sebenarnya hanyalah sebuah metode atau media untuk mengembangkan karakter-karakter apa yang harus dimiliki oleh generasi muda. Contohnya nih, kenapa sih kita harus baris berbaris? Nah, di beberapa itu kan banyak sekali ya, diajarkan tentang kedisiplinan, bagaimana fokus terhadap masalah, fokus terhadap instruksi, kemudian kita taat dan bijak kepada pimpinan, dan lain sebagainya. Itu baru dari baris berbaris, Kak. Kalau dari tali temalinya sendiri nih, misalnya, sebenarnya ada makna di balik mengapa adik-adik harus bisa tali temali, harus bisa manajemen bagaimana sebuah tali itu bisa digunakan untuk benda-benda kehidupan sehari-hari gitu ya. Itu kan ada beberapa makna nih. Yang pertama adanya inovasi, kreativitas, bagaimana sebuah tali itu bisa dibentuk ya menjadi berbagai manfaat ya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Misalnya buat tali tenda, buat bikin pagarnya tenda dan lain sebagainya. Saya rasa itu kreativitas. Nah, yang kedua nih, jadi tali temali kita juga bisa sebuah pembelajaran problem solving juga ya. Jadi kalau talinya ini lepas, talinya itu simpulnya nggak sesuai, gimana harus kita menyelesaikan sebuah permasalahan? Nah, dan juga banyak lagi ya makna-makna karakter yang tersirat dari berbagai jenis kegiatan-kegiatan simpel yang dilakukan di pramuka.
0: Oke, jadi ternyata memang filosofinya tidak sependek itu ya Kak Linda ya, tetap bisa dikembangkan. Ternyata ada latihan-latihan di sini yang bisa dilakukan ini oleh teman-teman atau Gen Z ya, ini di sini patokannya Kak Linda karena mengandung basic skill tadi ya di pramuka.
1: Nah, untuk pramuka sendiri nih, karena hari ini saya mau bahwa tagline adalah pramuka agensi begitu ya, antara kreativitas dan juga sesuatu yang sifatnya solutif dan berdampak, maka di sini saya mau mengajak para guru, para pembina pramuka, para orang tua di mana berada, bahwa mari kita ciptakan kegiatan-kegiatan pramuka di masa sekarang ini menjadi lebih futuristik, menjadi lebih bermanfaat dan juga menjadi lebih apa ya menyenangkan ya bagi adik-adik kita, adik-adik pramuka, sehingga maknanya itu adalah pramuka itu tidak hanya sebagai latihan yang apa ya tali temali tadi ya, kemudian dari baris dan latihan-latihan yang sifatnya seremonial, tapi bagaimana kita bisa mentransformasikan di dalam pramuka ya, itu ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya problem solving, kemudian sifatnya itu adalah kreatif dalam memecahkan sesuatu, gigih berjuang dan lain sebagainya, sehingga karakternya itu akan dapat kita lihat ya, akan dapat kita kembangkan di pramuka ini melalui kegiatan-kegiatan yang edukatif, kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan karakter Gen Z tanpa mengurangi esensi dan juga filosofi makna kepramukaan itu sendiri.
0: Oke, berarti sebenarnya ini bisa dikemas juga ya ke pendekatan digital ya, Kak Linda ya?
1: Betul, betul sekali, Kak. Jadi, kalau dulu misalnya pramuka itu kegiatannya mungkin, tanda kutip, maaf ya, ada yang mengatakan rutun begitu ya, bikin tenda, penjelajahan, dan lain sebagainya. Nah, nanti PR kita sebagai pembina pramuka, pengelola pramuka begitu ya, itu harus mencoba menciptakan sebuah kegiatan yang menarik yang itu bisa mengedukasi sesuai dengan karakter dan juga apa ya ini keseharian dari adik-adik pramuka sendiri. Jadi tidak hanya kutip bagaimana tenda itu bisa berdiri gitu ya, tapi bagaimana bisa menyelesaikan ketika tendanya seperti apa, ketika tendanya seperti apa, dan itu yang akan kita gali. Nah, mungkin selama ini kemah, adik-adik kita kemah, terutama yang masih di level SD ya, Saga dan Penggalang gitu ya. Ketika kemah itu, mama-mamanya datang semua ya. Bantu ini, bantu itu, ribet sendiri. Nah, sebenarnya maknanya itu bagaimana kita bisa membimbing adik-adik pramuka, putra-putri kita itu untuk bisa mandiri, berkreasi, dan juga menentukan solusi dari problem yang mereka hadapi nih. Jadi kalau misalnya ada yang kurang, ada yang kurang baik, tidak harus disediakan di fasilitas secara perfect. Jadi bagaimana kita bisa menggali ide-ide mereka untuk menyelesaikan sebuah permasalahan.
0: Iya, kadang udah khawatir duluan ya ini orang tua. Padahal itu membangun resiliensi anak-anak sendiri ya, Kalinda ya.
1: Betul. Selain itu juga saya rasa anak-anak sekarang kan ini ya, kegiatan aktivitas fisik, aktivitas interaksi, itu kan banyak ya, dari gadget dan lain sebagainya. Nah, ini pramuka ini bisa jadi ajang di mana kita bisa meletakkan sejenak gadgetnya, begitu ya. Kemudian kita isi dengan hal-hal yang sifatnya edukatif, kebersamaan, kolaborasi dengan teman, dan ini saya rasa dampaknya luar biasa untuk kehidupan pramuka.
0: Oke, ya, memang harus dikembangkan lagi tentunya. Nah, ini berarti jadi satu tantangan juga ini buat kakak-kakak pembina pramuka ini ya, Kak Linda ya. Karena
1: Betul.
0: cara yang mereka dapatkan dulu itu tidak bisa diaplikasikan dengan sama ke era sekarang ya, Kak Linda.
1: Betul. Jadi kalau misalnya nih, zamanku dulu nggak kayak gini nih, pramuka tuh harus gini ya. Tidak seperti itu sebenarnya. Artinya adalah selama basicnya, ya, pakemnya pramuka itu sudah dipenuhi, saya rasa lain-lainnya bisa dikembangkan. Karena kalau kita terkadang masih tidak beranjak atau masih stagnan ya di sebuah era gitu ya, kita akan membatasi kreativitas, kemudian memberikan dampak pramuka itu seolah-olah monoton, dan nanti efeknya adalah keberminatan adik-adik pramuka untuk join, nah itu juga akan cenderung menurun ya. Maka jangan sampai seperti itu, maka bagaimana kita ciptakan hal-hal positif, hal-hal menyenangkan ya bagi adik-adik, sehingga nuansa pembelajaran pramuka itu akan lebih dapat, lebih mantap begitu ya, diterima ketika suasananya menyenangkan dan sesuai dengan habit juga era adik-adik pramuka saat ini.
0: Betul, disesuaikan target audiensnya ini ya, teman
1: Betul.
0: Produa. Iya, kita beralih ke YouTube terlebih dahulu ya, Kalinda. Ada ya teman Produa yang udah bergabung ini. Dari Langia Sore, tepuk pramuka. Ini kalau dipraktekkan, kalau Kalinda datang ini bisa sebenarnya dipraktekkan ya.
1: Iya, langsung ya.
0: Iya, kalau di Zoom meeting takutnya ini delay ya, Kalinda. Jadi
1: Betul, betul.
0: kita skip dulu ya. Terus beliau mengucapkan selamat hari pramuka buat kita semua, buat Mai dan Bu Linda gitu. Selamat hari pramuka Langia Sore. Kemudian ada Sainabiah. Pramuka ini kan identik dengan disiplin, aturan, dan kegiatan di alam. Apakah nilai-nilai seperti ini masih relevan dengan karakter Gen Z yang katanya lebih suka fleksibilitas, Kak? Seperti itu, Kalida.
1: Oke, menarik nih ya. Jadi ketika kita bicara pramuka, kemudian disiplin dan juga fleksibilitas, nah ini menjadi dua mata uang begitu yang saling kadang bertentangan ya. Sebenarnya tidak seperti itu. Konsep disiplin dalam pramuka itu bisa kita jadikan sebagai basic atau dasar sebuah kegiatan. Jadi memang di mana-mana pramuka harus disiplin gitu. Nah, tetapi untuk fleksibilitasnya kita arahkan ke bagaimana menggali sebuah ide-ide kreatif dari adik-adik pramuka ketika menyelesaikan sebuah problem ya, ketika mereka ikut pramuka. Jadi disiplinnya harus ini karena ini menjadi dasar atau basic, tapi fleksibilitasnya kita arahkan ke arah yang lain nih. Jadi idenya, bagaimana cara mereka memandang sesuatu, bagaimana cara mereka apa ya, menyelesaikan sebuah tugas. Nah, itu terus kita berikan kebebasan, fleksibilitas ya, agar ide-ide mereka itu jauh lebih berkembang, kemudian mereka juga bisa lebih bereksplorasi. Jadi tidak terkungkung dalam sebuah kata disiplin ya, disiplin semuanya disiplin ya. Jadi waktunya disiplin, kemudian idenya juga harus disiplin, terkungkung, dan lain sebagainya. Tidak. Arahnya adalah bagaimana kita memberikan pembelajaran, bagaimana tepat waktu, bagaimana ini ya, mematuhi segala aturan dalam sebuah pramuka, tapi mereka juga berpikir secara luas, bagaimana sebuah kegiatan, bagaimana sebuah konsekuensi itu harus dilakukan.
0: Apa ya, ini lebih ke penggambaran kata disiplin
1: Betul,
0: tersendiri
1: harus
0: sendiri ya.
1: luas ya.
0: Iya, bahkan kita mungkin menilainya sebagian besar masyarakat tuh menganggap disiplin adalah yang mungkin strik, kaku gitu ya. Padahal kalau misalnya kita disiplin mengerjakan tugas gitu ya, tepat waktu, kita juga bisa main sepuasnya. Itu contohnya ya, Kak Linda ya mungkin ya.
1: Betul sekali. Jadi efeknya itu ternyata juga disiplin untuk fleksibilitas ya. Itu bisa juga.
0: Selanjutnya dari Raherdian Pramana. Kalau anak muda merasa pramuka itu kuno atau kurang menarik, bagaimana cara mengemas pramuka supaya tetap relevan tanpa kehilangan nilai dasarnya, Kak? Ini tadi sempat kita singgung ya, Kak.
1: Betul, kita sedikit dikit ya. Tadi bagaimana kita bagi pembina itu memberikan inovasi dan juga sebuah kegiatan yang menarik untuk Gen Z sesuai dengan karakter dan juga habit mereka. Yang kedua, yang lagi-lagi kita ini ya, sering kaitkan dengan Gen Z, yaitu tentang digitalisasi dan media sosial. Ini jadi pramuka zaman sekarang saya rasa tidak melulu aturan apa tertulis begitu ya, tapi bagaimana juga gak berkembang kok di dunia maya, di dunia interaksi digital dan sebagainya. Banyak konten pramuka-pramuka yang edukatif, yang lucu, begitu yang menghibur, sehingga itu bisa menarik ketertarikan ya dari adik-adik kita pramuka untuk mengemas sebuah kegiatan pramuka itu menjadi lebih menyenangkan. Dan itu bisa berdampak untuk masyarakat, menghindari kekakuan, dan juga menghindari stigma bahwa pramuka itu adalah hal yang wajib dan monoton ya. Kan di mana-mana pramuka wajib ya, tapi sebenarnya itu kan bukan wajibnya yang kita fokuskan ya, tapi bagaimana semua anak Indonesia itu bisa merasakan pembelajaran melalui pramuka dan hasilnya nanti bisa menyeluruh ya. Satu Indonesia itu bisa merasakan bagaimana pengembangan soft skill dan karakter itu dilatihkan melalui sebuah organisasi pramuka.
0: Jadi di Indonesia sendiri juga sebenarnya udah cukup kuat ini pondasinya untuk karakter buildingnya ya, Kak Linda ya, melalui pramuka. Kemudian ini dari Nikola Syaputra nih. Kayak gimana caranya bikin pramuka jadi lebih menarik ya, biar anak muda nggak nganggapnya cuma kegiatan wajib sekolah. Nah, tadi juga udah disinggung ya, disesuaikan dengan target audiensnya ya, Kak Linda ya, dan digitalisasi gitu. Oh, itu tuh. Dan ini dari Katarina Nirata ini ya, juga bertanggapan yang mirip-mirip ini ya. Sekarang masih banyak yang anak muda yang tertarik ikut pramuka. Oh, dia lebih bertanya, Kak Linda, sekarang tuh sebenarnya kalau di real life ya, masih banyak nggak sih anak muda yang tertarik ikut pramuka atau malah udah mulai ditinggalin ini? Kalau menurut sekeliling pandangan Kak Linda ini seperti apa?
1: Kalau menurut saya ya, kalau anak saya di Unpa gitu ya, di Unpa itu pramukanya cukup berkembang. Nah, jadi artinya saya merasa di sini masih mempunyai apa ya, positive thinking begitu ya. Pramuka itu tetap diminati kok oleh anak-anak sekarang. Bahkan kalau di Unpa sendiri ya, teman-teman PGSD itu wajib ikut pramuka karena mereka nanti ketika bekerja akan menjadi pembina pramuka juga. Nah, jadi antara sebuah kewajiban ataupun ini sadaran motivasi internal ketika menyiapkan diri mereka untuk berkarir. Berkarir pun juga membutuhkan pramuka. Nah, saya rasa ini masih ini ya, masih aman, masih menunjukkan pramuka itu banyak kok peminatnya. Yang pertama itu. Yang kedua adalah anak muda itu biasanya atau adik-adik pramuka kita ya menyukai sesuatu itu ketika ada role model atau kegiatan yang dianggap itu menarik. Nah, PR-nya nih ya, kalau kita ingin terus meningkatkan kepercayaan publik terkait dengan pramuka sebagai wadah mengembangkan karakter, berarti kita harus menghasilkan, menyediakan kegiatan-kegiatan positif, kegiatan-kegiatan yang menarik, juga akan merujuk nih minat dari adik-adik calon penerus pramuka ya, adik-adik yang dulunya tidak suka pramuka atau tidak tertarik dengan adanya inovasi berbasis kebiasaan dan juga kebutuhan Gen Z, saya rasa ini bisa menjadi ini ya proyek pramuka yang oke. Bagaimana pramuka itu bisa menarik Gen Z secara keseluruhan sehingga minatnya itu juga meningkat.
0: Oke, ini butuh role model ini ya.
1: Role model ya, baik itu sosoknya ataupun itu kegiatannya nih kayak mentoru. Jadi biasanya kalau ada konten kreator ya, influencer-influencer yang banyak mengangkat pramuka dan itu dikenal oleh adik-adik pramuka kita, nah saya rasa itu akan menarik dan juga menjadi magnet untuk adik-adik suka masuk pramuka.
0: Iya, bahkan kayak hobi-hobi sekarang yang di alam itu juga memerlukan skill dari pramuka ya, Kalinda. Seperti
1: iya,
0: survivalnya.
1: Kalau sekarang lagi banyak yang suka mendaki, begitu ya. Mendaki para artis, para influencer, banyak membagikan konten-konten pendakian. Sebenarnya sejak SD, sejak SMP, mungkin skill-skill itu bisa diawali dari kemampuan itu sendiri ya, bagaimana kita mempackaging sebuah peralatan-peralatan dalam sebuah tas, menyiapkan kebutuhan sehari-hari ketika di alam, bahkan menyiapkan diri kita untuk bisa survive di alam, itu saya rasa juga awalnya juga dimulai dari kemampuan.
0: Iya benar, setuju sekali. Metoro juga pernah nyobain kan, Kalinda. Spill-spill tipis gitu ya, ketika di alam butuh nih tali temali yang kayak gimana nih kalau kondisi seperti ini, kondisi seperti itu gitu. Jadi memang penanaman nilai kognitifnya juga dapat ya, karena ini pada saat masa pertumbuhan anak-anak ini ya. Jadi lebih nyampe, lebih nancep ini, Kalinda ya.
1: Iya betul. Jadi intinya adalah pramuka itu bagaimana kita bisa menghadirkan sebuah ruang pembelajaran di luar kelas gitu ya, outdoor, yang itu sifatnya adalah mengasah keterampilan berpikir kritis, problem solving, dan juga skill dari anak-anak pramuka itu sendiri, sehingga ketika nanti mereka sudah dewasa terjun ke masyarakat, mereka jauh lebih siap ya dari aspek leadershipnya, problem solvernya, dan juga inovasi-inovasinya ketika harus dihadapkan dalam sebuah fenomena.
0: Oke, setuju, setuju banget ini ya. Sudah, kan sudah ada pondasinya juga, udah ada basic skillnya ya. Sudah kita manfaatkan sebaik mungkin peluangnya di situ ya, Kalinda ya, dan
1: Betul.
0: Putri. Oke, mungkin ini terakhir nih, Kalinda. Kalau boleh untuk mentor minta menitipkan satu nilai pramuka nih kepada Gen Z nih sekalian ini, gimana biar tetap solutif dan kreatif ya. Bisa disampaikan beberapa patah kata mungkin, Kalinda?
1: Oke, Kak Toru dan juga teman berdua di mana pun berada, dan khusus untuk teman-teman penggiat pramuka di seluruh Indonesia, pramuka di era Gen Z ini tidak harus menjadi sesuatu yang berubah secara total, tetapi pramuka harus mampu memberikan ruang kepada Gen Z untuk menjadi dirinya sendiri, berkembang sesuai dengan apa yang mereka minati. Mari kita ciptakan pramuka yang kreatif, kritis, kolaboratif, dan produktif, karena pramuka masa depan bukan hanya tentang siapa yang paling kuat mendirikan tenda, tapi siapa yang paling kuat menghadapi tantangan kehidupan. Jadi pramuka Gen Z bukan sekedar siap sedia, tapi juga siap berkarya, siap memberi solusi, dan siap berdampak untuk masyarakat.
0: Oke, ini luas sekali ya maknanya ya, Kalinda, di sini. Dan tentunya semoga kita juga bisa jadi diri sendiri nih ya, teman bro dua, tapi tetap bisa memaksimalkan potensi kita gitu. Ini kalau misalnya Metoro ngajak tepuk pramuka, kira-kira memungkinkan nggak, Kalinda?
1: Bisa kali ya, semoga nggak delay ya.
0: Iya, semoga nggak delay ya.
1: Oke, kita bareng-bareng nih, Kak Metoro, juga teman berdua.
0: Oke, 1, 2, 3.
1: Tepuk pramuka.
0: Pramuka. Praja Muda Karana. No, agak delay ya. Ya agak delay jadi ragu, tapi nggak apa-apa, ini udah keren banget karena ini memang dari situasinya Zoom meeting ya Kalinda. Semoga di kesempatan lain kita bisa lebih seru lagi ya, kalau misalnya ada event atau acara peringatan apapun, semoga bisa hadir di studio juga Kalinda. Dan terima kasih banyak hari ini sudah berkenan hadir melalui Zoom meeting ya Kalinda ya, dan effortnya yeah. Pakai baju pramuka. Keren banget.
1: Effort banget ya.
0: Effort banget. Ini Metoru mau nyari-nyari tapi enggak ada di sini yang masih memiliki baju pramuka nih Kalinda. Terima kasih banyak ya Kalinda sharingnya hari ini.
1: Oke, okay. Dan sekali lagi selamat Hari Pramuka ya, Metoru dan juga teman-teman.
0: Selamat
1: sampai jumpa.
0: Sampai jumpa. Sehat selalu Kalinda.
1: Dan terima kasih.
0: Oke, terima kasih juga teman-teman Pro 2 yang sudah bergabung hari ini ya. Mungkin beberapa nggak bisa ikut join karena sedang upacara Hari Pramuka ya teman Pro 2. Tapi terima kasih antusiasnya buat yang udah bergabung hari ini dari pagi sampai di pada sesi brem ya. Dijaga terus semangatnya teman Pro 2, selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Metro pamit, bye-bye.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Info Pro 2.

Selamat pagi teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dari Garut ke panggung musik Australia, teman Pro 2, Voice of Bacheprot atau VOB berhasil masuk dalam line-up Good Things Festival 2026 dan akan tampil di 3 kota, Melbourne, Sydney, dan Brisbane pada 4 hingga 6 Desember 2026. Penampilan ini menjadi langkah penting bagi VOB untuk membawa musik Indonesia ke panggung internasional. Band asal Garut tersebut akan berbagi panggung dengan deretan musisi internasional dalam salah satu festival musik besar Australia.

0: Iko Uwais resmi terpilih sebagai juri dalam ajang 7 Jackie Chan International Action Film Week 2026 yang digelar di Harbin, China pada Agustus 2026. Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh Iko Uwais melalui akun media sosial pribadinya. Event ini merupakan festival film aksi internasional yang menjadi bagian dari rangkaian acara Harbin Summer. Festival ini bertujuan memberikan apresiasi kepada para pembuat film legal sekaligus mendukung lahirnya talenta-talenta baru di industri sinema aksi global. Kamu bisa simak informasi lainnya teman Pro 2 di rri.go.id dan RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

Iya, Anet nih ya, udah cantik gitu ya. Barusan juga merilis single terbaru ya, yang kita dengerin tadi teman Pro 2, Sembunyi dari Bumi. Aduh, kenapa Anet kok pengen sembunyi dari bumi? Terus kamu mau tinggal di mana? Kan kita tinggalnya di bumi.

jadi gitu ceritanya. Karena banyak rintangan ya dari hubungan Anet dan pasangannya ini ya, teman pro 2, dua insan yang saling mencintai tapi tidak dapat menjalani hubungan mereka dengan bebas karena ada perbedaan yang menjadi penghalang. Dan meski menghadapi berbagai rintangan nih ya, keduanya tetap memilih bertahan, teman pro 2, dan juga memperjuangkan cinta yang mereka yakini. Lagu ini menghadirkan pesan tentang keyakinan nih, teman pro 2, bahwa cinta yang tulus layak untuk diperjuangkan. Setuju? Harapan tersebut tergambar melalui lirik "Sumpah ku kan buktikan bahwa ku mampu bahagia denganmu hingga Tuhan tolong buktikan apa yang telah aku satukan takkan dipisahkan begitu saja."

Bagus ini ya teman Brodua ya. Jadi perjuangannya enggak cuma dari sisi manusia ya, tapi kita juga berserah kepada Tuhan bahwa apa yang Tuhan satukan tuh bisa aja tetap bersatu gitu, walau rintangan dan hambatan apapun itu yang mengganggu gitu ya. Kita bisa pasrahkan semuanya dan tetap memohon untuk bisa disatukan dengan orang yang kita cintai. Secara musikal nih ya teman Brodua, Anet kembali menghadirkan warna musik yang telah menjadi ciri khasnya ya. Aransemen yang emosional dipadukan dengan karakter vokalnya yang lembut membuat setiap bagian lagu terasa personal dan menyentuh. Abis ini ada Di Mana Kau Kini dari Ica Aji Melipono. Kita dengerin ya teman Brodua.

0: Sudah tahu belum kalau Indonesia masuk pada urutan pertama sebagai negara dengan masjid terbanyak di dunia? Bahkan mengalahkan Arab Saudi, India, Bangladesh, dan negara-negara Arab lainnya. Dilansir dari laman Microsoft Network dalam sebuah data In Numbers Top 10 Countries with the Most Mosques, diperkirakan ada lebih dari 800 ribu masjid tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Tidak hanya itu, jumlah ini masih ditambah lagi dengan adanya 1 juta musola di berbagai pelosok. Ngomong-ngomong, di lingkungan kamu ada berapa masjid nih?
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
2: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
2: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, Mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja Mas nggak buat Masnya kaya, tapi setidaknya buat Mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar Mam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.
4: RRI.co.id

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @RRI_Madiun.
1: Segera download RRI Digital.

Ya, teman produser sementara dari Bara Suara. Ini tadi Metoro gak sengaja, sebenarnya lagi pengen ngelepas headphone gitu ya, mau keluar bentar minum. Tapi gara-gara dengar liriknya gitu ya, yang sebenarnya lagi relate nih sama Metoro, teman produser ya, menghadapi beberapa kegagalan gitu ya. Dan ini cukup menampar sih.

Ya, lagu yang rilis di 10 Juli 2026 ini teman Bro 2 mengangkat cerita bahwa kenyataan enggak semuanya berjalan sesuai rencana dan harapan kita ya. Jadi kita semua diajak untuk menerima kegagalan sebagai bagian dari proses yang dapat membuka jalan menuju kesempatan atau tujuan yang belum pernah kamu bayangkan sebelumnya.

Kalau dibandingin sama lagu Bara Suara yang lain ya teman Pro 2, apalagi yang Terbuang Dalam Waktu itu ya, yang memang benar-benar lumayan beatnya lumayan kenceng ya teman Pro 2. Yang lagu yang ini lebih kalem ya teman Pro 2, lebih slow, lebih tenang gitu ya pembawaannya, karena memang disesuaikan dengan pesannya gitu ya. Kalau sebelumnya kan temponya agak cepat ya karena Terbuang Dalam Waktu, apalagi ada biola-biolanya gitu. Nah kalau yang satu ini sementara itu lebih dikemas dengan tempo yang sedang, dan aransemennya lebih sederhana dibanding beberapa karya mereka.

Abis ini ada di tepi lamunan dari Maudi Ayunda dan juga Hitlist Indo lainnya atau teman Pro 2. So, kamu perlu tetap stay tune ya di 95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya 100% musik Indonesia.

Siap banget ini ya, mau bekerja menyapa kalian semua nih. Jadi Mentor udah harus pamit nih teman Pro 2 di sini ya di menit ini ya. Terima kasih banyak kalian yang udah bergabung dari pagi hingga detik ini ya teman Pro 2. Sehat selalu dan selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Mentor pamit.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Apa kabar? How are you?
1: Halo juga, Mister. Mister mau kemana?
0: Oh, tidak bisa. Saya hanya mau kalian di sini safe, aman.
1: Eh, maksudnya kami di sini aman, Mister.
0: Saya tidak bisa naik gunung karena tidak safe, tidak aman. Kalian yang ada di sini must go, mesti segera berkemas.
1: Oh, kan di sini tanahnya subur, Mister. Kami tinggal di sini sudah puluhan tahun. Aman-aman saja.
0: Justru itu, jangan terlena. Kalian di kaki gunung yang masih aktif. Coba lihat sini.
1: Mana-mana, Mister?
0: Peta gunung aktif dari pantauan geologi. Kalau sudah mulai terdengar gemuruh, itu sebagai warning, peringatan. Segera selamatkan harta benda kalian yang berharga di bawah. Ayo jangan lama-lama.
1: Waduh, gawat.
2: Segera download RRI Digital. Yeah.

95,2 Pro 2 dari Bandung, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Aku yang jadi mau kembali hadir buat temenin kamu semuanya di siang hari ini tentunya, teman Pro 2. Jumpa lagi barengan sama aku ya. Tentunya aku bakal temenin kamu sampai nanti jelang

pukul 18 waktu Indonesia Barat. Di siang hari ini tuh mau pro 2, udah mau siap-siap Jumatan ya. Jangan lupa salat Jumat ya teman pro 2 buat kamu-kamu yang cowok, tapi yang cewek juga boleh loh. Dan kita di siang hari ini ada di hitlist Manca ya teman pro 2, setelah tadi ada di hitlist Indo barengan sama Metoru. Buat kamu yang mau request single-single dari musisi mancanegara boleh banget ya ke 0811-3697-755 teman pro 2. Dan tentunya tadi yang request ya yang belum terputarkan gitu ya teman pro 2, sorry banget. Tapi nanti coba ya aku cicil play di jam-jam berikutnya, karena kalau untuk kali ini kita khusus nih single-single dari mancanegara aja. Thank you ya buat kamu yang selalu setia gabung dan juga request di Pro 2 Radio Madiun tentunya. Dan abis ini bakal aku play The Visitor nih teman Pro 2 dari Sienna Spiro. Check it out.

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Band pop rock legendaris asal Irlandia The Script Tumu Pro 2 siap membawa Man in the Arena Tour ke Indonesia Arena GBK Jakarta pada awal tahun depan nih Tumu Pro 2. Konser tunggal ini merupakan bagian dari rangkaian tour dunia mereka ya, Man in the Arena Tour 2027. Dipromotori oleh Color Asia Live, konser ini sekaligus menjadi bagian nih dari rangkaian promosi single terbaru The Script ya, Man in the Arena, serta dirancang untuk memberikan pengalaman konser arena berskala penuh bagi para penggemar musik di Indonesia tentunya. Konser akan berlangsung di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno GBK Jakarta pada Sabtu 3 April 2027 dan akan hadir special guest star yang disiapkan untuk pertunjukan ini. Waduh, siapa nih nanti ya yang jadi guest star-nya Tumu Pro 2? Petunjuk yang diberikan promotor ya terkait bintang tamu ini adalah sebuah grup band ya. Pengumuman resminya bakal diungkap dalam waktu dekat. Harga tiket presale dibanderol mulai dari Rp650.000. Ini masih aduh tiba-tiba ya. Habis baca Rp650.000 loh kok murah gitu. Dan akan dijual dalam 2 tahap ya melalui mitra tiketing resmi tiptip.id serta www.thescriptjkt.com ya. Penjualan presale akan dimulai pada Jumat 21 Agustus 2026 ya Tumu Pro 2 minggu depan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Waduh ini kayaknya perlu diperjuangkan ya yang Rp650.000 Tumu Pro 2. Dilanjutkan dengan penjualan umum ya di tanggal 22 Agustus besoknya di 2026 tentunya pukul 10 juga. Kategori tiket, tingkatan harga serta denah tempat duduk akan diumumkan dalam waktu dekat nih Tumu Pro 2 melalui kanal media sosial resmi promotor dan kamu bisa follow ya Color Asia Live. Berbagai lagu hits The Script termasuk Half of Fame, Break Even, The Man Bukan Be Move dan Super Heroes akan jadi daya tarik utama ya dalam konser yang kayaknya seru banget ya. Gak ketinggalan juga, mereka juga akan membawakan lagu-lagu dari era yang baru-baru dirilis gitu Tumu Pro 2. Dan seluruhnya akan dihadirkan melalui tata panggung, tata suara, dan desain visual berkelas dunia tentunya yang dirancang khusus untuk area indoor terbesar di kompleks GBK ini Tumu Pro 2. Perwakilan promotor juga mengatakan bahwa pihaknya bangga ya dapat kembali menghadirkan The Script di Indonesia Arena. Ia menyebut Indonesia Arena Ia menyebut Indonesia Arena ini sebagai arena indoor paling modern ya di kompleks GBK sekaligus menyoroti konser ini sebagai bagian dari promosi single terbaru The Script Man in the Arena.

Vokalis utama The Script ya, Danny, ini melalui gak hanya di halaman Facebook resmi The Script, ini mengungkapkan teman pro 2 bahwa lirik lagu Man in the Arena ini terinspirasi dari pidato terkenal Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt 52, dan lagu ini membawa pesan ya bahwa penghormatan sejati layak diberikan kepada mereka yang berani masuk ke dalam arena dan berjuang, bukan kepada para pengkritik yang hanya berdiri di pinggir arena gitu. Man in the Arena merupakan single utama dari album terbaru The Script ya, yang akan datang The User's Guide to Being Human, yang akan dirilis hari ini, wow, 14 Agustus 2026. Oke, berarti hari ini rilis ya Tomo Pro 2 album terbarunya. Oke, gak mau lama-lama, kita putar saja ya Man in the Arena dari The Script.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan discount. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @rra_madiun.
1: Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Temu Pro 2 sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar.

أشهد أن

0: Sibolga, harimau turun ke bawah. Ya Allah, lihat sama anaknya. Hati-hati, air deras kali.
1: Ngeri banget deh sumpah. Coba lihat nih, harimau sama anaknya nih keliaran pas lagi banjir.
2: Masa sih ah? Emang bisa harimau sama anaknya keliaran pas banjir lagi?
1: Ya nggak tahu. Nih coba lihat nih.
2: Sini coba lihat. Ya ampun, ini tuh berita hoax. Ini buatan AI loh beritanya. Tuh, lihat tuh harimaunya. AI kan?
1: Masa sih? Oh iya.
2: Kan, kemakan berita AI lagi nih. Lain kali tuh, teliti dulu sebelum lihat berita. Jangan gampang ketipu sama berita-berita AI. Kita harus jadi netizen yang cerdas, juga teliti.
1: Iya, maaf.

Imposter dari Louis Tomlinson, teman produe Tomlinson maksudnya. Baru saja gue hadirkan ya teman produe. Kayaknya ini jadi penutup kita di Hitlist Manca siang hari ini teman produe. Tapi jangan khawatir karena aku masih tetap bakal temenin kamu semuanya di santai siang, masih sampai nanti pukul 16 ya teman produe, sebelum ke sore ceria. Dan tentunya aku juga masih punya berbagai informasi ya teman produe yang bakal temenin kamu di siang hari ini sambil menjalankan aktivitas ya, entah bekerja atau beres-beres rumah gitu ya teman produe. Paling asik emang sambil dengerin musik biar tambah semangat. So tetap stay tune ya teman produe, karena masih banyak hits-hits lainnya yang bakal aku play buat kamu semuanya. So jangan kemana-mana, tetap di 95.2 Pro 2 Remadu, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.

0: Sibolga, harimau turun ke bawah. Ya Allah, lihat sama anaknya. Hati-hati, air deras sekali.
1: Ngeri banget deh sumpah. Coba lihat nih, harimau sama anaknya nih keliaran pas lagi banjir.
2: Masa sih ah? Emang bisa harimau sama anaknya keliaran pas banjir lagi?
1: Ya nggak tahu. Nih coba lihat nih.
2: Sini coba lihat. Ya ampun, ini tuh berita hoax. Ini buatan AI loh beritanya. Tuh, lihat tuh harimaunya. AI kan?
1: Masa sih? Oh iya.
2: Kan, kemakan berita AI lagi nih. Lain kali tuh, teliti dulu sebelum lihat berita. Jangan gampang ketipu sama berita-berita AI. Kita harus jadi netizen yang cerdas, juga teliti.
1: Iya, maaf.

Segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Senang sekali Nabila Negari bisa menjumpai kamu semuanya di Muda Kreatif untuk edisi kali ini. Yang mana siang hari ini mari kita menjadi kanak-kanak sejenak. Karena senang sekali Nabila kedatangan narasumber yang berkecimpung di dunia bisnis pustaka mungil gitu ya. Kalau ngomongin soal pustaka, nah ini kan identik sama sesuatu yang bisa dibaca alias buku. Nah, di studio program 2 RR Madiun sudah hadir ada Kak Ratna. Halo, selamat siang.
1: Hai, selamat siang. Wah. Sobat RRI, apa
0: teman
1: nih bilangnya?
0: Teman Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2. Selamat siang teman-teman Pro 2 semuanya.
0: Ya, mungkin boleh dikenalkan ini ada Kak siapa sih? Sama okay. Produk-produknya itu yang ada di depan.
1: Oh, langsung apa? Nih. Boleh nih langsung.
0: Kurang lebih ya dikit aja dulu okay. Kenalan dulu dari mana ini.
1: Oke. Okay. Aku spill sedikit ya, Kak, ya. Baik, selamat siang sobat Pro 2 teman ya. Pro 2. Salam kenal semuanya. Nama saya Ratna Nur Oktavia. Saya biasanya dipanggil Ratna atau karena sekarang sudah menjadi ibu, saya biasa dipanggil Ibu Kirana karena nama anak saya Kirana.
0: Okay.
1: Begitu. Terima kasih untuk Pro 2 RRI yang sudah mengundang saya dan buku-buku saya yang mungil-mungil ini. Insyaallah di kesempatan ini saya akan sharing-sharing sama sobat-sobat semuanya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Saya domisilinya di Wungu, daerah Pilang Rejo, Madiun. Kalau ada warga Pilang Rejo, boleh nanti kita say hi gitu ya. Cuman aslinya Malang nih, jadi bisa aja sometimes kalau ke Malang, ada yang warga Malang mungkin sedang mendengarkan. Nanti kita bisa kolaborasi mungkin kalau ada acara, begitu Kak Nabila.
0: Wow, luar biasa sekali. Jadi Kak Ratna ini bisa dibilang ya open collab gitu ya untuk apapun itu, apalagi ini berkaitan sama buku ya. Kalau bisa dilihat teman Pro 2 di YouTube channel RR Madiun, kita lagi live streaming juga di situ. Kamu bisa melihat produk-produk yang lagi dibawa sama Kak Ratna di sini. Sudah ada buku-buku yang unik-unik yang berbau nuansa anak-anak gitu.
1: Betul,
0: ya. Karena memang sekarang kalau mengingat derasnya arus digital gitu ya, sekarang kan kayak menumbuhkan minat baca bagi anak-anak ini kan juga penting sekali gitu ya.
1: Betul.
0: Apalagi aktivitas bermain yang edukatif bagi anak, ini yang menjadi tantangan tersendiri di era sekarang ini teman Pro 2. Nah, jadi buat kamu yang nanti pengen kepo-kepoin gitu ya, apa sih produknya Kak Ratna ini, buku-bukunya, bisa banget nanti kamu gabung di WhatsApp kami di 0811-369-7755 atau boleh komentar-komentar tanya-tanya di YouTube channel RRI Madiun. Live chatnya terbuka untuk kamu semua ya nih teman Pro 2.
1: Oke.
0: Nah, ini Kak Ratna, boleh diperkenalkan ini produknya ini apa sih, buku apa sih itu?
1: Oke, siap. Jadi teman-teman atau sobat Pro 2 nih, saya adalah Ratna. Saya memiliki bisnis atau usaha ya di bidang buku anak-anak yang saat ini mulai banyak mungkin orang tua yang sudah aware sih Kak, karena kita tahu tingkat literasi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini sempat mengalami penurunan ya, bahkan sempat pernah ada di 10 peringkat terbawah di seluruh dunia begitu. Jadi kami pegiat literasi sebenarnya awalnya memang pengennya cuman untuk memfasilitasi anak aja punya bacaan yang berkualitas sehingga dia punya minat baca sejak kecil begitu. Karena kalau kita runut lagi nih kembali ke awal banget sebelum kita jauh-jauh ngomongin suka baca, kemudian punya pikiran yang kritis, logis begitu, kita bisa tarik ke belakang dulu bahwa apa sih yang menjadi pondasi itu gitu. Ternyata setelah memang saya menjadi orang tua, banyak sekali ilmu-ilmu tentang parenting yang saya dapat, dan salah satu bekal yang harus dimiliki anak sejak dini, bahkan sedini mungkin sejak dari dalam kandungan itu adalah literasi atau dibacakan buku lah istilahnya begitu. Jadi kegiatan ini itu bahkan bisa merangsang otak anak untuk merespon sejak janin usia 24 minggu begitu. Jadi umur 16 sampai 18 minggu itu janin sudah bisa mendengarkan suara. Kemudian di umur 24 minggu itu janin sudah bisa merespon suara. Jadi alangkah baiknya kita memperkenalkan banyak suara orang tua, kemudian kata-kata yang indah, kata-kata yang positif, sehingga dia punya respon dengar yang baik begitu. Jadi nanti ketika lahir tidak ada kata terlambat ya. Memang kalau ada bumil-bumil nih mungkin yang sedang mendengarkan gitu, kalau memang kan memang baru tahu infonya hari ini detik ini, maka boleh disiapkan, mulai dicicil bukunya pelan-pelan, jadi ketika nanti babynya lahir, itu sudah siap semuanya fasilitasnya, yaitu salah satunya buku ini gitu. Karena saya juga tidak jarang ya mendengar orang tua yang emang umur 1 tahun udah bisa ya dibacain buku, loh. Justru itu.
0: Justru ada fakta baru,
1: betul,
0: ya, bahwa ternyata di dalam kandungan pun sudah dibacakan.
1: Betul, dan itu akan sangat berdampak dengan respon otak anak ketika nanti lahir ke dunia ini gitu. Jadi 1 tahun itu justru harus sudah lagi aktif-aktifnya suka buku, karena awal pertama itu kita harus suka dulu sama bukunya. Baru ketika suka, nanti anak akan punya minat membaca. Ketika sudah punya minat membaca, anak akan punya daya baca. Jadi tahapannya itu tuh, Kak. Jadi harus bikin anaknya suka dulu, kemudian anaknya punya minat baca dulu, lalu anak akan punya daya baca. Daya baca itu apa sih? Daya baca itu meliputi anak bisa merespon, diajak ngobrol itu nyambung sama ceritanya, disuruh menceritakan ulang dia bisa mengkritisi apa yang tidak baik dan apa yang baik dari sebuah cerita. Dan itu prosesnya ternyata kalau dirunut ke belakang, wah, panjang banget untuk menghasilkan karakter anak yang seperti itu gitu. Jadi sepenting itu membaca buku, maka dari itu dulu waktu saya tahu bahwa ilmu ini tuh sepenting ini, tanpa berpikir lama-lama, kayaknya aku harus menjadi pegiat literasi deh gitu. Jadi waktu itu memang niatnya pengen menyebarkan aja edukasi-edukasi yang aku punya gitu. Tapi ternyata seiring itu banyak juga nih yang tanya, Kak, terus bukunya apa dong gitu. Karena saya tuh bolak-balik masuk toko buku tuh, saya nggak tahu harus beli buku yang mana, terlalu banyak rekomendasi di toko buku gitu kan. Apalagi kalau orang tua yang baru mau memperkenalkan buku, jadi mereka kadang sangat bingung, aku harus beli buku yang kayak gimana sih untuk anakku,
0: saking banyaknya gitu ya, tampilan-tampilannya.
1: Betul,
0: juga gitu.
1: Rasanya satu toko buku tuh pengen dibeli semua pasti kan.
0: Betul.
1: Nah, tapi kembali lagi, kita sesuaikan dengan usia anak saat itu, kemudian anak lagi suka apa, kemudian sesuai tahap tumbuh kembangnya atau tidak, begitu. Jadi ini saya benar-benar bawain yang basic banget, yang biasanya saya rekomendasikan untuk anak-anak balita mulai umur 0 sampai 5 tahun. Jadi kalau memang nanti ada ketertarikan, bisa ngobrol setelah acara. Ini contohnya adalah buku yang biasanya digunakan untuk stimulasi para bayi-bayi yang mungil-mungil itu.
0: Yang unyu-unyu itu.
1: Jadi yang saya bawa ini kebetulan memang kayak semua mata nih, kalau saya bawa ini panjang amat.
0: Betul,
1: bukunya
0: langsung
1: gitu.
0: Langsung eye catchy banget gitu ya. Nabila aja yang udah umur
1: balita lebih berapa nih?
0: Lebih sekian tahun aja tertarik sama buku.
1: Iya, jadi ini memang eye catching banget, apalagi untuk baby umur 0 sampai 3 tahun, apalagi 0 tahun nih yang baru belajar menyangga kepala dengan tummy time gitu ya. Biasanya kan abis mandi suka dibaringin sama bundanya, ditengkurepin, belajar menyangga leher gitu ya. Ini bisa dibacakan buku yang panjangnya kurang lebih 1,5 meter. Jadi memang banyak sekali gambar-gambar menarik di sini untuk mendorong anak justru bergerak, bukan untuk diam. Jadi banyak yang bilang membaca buku itu harus diem ya, harus di meja, harus di kursi. Enggak, ini adalah salah satu pembuktian ya dari penerbit buku yang cukup ternama di Indonesia gitu ya, Pelangi Mizan gitu, membuatkan buku yang didesain memang ayo kamu harus bergerak, karena ini judul bukunya ayo, ayo gitu. Jadi ini adalah terjemahan Korea, jadi dibahasa Indonesia kan, kemudian disesuaikan kontennya dengan pendidikan anak usia dini di Indonesia begitu.
0: Wow.
1: Jadi mendorong anak untuk mengejar kupu-kupu. Jadi kalau buku ini dibawa piknik juga boleh banget. Dan buku itu sangat fleksibel ya. Jadi buku ini tuh bisa cuman dilipet kayak begini, masuk ke tas, selesai. Jadi stimulasi yang paling effortless yang bisa orang tua lakukan di rumah itu adalah membaca buku. Dan itu pengalamanku banget, Kak. Jadi saat aku mungkin kurang sehat, saat aku butuh kayaknya gak pengen nih yang macem-macem kegiatannya, aku cukup bawain buku aja buat anakku. aku kasih anakku tempat yang nyaman, misalnya di mana tuh, tempat tidur kah, meja makan kah, atau misal kita lagi keluar rumah, kita ke resto menunggu makanan hadir, kita bawa bukunya. Jadi di tempat-tempat manapun itu selalu kita sediakan buku gitu, agar mereka terbiasa, oh buku ini temanku gitu. Jadi aku harus membawanya kemanapun aku pergi, kayak gitu. Jadi buku ini effortless banget kan, bunda-bunda, ayah-ayah gitu ya. Jadi kalau misalkan bukunya mungil begini, kayaknya dimasukin tas masih muat
0: lebih
1: lah ya.
0: Lebih effort ya. Banget itu, effortless banget
1: iya,
0: itu ya.
1: Betul, jadi daripada
0: mungil
1: mungkin
0: sekali.
1: Takut anaknya jalan-jalan kesana kemari, nggak apa-apa. Lebih baik orang melihat kita mungkin, ih kok tempat umum baca buku sih. Nah itu mari kita normalisasi habit membaca buku di mana saja begitu. Jadi ini suka dibawa, apalagi ini nih yang judulnya aku suka buku. Jadi bisa mengafirmasi anak untuk, wah buku tuh bestie aku banget loh gitu, sejak kecil gitu kak.
0: Wow.
1: Gitu.
0: Jadi prosesnya itu panjang sekali,
1: panjang
0: gitu ya.
1: Panjang banget, iya.
0: Dan dimulai dari bahkan kandungan pun. Jadi buat calon ibu ataupun yang belum ibu, jadi ibu aja wes-wes.
1: Iya.
0: Yang kita perempuan-perempuan itu ya, teman Pro 2 ya, ini sebagai aware juga untuk kita bersama bahwa ternyata sedari dini ini harus ditumbuhkan itu tadi, mulai dari suka, setelah suka minat baca, dan kemudian jadi anak itu jadi berdaya membaca.
1: Betul
0: sehingga
1: sekali.
0: Bisa ditumbuhkan karakteristiknya gitu ya.
1: Betul
0: kak.
1: Sekali.
0: Nah, luar biasa. Yeah. Banget. Nah ini berarti berawal dari kayak apa ya, terinspirasi dari pengen jadi apa namanya, dari komunitas kah atau dari apa gitu?
1: Okay.
0: Terinspirasinya?
1: Terinspirasinya kalau untuk membaca buku atau berjualan nih?
0: Untuk berjualan dulu.
1: Oke, untuk berbisnis buku ya. Terinspirasinya karena yang pertama, dulu aku mengalami memang itu tadi yang aku katakan, ketika punya anak tuh ya kak, kita tuh rasanya kan kayak FOMO banget nih ya, dapet ilmu, oh anak harus baca buku gitu, maka aku akan memberikan buku sebanyak-banyaknya untuk anakku gitu. Anakku tuh dulu pernah aku kasih buku yang 1000 fakta menarik di dunia.
0: Nah
1: gitu.
0: Itu terkenal banget ya itu bukunya.
1: Iya, kamu masih punya kak? Itu dulu aku beli buku itu ya, tebel banget ya, dan kertasnya nggak tebel seperti ini per halamannya, dan namanya bayi ya kak, stimulasi oromotor atau sensorik motorik itu semuanya kan masih berkembang, jadi dia masih sekepo itu sama kertas-kertas dan buku-buku. Alhasil lah aku nggak bisa menyampaikan poinnya apa juga, dia mungkin belum nangkep, ibuku kok ngebacain topik tinggi banget itu tuh kayak mata uang terbanyak, termahal di dunia gitu kan, kayak oh newbornnya emang butuh ya topik ini gitu. Ternyata memang setelah aku telusuri, oh ini nggak cocok untuk anakku bukunya. Jadi disitulah akhirnya aku menemukan sebuah paket buku, karena di sini aku sebagai business owner yang menjual paket buku kak. Jadi bukunya tidak dijual secara retail, tetapi dalam bentuk paket-paket buku yang sudah disesuaikan dengan tahap tumbuh kembang anak, serta dikurasi oleh para psikolog anak gitu.
0: Jadi sudah terjamin ya.
1: Betul sekali. Jadi kalau bunda-bunda atau ayah-ayah lagi lihat nih, ini 3 buku ini, selain yang ini adalah satu paket buku untuk anak umur 0 sampai 5 tahun. Kemudian ini juga ada teman-temannya lagi 25 buku seperti ini. Itu untuk anak umur 0 umur 1 sampai umur 8 tahun masih bisa. Kayak gitu. Jadi aku coba nih kak, waktu itu ada temanku nih yang jualan buku paketan apa sih gitu. Oke, cobalah. Ternyata metodenya itu ada arisan, ada tabungan buku gitu. Apalagi nih gitu. Aku sebagai new mom waktu itu tertarik ya, karena harga bukunya lumayan, di atas 1 juta rupiah per paketnya, dan mereka menyediakan sistem yang namanya arisan buku. Tuh, tagline-nya yang paling
0: arisan
1: laris.
0: Buku.
1: Betul. Oh. Arisan buku yang paling paling laris katanya, diborong sama mama-mama se-Indonesia gitu kan. Sebagai new mom aku tertarik ini apa gitu. Ternyata itu adalah metode pembelian buku, di mana kita bisa mendapatkan satu paket buku ini sesuai bulan dikirimnya buku tuh, bisa request juga ternyata sampai se-fleksibel itu. Jadi ketika daftar metode arisan ini, kita bisa langsung request aja, Mbak, saya mau bukunya dikirim bulan ABCD, pokoknya bulan spesial anak, mau bulan ulang tahun kah, mau bulan naik kelas kah, terserah, selama ketersediaan seat arisannya masih ada, itu bisa diakomodir sama yang namanya book advisor, begitu. Jadi dari program arisan itu aku merasakan sendiri bahwa aku bisa mendapatkan buku yang selengkap ini, dan aku udah gak perlu bingung-bingung lagi ke toko buku harus cari buku apa, karena anakku langsung aja udah tersedia semuanya dalam satu paket itu yang mereka butuhkan. Gitu, Kak. Okay. Jadi dari situ aku tertarik. Wah, ini lumayan ya. Ini tuh kayaknya belum banyak orang yang tahu, makanya aku pengen banget nih ngajak, yuk manfaat ini aku sebarluaskan lagi biar aku bisa punya rekan nih yang sama-sama punya buku paketan yang harus banget dirasain manfaatnya, kayak gitu.
0: Dan pastinya sama-sama menjadi pegiat literasi.
1: Betul
0: gitu ya,
1: sekali.
0: Untuk
1: betul
0: anak-anak
1: sekali
0: juga ini.
1: Betul.
0: Oke.
1: Oke, gitu sih, Kak. Terus ya selaras dengan itu, sambil aku jualan tentunya aku ada sisi edukasinya juga ya ke orang tua, begitu, bagaimana kita harus memberikan bacaan sedini mungkin dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillahnya ini berjalan selaras, begitu. Jadi aku bisa mendapatkan tambahan gitu ya, pemasukan in this economy gitu ya. Sekaligus juga aku bisa berjalan untuk mengedukasi para orang tua, mendapatkan ilmu yang mungkin selama ini belum terlalu dilirik atau dilihat dengan mata gamblang. Oh, ternyata sepenting itu. Gitu sih, Kak, cerita dariku sejauh ini.
0: Itu udah dari kapan sih, Kak Ratna, untuk jualan ini sendiri?
1: Sejauh ini per Juni ini tuh aku 2 tahun berkecimpung di dunia buku anak ini.
0: Juni ini banget ya.
1: Betul. Ini tepat banget anniversary ini aku ke 2 tahun. Gitu, Kak.
0: Terus ini kan ini ada macam-macam buku tuh. Terus cara mengurasi dan juga memilih bukunya sendiri dari Kak Ratna atau dari penerbit sendiri yang mengirimkan ke Kak Ratna, ini seperti apa metodenya?
1: Metodenya tentu saja penerbit itu memberikan guidance ya. Jadi pertama kali buku terbit itu benar-benar lengkap disediain dari awal, spesifikasi masing-masing bukunya maupun secara umum paket buku itu sendiri untuk anak umur 0 sampai berapa, kemudian manfaatnya apa saja, kemudian produk nilai-nilai unggulan untuk paket itu tuh apa, begitu. Karena meskipun ada banyak paket, Kak, tapi mereka itu punya keunggulannya masing-masing. Dan itu ketika ada orang tua, Mbak, anakku umur sekian misalkan, cocoknya dibacain buku apa ya, gitu. Biasanya aku tanyakan kembali, kira-kira bunda, ayah, atau anaknya lagi ada atau lagi butuh tema apa nih, gitu. Karena aku punya banyak beberapa buku paket yang memang temanya berbeda-beda, disesuaikan kembali lagi dengan umur dan tema atau yang lagi dipengen anak tuh apa sih, gitu. Karena kan kita bisa lihat ya, mungkin anak umur 3 tahun tuh, mungkin 3-4 tahun tuh lagi kepo-keponya gitu sama pertanyaan atau hal-hal yang remeh-temeh di sekitar mereka gitu kan. Kenapa sih ada malam, Bu, gitu kan.
0: Random-random banget gitu.
1: Iya, random. Dan kadang tuh orang tua bingung ya jawabnya apa. Dan kalau kita ngasal, kadang pertanyaannya bisa makin panjang ya, Shay, gitu. Makin kemana-mana, kita pun gak bisa menjelaskan dengan baik. Nah, kita juga ada paket buku sains yang memang menjawab kerendeman anak-anak pertanyaannya, begitu. Jadi biasanya aku melakukan diskusi dulu yang ringan-ringan sama ayah bunda, begitu. Karena kan kita tahu buku paket ini tidak murah ya, gitu. Jadi aku pengen memastikan ayah bunda yang ikut program arisan atau tabungan atau membeli secara cash itu mendapatkan buku terbaik yang memang mereka butuhkan, begitu. Jangan sampai salah pilih, begitu sih, Kak, kurang lebih.
0: Jadi bisa dibilang ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh teman-teman dulu, baru Kak Ratna ini memesankan gitu ya.
1: Betul,
0: mencarikan
1: betul
0: bukunya yang mana sih yang
1: betul
0: cocok gitu ya.
1: Iya, yeah, that's why kalau di Mandira itu namanya adalah book advisor, artinya penasehat lah ya, penasehat untuk orang tua yang mencari buku anak, begitu. Agar jangan salah pilih, kalau terlalu mungkin kalau terlalu jauh juga rentangnya sama rekomendasi isi bukunya bisa jadi anak nggak suka, bisa jadi anak melakukan hal-hal yang tidak-tidak pada bukunya gitu, karena kayak buku sains di atas umur 4 tahun itu kan basis kertasnya sudah berbeda sama buku ini. Kalau kita paksa kita kasih ke anak umur 0-2 tahun, yang ada orang tuanya kecewa ya, sudah beli mahal-mahal, anaknya nyobek-nyobek gitu misalkan, atau digigit-gigit. Nah itu makanya perlunya konsultasi di awal sebelum pengen beli buku, itu biasanya kita lakukan.
0: Oke, jadi sudah ibaratnya tuh terjamin nih teman Pro 2 ya, udah apa ya, ada konsultasi, udah ada step by stepnya.
1: Betul.
0: Jadi nggak perlu khawatir lagi buda-buda ayah-ayah.
1: Betul.
0: Ini kalau boleh di-spill, paketan-paketannya ada apa aja sih Kak Ratna ini?
1: Oke, kalau yang aku bawa ini kebetulan yang top 3 best seller ya, ayah bunda. Yang pertama ini namanya, nama paketnya adalah Baby All Baby. Penerbitnya adalah Pelangi Mizan. Jadi Baby All Baby ini memang dirancang untuk program tumbuh kembang balita umur 0-5 tahun. Isinya satu paket ada 15 buku ya, yang aku tinggal di rumah ini aku bawa saudara-saudaranya aja beberapa begitu. Jadi ini bisa digunakan untuk mengenalkan anak pada buku. Jadi tujuannya bukan untuk nanti daya baca dan lain sebagainya, mengenalkan aja, membuat anak jatuh cinta sama buku untuk pertama kali. Jadi Baby All Baby ini bisa dikatakan first love-nya para baby gitu ya. Karena memang itu tagline-nya Baby All Baby ini. Okay. Jadi mereka akan menemani anak-anak sampai menyukai buku lah begitu.
0: Di situ berarti yang bentuknya kayak harmonika itu ya.
1: Iya, betul.
0: Dapat 15 gitu ya.
1: Iya, betul. Okay. Dan masing-masing bukunya punya fitur yang beragam dan memang dirancang untuk stimulasi anak juga. Jadi contohnya ini nih, saya kasih tahu yang bukan gitu ya. Kalau ayah bunda mungkin lihat sekilas, ayah bunda itu akan sering menemukan kata oh bukan gitu. Sampai akhir nih kata-katanya oh bukan semuanya. Mungkin kalau ayah bunda belum familiar gitu, kenapa sih kata-kata itu mulu nih, udah beli mahal-mahal, kata-katanya di dalamnya oh bukan mulu gitu kan. Kadang mungkin merasa menyesal gitu ya. Padahal ternyata buku ini adalah mengenalkan anak pada bahasa atau kata, konsonan kata. Jadi ketika kita membacakan oh bukan, kan kita bisa lihat kan dari mimik, dari mimik ayah dan ibu, itu lagi menjelaskan kata-kata oh bukan. Jadi mereka familiar sama kata-kata itu. Jadi kalau kita lagi membaca buku ini, memang outputnya adalah anak bisa familiar dengan berbagai kata. Contohnya oh bukan ini. Nanti di masing-masing buku lainnya, mungkin yang ini adalah buku tentang bagaimana rasanya ya gitu. Ternyata buku ini mengenalkan anak pada berbagai emosi begitu. Jadi fiturnya memang bukunya berlubang di tengah seperti ini.
0: Menarik sekali itu.
1: Nah, jadi kita seperti ini ya kan. Mungkin ini untuk kepala balita lebih dari berapa puluh tahun udah enggak muat, cuman untuk baby-baby nih pasti masih muat. Jadi dimasukin aja nih kepalanya gini. Jadi dia diminta untuk mengekspresikan sesuai halamannya begitu. Teman-temannya menggelitik, adek gimana? Coba adek kalau geli gimana adek gitu. Pasti dia akan ketawa-ketawa gitu. Kemudian selanjutnya, ternyata ada penguin deh. Penguinnya lagi di salju. Kalau kedinginan gimana yu? Nah itu. Jadi kita belajar berbagai macam ekspresi dan emosi di buku ini. Nah untuk buku-buku yang lain, masing-masing ada juga outputnya. Jadi kalau mau tanya-tanya, langsung aja nanti tanya sama saya di luar ini. Atau
0: langsung
1: di sekarang boleh ya Kak?
0: Dari sekarang aja pun boleh dong, teman Pro 2 ya. Misalnya kamu pengen berdiskusi ataupun bertanya-tanya sama Kak Ratna, bisa banget. Kembali lagi Nabila mengingatkan untuk kamu semuanya, boleh banget tanya di WhatsApp di 0811-369-7755 atau bisa melalui YouTube channel RRI Madiun. Nah ini kita nih ya, sambil belajar sebagai, ya orang tua pun kayaknya butuh belajar juga ya.
1: Betul.
0: Untuk ternyata bagaimana mengekspresikan buku-buku cerita, bukan hanya sekedar membacakan saja, tapi juga mengekspresikan pun ini juga butuh belajar juga teman Pro 2.
1: Betul.
0: Nah nanti sebelum kita lanjut seru-seruan sama Kak Ratna, kita jeda terlebih dahulu ya teman Pro 2, sambil menungguin kamu yang kepoin Kak Ratna ya. Tetap stay tune di 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

menggunakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi

0: Balik lagi, masih di program Muda Kreatif bersama aku Nabila Negari dan masih bersama dengan Kak Ratna nih ya, teman pro 2 dari Pustaka Mungil yang masih menemani kamu dengan edisi buku-bukunya yang menggemaskan. Tadi kan kita sudah diajak untuk mengenal buku-buku dari Pustaka Mungil yang diterbitkan dari Mizan nih ya Kak ya.
1: Betul.
0: Yang mana tadi ada beberapa paket-paketnya mulai dari anak 0 sampai dengan 5 tahun. Ini ada macamnya, banyak sekali teman pro 2. Jadi kita sebagai baik calon orang tua ataupun orang tua sendiri, ayah bunda, nah ini bisa banget kamu untuk yang tertarik diskusi sama Kak Ratna di sini ya. Tadi sudah Nabila sampaikan, bisa banget gabung di WhatsApp kami di 0811-369-7755 dan bisa melalui live chat YouTube channel RRI Madiun. Tetapi sebelum nanti Nabila bacakan komentar-komentar kamu nih teman pro 2, aku mau tanya dulu sama Kak Ratna nih Kak. Ini kan kita kan tahu ya bahwa udah masuk dunia digital.
1: Betul.
0: Dan banyak sekali kalau Nabila lihat dan juga Kak Ratna lihat sendiri mungkin ya, bahwa banyak ibu-ibu sekarang itu lebih mementingkan screen time untuk anaknya ketika anaknya rewel.
1: Betul.
0: Ataupun gak bisa makan, susah makan, ini kan lebih memilih untuk ah yaudahlah dikasih HP aja, ah yaudahlah dikasih tontonan-tontonan.
1: Betul.
0: Nah kalau misalnya dari pandangan Kak Ratna sendiri nih ya sebagai pegiat literasi dan juga menghadirkan produk Pustaka Mungil, ini gimana sih Kak kalau melihat adanya fenomena-fenomena tersebut?
1: Betul. Oke, aku mau disclaimer dulu nih, kalau berbicara screen time ini kan biasanya bahasannya panjang ya, gitu. Kita juga tidak bisa 100% langsung mengedukasi orang-orang yang mungkin atau para orang tua yang terbiasa memberikan anaknya gadget sedari dini, itu pasti akan ada penolakan mentah-mentah di awal gitu. Tapi aku mau disclaimer dulu bahwa memang ada rekomendasi untuk anak-anak di bawah 2 tahun itu sebetulnya tidak boleh diberikan screen time sama sekali. Itu bukan aku yang bilang, bukan pegiat literasi yang bilang, bukan bakul buku yang bilang, bukan, tetapi dokter ya, dokter anak, psikolog anak, memang ada penelitiannya bahwa di bawah 2 tahun itu sebisa mungkin dihindari screen time. Karena memang masa 0 sampai 2 tahun itu 80% otak terbentuk Kak.
0: Golden age-nya.
1: Betul.
0: Anak ya.
1: Kalau kita bisa tarik lagi nih, ada namanya istilah 1000 HPK gitu ya, atau hari, aduh aku lupa lagi kepanjangannya, pokoknya 1000 HPK itu dinilai atau dilihat, dihitung dari kehamilan sampai kehamilan itu kan ya 9 bulan ya, dikalikan 30 hari, jadi ada 270 hari kehamilan, lalu kemudian 730 harinya itu kalau boleh di apa namanya konversi ke tahun itu sekitar 2 tahun. Jadi 1000 HPK itu adalah 1000 hari di mana golden age anak, 80% semua sel-sel yang ada di otak terbentuk dan dia menyerap apapun informasi di sekitarnya seperti spons. Secepat itu. Mungkin kita pikir mereka enggak masuk ke memori, mungkin kita ngomong hari ini cuman sekali, kita anggap mereka nggak inget, ternyata mereka inget karena memang sedetail itu otak mereka menangkap setiap memori. Jadi itu hal pertama yang mau aku tekankan untuk mungkin ayah bunda, mungkin nanti bisa didiskusikan di rumah begitu ya, duduk bareng sama pasangan gitu. Kalau memang ada kemungkinan tidak diberikan screen time sama sekali, itu akan sangat mendukung tumbuh kembang anak, utamanya 0-2 tahun. Lebih dari 2 tahun itu ada beberapa pakem ya, beberapa durasi yang dianjurkan dan diusahakan tidak boleh lebih dari itu. Karena 5 tahun itu juga proses penyempurnaan otak ya, jadi sebisa mungkin, karena kalau screen time itu, karena saya juga pengalaman ya Kak, jujur dulu anak saya sempat, karena saya IRT di rumah sendirian, saya merasa waktu itu burnout, stress gitu ya, saya merasa screen time deh gitu, bantu aku deh kayaknya untuk memulihkan energi. Kita pikir screen time menyelamatkan kita, tapi mungkin benar hari ini menyelamatkan, tapi setelah itu kita sendiri yang akan pusing. Banyak banget kasusnya, saya boleh bilang mulai dari speech delay, kemudian harus terapi sana-sini karena ketidakstabilan emosi yang berkembang. Kalau kita lihat screen time, itu kan mereka bergerak terlalu cepat. Jadi mereka memproses informasi, anak-anak memproses informasi itu juga sangat cepat. Hampir nggak ada jeda, hampir otak itu nggak dikasih istirahat untuk memproses ini apa sih sebetulnya gitu. Kalau kita sama bandingkan sama buku yang benda mati yang enggak akan bisa ngomong,
0: bisa gerak juga gitu ya.
1: Itu pasti untuk anak-anak yang kecanduan atau terlalu sering melihat layar itu ada penolakan di awal. Itu sudah pasti. Karena buku ini benda mati. Tidak seperti screen time atau gadget yang bisa memberikan kita banyak informasi hanya dengan sekali scroll atau sekali swipe. Kayak gitu. Jadi memang kita juga sedang mengedukasi para orang tua untuk kenal sama sebuah metode yang namanya metode membaca nyaring. Mungkin Kak Nabila pernah tahu?
0: Pernah dengar juga.
1: Oke, atau bahasa Inggrisnya read aloud. Betul sekali. Jadi ini adalah salah satu metode yang sangat kita butuhkan untuk mendampingi anak dan buku. Karena dalam metode read aloud itu ada segitiga yang harus dibutuhkan atau harus terpenuhi agar read aloudnya itu jalan. Di antaranya pembaca atau kita sebagai orang tua, gak cuma orang tua, boleh juga pengasuh, boleh nenek, boleh siapapun. Kemudian yang kedua anaknya atau yang dibacakan buku, dan yang ketiga adalah bukunya itu sendiri. Karena sebagus apapun bukunya, ketika kita tidak bisa menyampaikan dengan baik isi bukunya, kita tidak ekspresif, intonasi suara kita lempeng aja, datar aja, terus mimik wajah kita gak berbicara, sebagus buku apapun, saya yakin anak itu akan kurang tertarik sama bukunya. Jadi memang metode read aloud ini adalah metode yang sangat kami anjurkan untuk mendampingi anak bersama buku-bukunya, begitu. Jadi fenomena itu bisa kok dihempas ya, bisa kok bismillah gitu ya, kita ikhtiarkan sama-sama. Kalau memang ada wacana atau rencana untuk mengurangi jatah screen time ke anak, kita bisa mulai dengan membacakan buku setidaknya minimal 15 menit dalam sehari. Tuh kan, sebentar itu loh.
0: Sesingkat itu sebenarnya.
1: Tapi dampaknya luar biasa. Jadi memang read aloud itu ada penelitiannya juga, Kak. Lagi-lagi kita berbicara tentang data fakta ya, bahwa memang ada penelitiannya, anak yang dibacakan buku selama sekian menit itu bisa menyerap kata dalam setahun berapa juta kata. Yang hanya satu menit hanya berapa ribu kata. Jadi perbedaannya signifikan sekali. Maka dari itu dianjurkan dalam satu hari setidaknya 10 sampai 15 menit membacakan nyaring untuk anak, begitu. Kak, berarti per sesi 15 menit? No, bukan. Lebih sederhana lagi, 15 menit itu sehari. Berarti per sesi terserah ayah bunda, disesuaikan dengan kemampuan bunda, ayah, dan anaknya, begitu. Biasanya kalau mungkin masih baby, sebelum mandi bisa tuh 2-3 menit. Karena kita tahu ya, anak balita itu rentang fokus dan konsentrasinya masih sangat pendek. Jadi mau kita jejelin buku tebel pun, dia cuma bisa nangkep mungkin 1 menit, 2 menit itu udah maksimal. Jadi setelah itu mungkin ya jangan salahin mereka ya, kalau mereka udah gerak, udah bu. Nah itu berarti rentang fokus mereka memang masih pendek, di sekitar 1-2 menit untuk usia 0-1 tahun, begitu. Jadi kita cukup bacakan sekitar 2 menit aja. Nanti setelah mandi, kalau misalkan kondusif bisa dilanjutkan. Mau makan, kita bacakan buku, ayo makan. Nah itu juga bisa. Mau tidur siang, kita kasih beberapa menit lagi. Tidur malam, kita kasih beberapa menit lagi. Jadi sehari itu terpenuhi 15 menitnya.
0: Jadi baca, baca, dan baca nih.
1: Betul
0: ya. Jadi kita itu, sebagai orang tua juga harus pintar juga ya. Itu berarti mengekspresikan dan lain sebagainya.
1: Betul Kak. Tapi itu ya, itulah ya uniknya para orang tua. Dan Allah memang menciptakan kita berbeda-beda. Tahu gak sih Kak faktanya, kalau menurut anak kita ekspresi kita tuh udah paling oke, tapi bisa aja di anak lain ekspresi kita itu gak works. Karena kita bukan orang tuanya gitu ya. Jadi jangan takut salah, jangan takut aduh aku udah bener belum ya membacanya. Kamulah yang terbaik untuk anakmu, ayah bunda gitu.
0: Jadi gak perlu takut, gak perlu malu juga.
1: Betul, jadi gak usah ada keraguan, gak percaya diri nih, gak pernah ngebacain cerita. Anak kita tuh suka kok, pasti dibacain sama orang tuanya. Gitu Kak, jadi bisa dimulai dulu dari kebiasaan 10-15 menit itu dalam sehari. Nanti pelan-pelan seiring berjalan waktu, kita bisa tambahkan kalau anak memang sudah mulai menyukai buku, begitu.
0: Oke, jadi dimulai dulu dari kebiasaan orang tuanya dulu dibenahi, betul, baru tuh menumbuhkan rasa suka itu tadi, betul, kepada buku, kepada anak.
1: Betul.
0: Nah, ini sudah ramai di YouTube channel RR Madiun dan juga di WhatsApp ada Rahardian Pramana. Anakku kalau gambarnya enggak gede-gede enggak tertarik buat lihat buku, Kak.
1: Terus, betul.
0: Emang harus segajah-gajah gitu, iya, teman dua, seperti yang kamu lihat di YouTube gitu kan ya, itu gede-gede menarik banget itu pasti.
1: Betul, Kak. Jadi memang kalau ngomongin tentang suka, tidak suka, pasti tiap anak punya preferensi masing-masing, betul, ya. Jadi dalam sepaket tuh bisa jadi yang saat ini jadi buku favorit anak tuh yang gambarnya gede-gede gitu. Kalau anakku tuh biasanya nih ya, Kak, misalkan Kak, ini aku udah beli buku paketan nih, yang dibaca dua buku doang, gimana nih gitu ya. Biasanya ada tuh, Kak, yang seperti itu, suka mengeluhkan, anaknya kok sukanya itu-itu mulu sih, gitu. Justru itu bagus, ayah bunda, jadi gak perlu kita ada intervensi untuk, ayolah dek, baca buku yang lain ini, bunda buku udah beli mahal-mahal, gak perlu seperti itu. Karena setiap anak itu punya masanya sendiri untuk tertarik sama buku gitu. Mungkin di usia saat ini atau di fase saat ini atau di minggu ini, anak lagi suka-sukanya sama buku yang mungkin gambarnya gede-gede seperti ini. Tapi nanti akan ada masa seiring bertambahnya usia, mereka tertarik sama yang lebih detail, perintilan-perintilannya, ada fiturnya mungkin. Jadi bisa disesuaikan aja dengan mood anak. Justru kalau kita terlalu memaksakan, mereka akan merasa kita terlalu mengintervensi.
0: Membosankan juga,
1: betul,
0: gitu ya,
1: justru. Jadi kayak, ini yang baca buku siapa sih sebetulnya? Siapa sih yang harus membaca gitu, kan? Okay. Gitu. Jadi untuk siapa nih? Ayah atau ibu? Ayah mungkin dari ya, kalau dari namanya?
0: Dari bunda ini.
1: Oh iya, bunda ya.
0: Rahadia Pramana.
1: Oke, bunda, nggak apa-apa bunda gitu. Semangat untuk mencarikan buku-buku dengan gambar yang besar, dengan gambar yang mungkin nyata atau hewan, dinosaurus gitu ya. Kalau bunda mau, nanti saya bisa rekomendasikan produknya atau bukunya. Jadi nanti kita bisa ngobrol terkait kesukaan anak dulu apa gitu. Baru nanti masuk ke rekomendasi bukunya. Karena percuma ya, saya memberikan rekomendasi buku ini yang best seller, bun, ini best seller, pokoknya bunda harus punya buku ini. Tapi ternyata anaknya belum berkenan untuk menerima buku itu. Jadi kan terbengkalai juga pada akhirnya bukunya. Jadi kita kembalikan anak yang disuka apa, dari situlah kita berangkat untuk mencari rekomendasi gitu.
0: Jadi konsultasi dulu teman berdua. Iya, kalau mau konsultasi di mana nih, Kak? Kalau mau tek-tekan.
1: Oke, boleh langsung aja meluncur ke Instagram saya @oktaviaratna atau @pustakamungil juga boleh. Nanti ada bisa berkirim pesan di situ. Kalau cocok kita lanjut ke WhatsApp untuk konsultasi lebih detail terkait foto-foto bukunya, video bukunya, begitu, Kak.
0: Oke, jadi bisa kamu kunjungi ya teman Pro 2 ya di Instagram-Instagram yang sudah disebutkan Kak Ratna tadi.
1: Betul.
0: Lanjut dari Hanegara. Kalau dulu suka buku gimana sih? Kalau dulu suka buku, why?
1: Oh, gimana?
0: Kalau dulu suka buku, mungkin maksudnya tuh kenapa kok suka buku gitu?
1: Atau dulu suka buku yang judulnya why kali, Kak?
0: Mungkin ada ya.
1: Ada, Kak.
0: Oh iya, ya, why? Iya, itu ya, mungkin kali.
1: Mungkin karena dulu kakaknya semasa kecil tuh pertanyaannya luar biasa banyak.
0: Kenapa dan kenapa?
1: Betul. Sehari itu mungkin bisa 100 pertanyaan kenapa gitu. Iya, begitu. Jadi ada, Kak, memang
0: betul. Jadi keingat benar.
1: Okay, gitu mungkin
0: suka buku why. Terus lanjut dari De Chaulia. Menyala Mbak Ratna.
1: Iya, yeah, terima kasih.
0: Api
1: menyala.
0: Terus dari Yatya, sukses ya.
1: Oke, terima kasih Bunda.
0: Terus ada yang bertanya lagi nih dari Vika. Katanya sih kalau tren parenting sekarang kan terus berubah nih ya, Kak. Kalau menurut Kakak sebagai pebisnis sekaligus praktisi, tren buku anak sekarang itu seperti apa sih yang paling diminati?
1: Tren buku anak. Oke. Tren buku anak yang saat ini pasti diminati banyak orang tua itu adalah yang interaktif, yang pertama. Yang kedua adalah sesuai dengan tahap tumbuh kembangnya. Jadi sekarang itu alhamdulillah banget penerbit-penerbit di Indonesia itu mulai banyak inovasi buku-buku anak gitu ya. Kalau kita berbicara di luar buku paketan pun, mungkin bunda masuk ke toko buku itu banyak banget buku dengan fitur-fitur menarik begitu. Jadi memang trennya saat ini alhamdulillah orang tua sudah mulai ngerti nih, okay, pengetahuan literasinya mulai meningkat ya, tahu bahwa anak usia dini tuh butuh buku yang memang banyak fitur begitu. Dan buku berfitur ini jujur saja kalau kita beli di toko buku tentu saja itu dibanderol dengan harga yang gak main-main gitu ya, cukup untuk menabung beberapa bulan dulu gitu, atau mungkin dalam sebulan kita alokasikan bisa beli 1-2 buku. Itu udah privilege banget Kak untuk saat ini ya, in this economy juga gitu ya. Jadi menyediakan anak 1 bulan 1 buku baru, atau mungkin beli buku paketan kita keluarkan 1 persatu bukunya tiap bulan, itu juga bisa mendukung dan membantu orang tua memenuhi kegiatan literasi anak di rumah. Jadi memang ya itu tadi, trennya adalah interaktif, berfitur, dan tampaknya buku itu akan sia-sia. Kita nggak apa-apa ngelihat buku kucel, kita nggak apa-apa ngelihat buku agak nggak pada tempatnya di rumah gitu ya, asalkan buku itu dibaca dan dimainkan. Itu sih Kak yang penting.
0: Karena itu ya, apa ya istilahnya, buku ada untuk dibaca.
1: Betul,
0: memang ya.
1: Betul, jangan sayang ya Bun, maksudnya betul, jangan betul, dipajang terus di perpustakaan rumah di rak buku, tetapi tidak pernah turun ke anaknya langsung. Itu makanya kalau kita mendisplay buku sih sebaiknya yang covernya terlihat seperti ini, jadi anak bisa langsung lihat, oh covernya ini. Jadi kalau ditata seperti ini tuh anak kemungkinan akan susah melihat secara langsung ini buku apa. Cuman kalau kita secara gimana ya, covernya menghadap kita gitu ya, pasti anak juga akan lebih gampang mengetahui, oh ini buku apa, ini buku apa, begitu. Jadi gimana, jadi display rak di rumah kalau bisa tidak terlalu tinggi, dan bukunya bisa didisplay menghadap ke arah kita, jadi tidak di
0: yang terjangkau gitu.
1: Betul.
0: Ya. Oke. Okay. Oh ya, ini tadi belum di-spill harga paketnya berapa sih Kak? Ini tadi ada yang bertanya juga.
1: Oh gitu. Oke, okay, baiklah. Jadi untuk harga paket buku yang saya bawa ini, yang bestseller ini adalah Baby All Baby namanya. Dia ada di harga Rp2.225.000. Nah, pastinya pada ketir-ketir nih ya.
0: Iya nih.
1: Astagfirullahalazim gitu ya. Banyak orang tua yang mundur teratur, memang ada ya ketika kita menjelaskan bahwa harganya sekian, tetapi sungguh aku punya buku ini ya. Ini enggak, aku berbicara sebagai ibu yang sudah ikut arisan dan punya buku paket anak begitu ya. Ini justru harganya sangat-sangat sepadan, bahkan nilai-nilai bukunya itu melebihi harga buku itu sendiri begitu. Jadi kalau awal biasanya Bunda ciut ya karena harganya jutaan, Kak saya nggak bisa Kak, kalau saya harus beli secara langsung harga 2 juta itu kayaknya nambah 1 juta ini bisa pakai hewan kurban Kak gitu ya. Nggak apa-apa Bunda, kami menyediakan tadi yang namanya sistem arisan buku, di mana Bunda bisa mencicil setiap bulannya. Jadi kita kalau sistem arisan itu ada periode 5 bulan dan 10 bulan, jadi bisa disesuaikan dengan budget ayah Bunda per bulannya. Jadi kalau tadi untuk Baby All Baby ini harganya kan 2 juta nih, 225.000. Bunda pengen yang 10 bulan lah Kak, boleh ya Kak? Nah, itu tinggal dibagi aja, dibagi 10, berarti per bulannya 222.500 gitu. Jadi itu tiap bulan kewajiban yang Bunda bayarkan. Jadi nanti ketika daftar, Bunda bisa langsung request juga sesuai yang saya sampaikan tadi. Kak, saya bukunya mau menang di bulan keempat nih atau kelima gitu. Bisa nggak Kak? Gitu. Nanti aku bantu untuk carikan ketersediaan kelompok arisannya ya. Berarti kalau misalkan nih ayah Bunda mau start arisannya bulan Juni gitu ya. Juni, Juli, Agustus, September. Aku mau menang bulan September Kak, boleh gak Kak? Itu nanti aku bantu carikan. Misal ada nih, bisa Bun, bukunya dikirim bulan September. Oke, berarti bulan September ini nanti akan jadwal kirim ke Bunda A misalnya. Jadi nanti selanjutnya gimana Kak? Selanjutnya sampai bulan ke-10 tinggal ngelanjutin iuran arisannya aja gitu. Jadi bulan ke-4 nih kita terima buku, bukan berarti harus lunas, bukan. Jadi kita jadwal menangnya. Selanjutnya, lanjutin aja iuran 222.500 seperti yang tadi saya sampaikan gitu.
0: Jadi dapat cicilan, dapat buku. Cicilan dapat buku.
1: Betul. Apa tuh? Apa nih itu kayak yang benar nah gitu. Jadi untuk harga cash dan harga arisan ini sama sekali enggak ada perbedaan ya, ya Bunda. Jadi sama saja mau ikut arisan, mau bayar cash, mau ikut tabungan itu semua harganya sama dan ada diskon juga 20%. Lalu juga ada benefit, kita dapat berbagai gift-gift menarik dari Pelangi Mizan. Kalau mau tahu promonya apa, nanti boleh dipantengin di Instagram saya, begitu.
0: Di Pustaka Mungil ya.
1: Oke, betul-betul, betul Kak, sampai lupa nih.
0: Oke, nah mungkin terakhir nih Kak, harapan ataupun ada wacana, gak wacana sih, lebih kepada kira-kira ke depan mau ngapain nih, ada rencana apa?
1: Yang pertama jelas kalau melanjutkan menciarkan manfaat buku-buku ini masih tetap ya Kak. Yang kedua sih insya Allah rencana selanjutnya adalah saya pengen banget lebih banyak bermanfaat untuk para orang tua. Bukan orang tua yang udah punya anak aja, tapi orang tua
0: calon-calon.
1: Karena justru ya Kak, justru yang sebenarnya paling potensial tuh ya untuk investasi buku anak itu adalah orang-orang yang belum menikah atau ada rencana untuk menikah. Karena ketika kita sudah punya anak, kita bisa bayangkan mungkin ada pengeluaran popok, ada pengeluaran susu dan lain sebagainya. Sementara ketika kita belum menikah atau masih single nih atau masih proses lamaran gitu ya, itu kan masih ada spare yang bisa kita alokasikan untuk investasi buku anak. Pernah juga ada pengalaman tuh, ada nih yang sepaket ini dijadiin seserahan dalam lamaran dan pernikahan gitu ya, Masya Allah.
0: Buku ini
1: gitu
0: juga ya?
1: Betul, jadi memang diinvestasikan untuk nanti ketika punya baby. Jadi siapapun sebetulnya boleh ikut arisan buku, baik yang sudah menikah, belum menikah, atau sedang dalam proses begitu. Dan edukasi ini, edukasinya bukan cuma tentang bukunya ya, tapi lebih ke literasi, membaca nyaring dan read aloud. Itu pengen banget aku menyebarkan ini ya, manfaat ini ke seluruh orang tua di Madiun maupun di kota-kota sekitar. Itu sih Kak, jadi 2026 ini rencananya memang memperbanyak jadwal untuk mengedukasi para orang tua bersama komunitas yang sekarang lagi ada nih. Ayah Bunda jangan lupa ikut komunitas membaca nyaring atau read aloud di Madiun, namanya Marara atau Madiun Raya Read Aloud. Gitu, sekalian promosinya nih.
0: Boleh banget, jadi buat kamu yang pengen belajar juga nih teman Produa ya, baik calon ibu ataupun ayah bunda lah pokoknya ya, baik ayah bunda pokoknya boleh ikut semuanya, calon-calon ataupun yang sudah jadi orang tua boleh banget belajar membaca nyaring di komunitas Marara atau Madiun Read Aloud. Tapi keren banget nih, terima kasih banyak ya Kak Ratna sudah sharing di siang hari ini bareng sama Nabila dan juga teman Produa pastinya. Terima kasih juga buat teman-teman Produa yang masih stay tune hingga saat ini, dan jangan kemana-mana karena Nabila masih bakal temanin kamu untuk sesi selanjutnya, dan sampai jumpa di Muda Kreatif selanjutnya. Bye-bye.

0: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
2: rri.co.id Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 Radio Republik Indonesia, Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Halo teman-teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Jonathan yang akan menemani teman-teman Pro 2 di santai siang kabar olahraga dan dunia entertainment teman-teman Pro 2. Hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, Jonathan akan menemani teman-teman Pro 2.

Ben Shelton sukses mempertahankan gelar ATP Master 1000 Montreal 2026 setelah mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat yaitu Brandon Nakashima dengan skor 6-3, 7-6-4. Shelton tampil meyakinkan sepanjang pertandingan, teman-teman Pro 2, terutama melalui servis dan forehand yang menjadi senjata utamanya. Ia juga tidak memberikan satupun kesempatan break kepada Nakashima, teman-teman Pro 2. Kemenangan tersebut menjadi gelar Master 1000 kedua bagi Shelton sekaligus trofi keempatnya pada 2026. Prestasi ini juga membuat Shelton menjadi salah satu dari sedikit petenis putra yang mampu mempertahankan gelar turnamen Kanada dalam beberapa dekade terakhir, teman-teman Pro 2. Sementara itu, meski gagal menjadi juara gitu ya, Nakashima tetap mencatat pencapaian penting dengan menembus peringkat ke-22 dunia dalam ATP Live Ranking. We'll be right back.

Menurut Jonathan, kemenangan Ben Shelton ini menunjukkan gitu ya bahwa dirinya semakin matang sebagai petenis, teman-teman Pro 2. Bukan hanya mampu menjadi juara Asia, tetapi juga berhasil mempertahankan gelar di Montreal dengan permainan yang cukup meyakinkan. Servis dan forehandnya menjadi

kunci kemenangan atas Brandon Nakashima. Prestasi ini tentu menjadi modal penting bagi Shelton untuk terus bersaing di level tertinggi ATP. Sementara bagi Nakashima, meskipun belum berhasil meraih gelar, pencapaiannya tetap patut diapresiasi teman-teman berdua. Karena mengapa Jonathan? Karena ia mampu menunjukkan perkembangan yang sangat positif bagi petenis Indonesia.

0: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK membagikan tips menghemat BBM dengan menerapkan eco-driving. Langkah yang pertama, gunakan bahan bakar yang sesuai. Hindari pengereman tidak perlu atau pengereman mendadak. Selalu periksa tekanan ban dalam kondisi normal. Tidak sering-sering memanaskan motor. Jika motor tersebut sering digunakan, lebih baik tidak perlu dipanaskan. Membuka gas secara perlahan atau tidak agresif saat berkendara. Menjaga kecepatan konstan berkendara atau gunakan kecepatan secara konsisten. Tidak membawa barang melebihi kapasitas atau overload. Perawatan berkala seperti penggantian oli dan pembersihan filter udara.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Monumen Soco. Monumen Soco merupakan bangunan yang dibangun untuk mengingat peristiwa berdarah tentang Partai Terlarang di Magetan. Monumen ini berbentuk gerbong kereta api yang disebut Kertopati. Gerbong tersebut digunakan untuk mengangkut para korban peristiwa berdarah Partai Terlarang. Ketika berada di Monumen Soco, kita dapat melihat dan belajar sejarah tentang sebuah peristiwa tentang politik dan kemanusiaan, sehingga dapat menjadi memahami sejarah perjalanan bangsa Indonesia, khususnya yang ada di Magetan. Lokasi Monumen Soco terletak di Desa Soco, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id

Serikandi Merdeka Cup 2026 menjadi salah satu ajang penting bagi perkembangan sepak bola putri Indonesia. Turnamen internasional kelompok usia muda ini digelar pada 14 sampai dengan 23 Agustus 2026 di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah. Dan ini menjadi turnamen sepak bola putri Indonesia pertama yang diselenggarakan di Kudus, teman-teman Pro 2. Ajang ini merupakan hasil kolaborasi PSSI dan Bakti Olahraga Jarum Foundation, serta menjadi bagian terakhir dari rangkaian Women's Soccer Trilogy 2026. Setelah sebelumnya digelar oleh Milk Life Soccer Challenge All Stars dan Hydro Plus Soccer Lodge All Stars.

Yang menarik, Indonesia tidak hanya mengirim satu tim teman-teman Pro 2, tetapi menurunkan dua wakil, yaitu Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara. Garuda Pertiwi ditangani Timo Skeunemen, sedangkan Putri Nusantara dilatih oleh Takumi Taniguchi. Keduanya telah menjalani pemusatan latihan di Kudus dan Pati sejak 24 Juli hingga 11 Agustus silam. Untuk memantapkan strategi, kondisi fisik, serta membangun kekompakan tim sebelum menghadapi pertandingan. Dalam hasil undian, Garuda Pertiwi berada di grup A bersama Hong Kong, Malaysia, dan Arab Saudi. Sementara Putri Nusantara tergabung di grup B bersama Thailand, Singapura, dan Yordania.

Kedua wakil Indonesia akan menghadapi persaingan yang cukup ketat sejak fase grup. Dari masing-masing grup, dua tim terbaik akan melaju ke semifinal dan kemudian bersaing untuk memperebutkan gelar juara. Lebih dari sekadar perebutan trofi, Sri Kandi Merdeka Cup juga memiliki tujuan penting teman-teman Pro 2 dalam pembinaan pemain muda. Turnamen ini menjadi kesempatan bagi para pemain Indonesia untuk mendapatkan pengalaman menghadapi lawan dari negara lain, sekaligus menjadi ajang pemantauan bakat untuk membentuk kerangka timnas putri Indonesia U17 yang akan dipersiapkan menghadapi kualifikasi Piala Asia U17 2027. Karena itu, setiap pemain memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya agar bisa masuk dalam radar tim nasional. Menurut Jonathan, Sri Kandi Merdeka Cup ini menarik banget gitu ya. Karena bukan cuma soal mengejar gelar juara, tapi juga menjadi panggung bagi pemain-pemain muda Indonesia untuk unjuk kemampuan di level internasionalnya. Apalagi Indonesia punya dua wakil, yaitu Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara. Jadi kesempatan untuk melihat talenta-talenta baru itu juga menjadi semakin besar gitu. Menariknya lagi, mereka akan menghadapi tim dari berbagai negara dengan gaya bermain yang berbeda. Jadi kita bisa melihat gitu ya, sejauh mana sih perkembangan sepak bola putri Indonesia, sekaligus siapa saja pemain yang punya potensi menjadi bintang di masa depan timnas putri.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Kabar mengejutkan datang dari Rodri, teman-teman Pro 2. Dikabarkan siap menerima apapun keputusan Manchester City terkait masa depannya. Gelandang asal Spanyol itu masih memiliki kontrak hingga 2027. Tetapi namanya tengah dikaitkan gitu ya dengan Barcelona dan Real Madrid. Manchester City sendiri masih berusaha mempertahankannya. Namun tidak menutup kemungkinan teman-teman Pro 2 untuk melepas Rodri jika mendapat tawaran yang sesuai. Salah satu tawaran Barcelona sebelumnya yaitu senilai sekitar 38,5 juta pound sterling telah ditolak karena City menilai Rodri minimal bernilai 60 juta pound sterling. Di sisi lain, Rodri disebut tidak akan memaksakan kepindahannya jika tidak ada tawaran yang cocok gitu ya. Ia siap gitu ya, tetap bertahan dan melanjutkan karir bersama Manchester City.

Menurut Jonathan, situasi Rodri ini tuh cukup menarik gitu ya, karena sang pemain terlihat tidak mau terburu-buru untuk menentukan masa depannya. Kalau Manchester City belum mendapatkan tawaran yang sesuai, Rodri siap aja gitu bertahan. Jadi kayaknya sekarang itu tinggal kita lihat, teman-teman Pro 2, apakah Manchester City ini akan mempertahankan Rodri atau akhirnya gitu ya, ujung-ujungnya itu dia membuka pintu jika ada tawaran yang benar-benar cocok. Nanti kita lihat aja gitu, apakah kabar selanjutnya seperti apa.

Berita terakhir datang dari Hakim Danish, teman-teman Pro2. Hakim Danish bertekad bangkit dan menebus hasil kurang memuaskan pada MotoGP Aragon 2026. Pembalap asal Malaysia itu sebelumnya mengalami kecelakaan pada GP Inggris, sehingga gagal menyelesaikan balapan. Hasil tersebut menjadi pukulan tersendiri karena Danish sebenarnya tengah membangun momentum positif setelah meraih kemenangan perdananya di Moto3 pada GP Ceko. Saat itu tampil yang sangat luar biasa gitu ya, dengan melakukan comeback dari posisi ke-14 hingga akhirnya merebut kemenangan pada lap terakhir.

Menghadapi GP Aragon, Danish ingin menjadikan pengalaman dari balapan sebelumnya sebagai pelajaran gitu ya, dan kembali tampil kompetitif teman-teman Pro 2. Ya, tentu berharap bisa mengembalikan konsistensi serta meraih hasil maksimal bersama tim Aion Credit MT Helmets MSI. Apalagi persaingan Moto3 musim ini tuh cukup ketat gitu ya, cukup sengit juga gitu, sehingga setiap poin sangat penting untuk menjaga posisinya di klasemen. Setelah sempat mengalami kendala teknis di GP Jerman dan hanya finish ke-12, Danish tentu punya motivasi besar untuk kembali menunjukkan performa terbaiknya.

deretan berita olahraga sepertinya sudah di ujung acara gitu ya. Nanti Jonathan akan menemani teman-teman Pro 2 di dunia entertainment. Tetap di 95,2 Radio Republik Indonesia, Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

Chanwoo dikabarkan mendapatkan tawaran untuk menjadi pemeran utama dalam spin-off drama Korea berjudul Bon Appetit Your Majesty. Proyek yang untuk sementara ini itu disebut sebagai Sorrowful Life masih berada di semesta yang sama dengan serial aslinya, teman-teman Proyek 2. Tetapi akan menghadirkan cerita dan karakter baru gitu. Sehingga kayaknya bukan merupakan musim kedua gitu. Agensi Chanwoo yaitu Fantagio menyatakan bahwa sang aktor masih mempertimbangkan tawaran tersebut. Jika menerima peran tersebut, Chanwoo akan menjadi pemeran utama pria menggantikan Lee Chimin yang membintangi serial original bersama Lim Yoon Ah. Spin-off ini kembali digarap oleh sutradara Jang Tae-yo dan mengusung perpaduan antara cerita romantis serta kuliner gitu. Proyek tersebut juga akan menjadi salah satu proyek drama penting Chanwoo setelah The Wonderfuls dan setelah menjalani wajib militer. Sementara itu, Bon Appetit Your Majesty sendiri kayaknya sebelumnya sukses besar dengan rating nasional Korea Selatan mencapai 17,1%. Kesuksesan tersebut membuat kabar mengenai spin-off ini cukup menarik perhatian teman-teman Pro 2, terutama karena kehadiran Chanwoo sebagai calon pemeran utama. Namun hingga kini keterlibatannya masih dalam tahap pembicaraan gitu ya, dan belum sepenuhnya final teman-teman Pro 2. Wah, kalau Chanwoo benar-benar jadi gitu ya, jadi pemeran utama spin-off Bon Appetit Your Majesty ini, kayaknya bisa gitu bikin penonton bukan cuma lapar, tapi kayaknya juga salfok gitu, salah fokus. Kabarnya Eunwoo sedang mempertimbangkan tawaran untuk membintangi Sorrowful Life, drama yang masih satu semesta dengan Bon Appetit Your Majesty, dan kembali digarap sutradara Jang Tae-yo. Ceritanya juga masih membawa unsur romansa dan kuliner sih teman-teman Pro 2, tapi yang bikin menarik kayaknya bukan season 2-nya gitu. Ceritanya baru dengan karakter yang juga berbeda. Jadi kalau biasanya kita nonton sambil fokus ke makanannya dan jalan ceritanya juga ya pastinya, sekarang bisa jadi fokusnya malah ke Chanwoo. Tapi serius kalau proyek ini jadi gitu ya, menurut Jonathan kayaknya tentu menarik banget untuk melihat chemistry Eunwoo dengan cerita bertema kuliner dan romansa. Apalagi drama sebelumnya kayaknya sukses besar gitu ya. Jadi tunggu teman-teman berdua. Tinggal tunggu aja Eunwoo jadi apa? Jadi koki kayaknya, atau jadi bangsawan, atau jangan-jangan penontonnya yang malah jadi penuh utamanya.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram at RRI_Madiun.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lagi cari tontonan baru di bioskop, ada 3 film Indonesia yang mulai tayang sejak 13 Agustus kemarin, teman-teman Pro 2. Genrenya juga beda-beda gitu ya, jadi tinggal pilih sesuai moodnya. Mau ketawa, mau merinding, atau mau dibuat merenung, kayaknya semuanya juga ada gitu. Pertama ada Ketok Magic, teman-teman Pro 2. Film drama komedi yang dibintangi Ananta Rizpo, Dodit Mulyanto, Tara Budiman, dan Arif Didu ini ceritanya tuh tentang Ben gitu, teman-teman Pro 2. Pemilik bengkel yang sedang terlilit utang dan harus berhadapan dengan pengusaha serakah bersama 3 karyawannya yang tingkahnya absurd gitu ya. Ben ini menemukan palu sakti peninggalan leluhur yang ternyata bisa membantu memperbaiki keadaan. Menariknya film ini juga kayaknya mengangkat isu pinjol gitu ya, pinjaman online, dan bagaimana seseorang berusaha keluar dari jeratan utang. Jadi ini kayaknya bukan cuma soal ketawa-ketawa, tapi ada pesan sosialnya juga gitu ya, teman-teman Pro 2.

2 ada film yang suka, teman-teman Pro 2 yang suka film horor gitu ya. Ada Perumahan Ladaland. Film ini bercerita tentang Tommy yang membeli rumah impiannya untuk keluarganya. Awalnya sih bahagia gitu ya, namanya juga kayaknya punya rumah baru ya, bahagia gitu. Tapi ternyata kebahagiaan itu enggak berlangsung lama, teman-teman berdua, karena keluarga Tommy mulai mengalami berbagai kejadian aneh dan teror yang mengancam keselamatan mereka. Film ini merupakan adaptasi dari film horor Thailand yang berjudul Ladaland dan disutradarai oleh Awi Suryadi. Jadi buat yang baru pindah rumah, kayaknya mungkin setelah nonton film ini bakal mikir dua kali sebelum bilang kayaknya, wah rumahnya murah gitu. Nah, yang terakhir atau yang ketiga itu ya, ada Seni Merayu Tuhan. Film drama yang dibintangi oleh Ari Irham, Lutesa, Rieke Diah Pitaloka, Teku Rizky, Onadio Leonardo, dan Ari Kriting, dan Habib Jafar pun, film ini tuh mengikuti perjalanan hikmah gitu ya. Seorang anak muda yang hidupnya berubah setelah sang ibu meninggal dunia, teman-teman berdua. Kehilangan tersebut membuat hikmah mulai mempertanyakan hidup, keluarga, cinta, keimanan, dan hubungannya dengan Tuhan. Film ini diadaptasi dari buku karya Habib Jafar dan mengangkat tema yang cukup dekat gitu ya dengan kehidupan anak muda, teman-teman Pro 2. Terutama soal pencarian jati diri dan proses menjadi dewasa. Nah.

Jadi tiga film ini punya warna yang benar-benar berbeda gitu. Ketok magic, kayak cocok buat yang mau hiburan dengan komedi dan pesan sosialnya. Terus ada Perumahan Ladalen buat yang siap uji nyali, sementara Seni Merayu Tuhan bisa menjadi pilihan juga gitu buat penonton yang suka dengan cerita yang lebih emosional dan reflektif. Teman-teman berdua tinggal pilih aja gitu, kalian mau ketawa, mau teriak, atau mau keluar bioskop sambil merenungkan hidup, itu juga ada teman-teman berdua.

0: jatuh cinta.
1: I've learned that people will forget what say, people will forget what you did, but people will never forget how you make them feel. Aku sudah belajar bahwa orang akan melupakan apa yang dikatakan, orang akan melupakan apa yang kamu lakukan, tetapi orang tidak akan pernah melupakan bagaimana kamu membuat mereka merasa ada. Maya Angelou.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Nilam Onassisah Putri, Putri Indonesia Kebudayaan 2026 membawa misi diplomasi budaya Indonesia ke Swiss, teman-teman Pro 2. Saat berada di Bern, Nilam melakukan audiensi dengan KBRI Bern untuk membahas upaya memperkenalkan kekayaan budaya Nusantara kepada masyarakat Eropa. Ia juga dipastikan gitu ya akan tampil dalam peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di Bern pada 17 Agustus 2026. Serta dijadwalkan menghadiri perayaan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Swiss di Rumah Indonesia. Yang menjadi fokus Nilam adalah memperkenalkan kriya tradisional Kalimantan Utara atau Kaltara melalui kain dan motif khas daerahnya. Menariknya, ia ingin mengenalkan budaya Indonesia dengan cara yang lebih modern, teman-teman Pro 2. Misalnya lewat peragaan busana, storytelling, media visual, dan konten digital juga, teman-teman Pro 2. Untuk menjangkau generasi muda di Swiss, Nilam juga menggunakan bahasa Inggris dan bahasa setempat dalam konten-kontennya. Menurut Nilam, budaya kayaknya tidak harus selalu diperkenalkan dengan cara yang kuno atau kayaknya kaku gitu ya. Budaya tradisional justru bisa dikemas secara kreatif agar lebih mudah diterima generasi muda tanpa kehilangan nilai aslinya. Melalui berbagai kegiatan tersebut, ia berharap masyarakat Swiss semakin mengenal Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya, tradisi, dan keberagaman, tetapi tetap terbuka gitu ya, serta relevan dengan perkembangan zaman.

Menurut Jonathan, ini tuh keren banget gitu ya. Karena Putri Indonesia Kebudayaan 2026 bukan cuma soal tampil cantik dan pakai busana tradisional gitu, tapi juga membawa misi memperkenalkan budaya Indonesia sampai ke Swiss loh teman-teman Pro 2. Nilam Onassis, sah putri, juga memperkenalkan kekayaan Nusantara, khususnya kriya dan kain khas Kalimantan. Kalimantan Utara tepatnya ya teman-teman Pro 2, dengan cara yang lebih kekinian tadi lewat fashion show. Terus ada lagi tadi Jonathan sebutkan ada storytelling, sampai kayaknya konten digital juga itu udah dibawakan gitu sama Nilam Onassis Saputri. Jadi budayanya tetap tradisional, tapi cara promosinya enggak ketinggalan zaman. Dan menurut Jonathan ini tuh penting banget gitu ya, karena kadang kita sendiri sebagai orang Indonesia malah kayaknya lebih hafal budaya luar gitu daripada budaya daerah sendiri. Nah, kalau budaya kita bisa dibawa ke panggung internasional dengan cara yang menarik seperti ini, tentu bisa bikin orang-orang luar negeri itu penasaran gitu teman-teman Pro 2. Siapa sih gitu ya, siapa tahu juga dari Swiss malah ada yang bilang, wah Indonesia ternyata sekeren ini ya. Jadi salut banget gitu, bukan cuma jalan-jalan ke luar negeri, tapi sekalian bawa oleh-oleh berupa budaya Nusantara teman-teman Pro 2.

0: my god, kayaknya udah gak terasa gitu ya, udah di ujung acara bincang-bincang kita kali ini. Jonathan tadi udah nemenin teman-teman Pro 2 mulai dari jam 1. Tadi ada kabar olahraga gitu ya, di santai siang kabar olahraga. Lalu lanjut lagi hingga dengan apa tadi, kabar santai siang kabar dunia entertainment teman-teman Pro 2. Kayaknya udah cukup gitu ya, sudah cukup segitu aja teman-teman Pro 2, karena hari ini gak bersama Kak Melody. Mungkin besok hari Senin Melody akan hadir gitu ya, menyapa teman-teman Pro 2. Mungkin Jonathan sebelum berpamitan gitu ya, Jonathan ada pantun sedikit kayaknya nanti boleh dibalas cakep gitu ya teman-teman Pro 2. Meskipun enggak Jonathan dengerin cakepnya, tapi akan terdengar gitu dengan telinga batin Jonathan. Ke Madiun naik kereta, cakep. Jangan lupa membeli jamu, cakep. Sampai jumpa Sobat Pro 2. Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Tetap di 95,2 Radio Republik Indonesia. Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.
1: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
1: Ibu, maafkan. Aku enggak.
2: Udah, enggak apa-apa.
1: Tapi Bu, aku
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Teman Pro 2 sesaat lagi akan dikumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya.
1: Saatnya azan asar untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

ada Sore Ceria juga nanti di pukul 16.30 ya Temu Pro 2. So tetap stay tune karena nanti bakal ada narasumber nih Temu Pro 2 yang akan hadir di Pro 2 tentunya.

informasi-informasi ya, dari informasi lokal ya, Tema Pro 2 Madiun dan sekitarnya tentunya, atau Madiun Raya ya, Tema Pro 2 yang memprihatinkan ya, Tema Pro 2 ya. Dalam 2 bulan ini Tema Pro 2 18 kebakaran ini terjadi di Kota Madiun nih. Waduh, karena musimnya kemarau juga ya Tema Pro 2. Warga Kota Madiun ini perlu meningkatkan kewaspadaan ya terhadap potensi kebakaran. Sebanyak 18 kejadian kebakaran tercatat melanda wilayah Kota Madiun sepanjang Juli hingga Agustus 2026. Mayoritasnya kejadian terjadi di lahan kosong maupun kebun ya Tema Pro 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Satpol PP dan juga Damkar Kota Madiun Agus Purwo Widagdo ini mengatakan tren kebakaran selama sebulan terakhir ini menunjukkan peningkatan pada lahan atau kebun. Kondisi cuaca yang cenderung kering ini turut membuat api lebih mudah menjalar ya. Terlebih masih ditemukan juga masyarakat yang membakar sampah atau material kering di lahan. Karena itu Agus mengimbau kepada masyarakat ya tidak sembarangan membakar sampah, terutama di kebun maupun lahan kosong ya, sebab api yang semula kecil ini dengan bisa dengan cepat membesar dan merembet ke area sekitar. Menurutnya beberapa kejadian juga dipicu kelalaian masyarakat ya yang meninggalkan lokasi ketika api belum benar-benar padam. Bara yang masih tersisa kemudian kembali membesar dan juga memicu kebakaran. Selain faktor kelalaian, kondisi lahan yang kering membuat material seperti sampah dan semak-semak mudah tersulut api, Tema Pro 2. Dan hal ini meningkatkan risiko api cepat membesar, terutama ketika tidak segera ditangani. Untuk menekan angka kejadian, Satpol PP dan Damkar Kota Madiun terus melakukan mitigasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Edukasi tidak hanya menyasar kawasan permukiman, tapi juga tempat usaha dan juga pertokoan. Agus menyebut kebakaran di rumah tangga umumnya dipicu peralatan memasak, terutama kompor. Sementara di tempat usaha, salah satu penyebab yang kerap ditemukan adalah korsleting listrik. Dan masyarakat tidak hanya mengandalkan petugas pemadam kebakaran ya ketika terjadi insiden, penjagaan sejak awal ini dinilai menjadi langkah paling efektif untuk mengurangi risiko kebakaran, terlebih saat kondisi cuaca sedang kering seperti saat ini Tema Pro 2. Masyarakat juga diminta memastikan api benar-benar padam setelah melakukan aktivitas yang melibatkan pembakaran ya. Jangan meninggalkan lokasi sebelum memastikan tidak ada bara yang berpotensi kembali menyala.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram at RRA_Madiun.
1: Segera download RRI Digital.

Oke, Tumo Pro 2 masih barengan sama Jenny di siang menjelang sore kali ini ya. Tumo Pro 2 masih ada informasi dari Kota Madiun nih. Tumo Pro 2, di mana destinasi wisata Kota Madiun ini berpeluang bertambah nih. Tumo Pro 2, yeay. Pemkot Madiun menjajaki kerjasama dengan Perhutani untuk mengembangkan wisata kehutanan berbasis edukasi lingkungan. Sejumlah potensi mulai dipetakan nih Tumo Pro 2, mulai arboretum. Sorry banget nih Tumo Pro 2. Ada arboretum, kemudian urban forest, fasilitas penginapan hingga sejumlah titik di kawasan KPH Lawu DS. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan ya Tumo Pro 2, aset dan potensi milik Perhutani ini dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata dengan berbagai konsep. Edukasi kehutanan menjadi salah satu fokus utamanya, dan potensi tersebut juga akan dikoneksikan ya dengan pengembangan kawasan baru yang tengah disiapkan nih sama Pemkot Madiun. Konsep yang disiapkan tidak sebatas menjadi kawasan kehutanan sebagai tempat rekreasi ya. Pemkot ingin destinasi tersebut menjadi ruang belajar mengenai lingkungan dan juga pelestarian hutan.

Segmentasi pengunjungnya juga tidak dibatasi untuk pelajar ya, atau perdua wisatawan dewasa hingga rombongan wisata diharapkan dapat memanfaatkan kawasan ini nantinya. Dan rencana tersebut sejalan dengan transformasi Perhutani Forestry Institute ya, atau perdua lembaga itu tengah berkembang dari pusat pelatihan internal menjadi strategic business unit knowledge center. Transformasi tersebut membuka peluang pemanfaatan fasilitas untuk edukasi masyarakat sekaligus pengembangan bisnis. Kepala Perhutani Forestry Institute M. Farid Januardi ini mengatakan bahwa Produe pihaknya memiliki fasilitas yang cukup lengkap ya. Komplek tersebut berdiri di lahan hampir 7 hektar dan memiliki 146 kamar. Wow. Fasilitas lainnya yang meliputi aula, ruang pertemuan, ruang kelas, arboretum, museum, kehutanan, forest cafe, hingga fasilitas olahraga. Farid memastikan pengembangan wisata tidak akan mengganggu fungsi utama Perhutani Forestry Institute ya, sebagai pusat pembelajaran, edukasi lingkungan, dan juga kehutanan justru akan menjadi daya tarik utama kawasan tersebut. Konsep itu sebenarnya sudah mulai berjalan ya, teman Produe, dan selama ini menerima kunjungan mulai pelajar tingkat TK hingga mahasiswa. Pelajar dapat mempelajari pengelolaan hutan serta mengunjungi arboretum dan museum kehutanan. Sementara mahasiswa dapat memperoleh pembelajaran di kelas hingga praktik langsung di kawasan hutan. Kolaborasi juga berpeluang diperluas ya dengan menghubungkan potensi KPH Lawu, KPH Madiun, hingga KPH Saradan. Namun detail pengembangannya masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut lagi. Apakah ini yang ada di Jalan Rimba-Rimba itu sama Produe? Kita tunggu aja ya. Siapa tahu nanti dalam waktu dekat gitu ya bisa dibuka wisata baru yang buat ngadem gitu ya di tengah panasnya Kota Madiun ini, teman Produe.

Oke, Temu Pro 2, thank you banget yang udah nemenin aku di santai siang ya, Temu Pro 2. Setelah lagi kita bakal move ke sore ceria tentunya. Nanti bakal ada narasumber juga di sore ceria. Tungguin ya di pukul 16.30 Temu Pro 2. Sambil nungguin, aku masih akan tetap play lagu-lagu buat nemenin sore hari kamu ya, Temu Pro 2. Semoga masih bersemangat ya di hari ini. Karena masih bakal banyak lagi lagu-lagu yang bakal aku play buat kamu, Temu Pro 2. So, tetap stay tune di 95,2 Pro 2 Radio Medan, teman terbaik kamu.

0: Curhat dong.
1: Apa? Gak punya duit? Mau ngutang?
0: Ih, sudah aja kamu. Ini nih, lihat, aku punya gebetan baru. Cakep banget kan? Dapat dari aplikasi dating online.
1: Hati-hati loh. Udah banyak cerita penipuan gara-gara nyari jodoh lewat aplikasi online. Jangan sampai kita terbuai dengan paras, yang ada malah bisa jadi saldo rekening kita terkuras.
0: Yo, Josu Udon Manemon, dicoba dulu, siapa tahu beruntung.
1: Heh, buat hati kok coba-coba, ntar ketipu, nangis.
2: Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: 95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Saya Info Pro 2 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, Tema Pro 2 Cakra NX1 resmi meluncur sebagai motor listrik nasional dengan desain skotek modern dan jarak tempuh hingga 140 km dalam sekali pengisian daya. Dibekali motor hub drive bertenaga 4,5 kW dengan torsi 125 Nm, motor ini mampu melaju hingga 80 km per jam serta menggunakan baterai next gen 3,3 kWh. Teknologi Alpha Intelligent Charging System juga memungkinkan pengisian daya lebih fleksibel, termasuk fitur boost charging yang membantu mengisi baterai dari 10% ke 50% dalam waktu kurang dari 25 menit. Selain mengedepankan efisiensi, Cakra NX1 hadir dengan fitur lengkap seperti 3 mode berkendara, Eco, Urban, dan Sport. Rem cakram ganda dengan combi braking system, kemampuan melewati genangan air hingga 50 cm, hingga sanggup menanjak hingga kemiringan 14 derajat. Kehadiran motor listrik nasional ini diharapkan memperkuat ekosistem kendaraan listrik Indonesia sekaligus mendukung mobilitas masyarakat yang lebih ramah lingkungan. Informasi selanjutnya, Tema Pro 2, Tim Nasional Timnas Esport Indonesia memanfaatkan kompetisi Mobile Legend Professional League atau MPL sebagai ajang uji tanding bagi para pemain sebelum berlaga pada Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Manajer Timnas Esport Indonesia, Gloria Famiele, mengatakan kompetisi MPL menjadi kesempatan bagi para pemain untuk meningkatkan performa sekaligus mengukur kesiapan menghadapi persaingan di tingkat nasional. Persiapan menuju Asian Games tetap menjadi fokus utama meskipun para pemain masih harus menjalani kompetisi MPL. Gloria menilai MPL dapat menjadi sarana untuk menjaga ritme pertandingan pemain sekaligus menguji hasil persiapan yang telah dilakukan timnas sebelum menghadapi kompetisi internasional. Untuk informasi lainnya, Tema Pro 2 bisa kamu akses melalui laman resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan discount. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @RRI_Madiun.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.

0: 95,2 Pro 2 Red Radio untuk mantar baik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Jumpa lagi di Sore Ceria. Dan kali ini barengan sama aku yang Jenny Moy, teman Pro 2. Edisi hari Jumat ya, 14 Agustus 2026. Dan tentunya di sore hari ini teman Pro 2, kita bakal ngobrol-ngobrol seru ya, barengan sama teman-teman dari SMPN 13 Kota Madiun, teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau gabung, mau berkomentar, bertanya-tanya, boleh banget ya ke WhatsApp 0811 3697755, atau bisa tinggalkan komentar kamu di YouTube RRI Madiun ya Tumbuh Pro 2, karena sekarang kita lagi live di YouTube RRI Madiun dan juga di RRI Digital Tumbuh Pro 2, bisa kamu simak di situ juga. Oke, di sore hari ini Tumbuh Pro 2 ada kabar yang membanggakan, tentunya datang dari SMPN 13 Kota Madiun melalui Galas Voice nih Tumbuh Pro 2, yang berhasil meraih juara 1 paduan suara dalam Pekan Kreativitas Anak Kota Madiun 2026. Dan sore hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama perwakilan dan juga ibu guru pembina dari Galas Voice Net Pro 2 yang sudah hadir juga di studio Pro 2 RRI Madiun. Langsung aja kita sapa nih teman Pro 2. Selamat sore.
1: Sore,
2: Mbak.
0: Oke. Okay. Sebelum kita lebih jauh gitu ya ngobrolnya, boleh kenalan dulu mungkin ya bareng teman-teman Galas Voice.
1: Kenalin, nama aku Alzai Zahanura. Aku berada di kelas 8.
0: Oke.
3: Okay. Nama saya Bu Fahmi, selaku pembina ekskul paduan suara di SMPN 13 Madiun. Salam kenal semuanya.
0: Baik, Bu Fahmi. Next nih, ada siapa nih?
4: Perkenalkan, nama saya Zakia Askabea. Saya kelas 9 SMP Negeri 13 Madiun.
0: Okay. Ada teman-teman perwakilan dari Galas White. Sebenarnya pasukannya lebih banyak dari ini ya, Bu ya?
3: Lebih banyak. Totalnya ada 21.
0: Oke, okay, tapi hari ini diwakilkan saja teman Pro 2, karena nggak muat kalau misalnya ikut semuanya nih teman Pro 2. Oke, okay, sebenarnya Galas Voice sendiri ini ekstrakurikuler kah atau gimana Bu? Bisa diceritakan sedikit gitu tentang kegiatannya juga. Okay.
3: Sebenarnya Galas Voice terbentuk ini Mbak, yeah, ya karena ada lomba ini perdana.
0: Oh, wow. Jadi menang ya.
3: Jadi memang lama sekali tidak ada lomba paduan suara. Kemudian ibu kepala sekolah bilang ada lomba yang diadakan oleh Dikbud Parpora. Terakhir saya tanya dari pihak sekolah itu sekitar 4 tahun yang lalu. Okay. Jadi ini perdana, kemudian saya bentuk dan diteruskan sampai sekarang. Awalnya seperti itu.
0: Oke, okay. Berarti sebelumnya belum terbentuk gitu ya Bu Galas Voice ini?
3: Sebelumnya ada tapi dengan pembina yang dulu, karena saya termasuk pembina yang baru Mbak.
0: Oke, okay, jadi karena belum ada lomba juga beberapa tahun terakhir gitu ya.
3: Vakum.
0: Jadi
3: ada COVID juga itu.
0: Oke, jadi dibangkitkan lagi nih Tumbuh Pro 2 Galas Voice ini. Berarti kegiatannya nih selama ini ngapain Bu Galas Voice ini Bu?
3: Galas Voice ini setelah menang lomba ini diteruskan dengan kegiatan-kegiatan sekolah, seperti mengisi upacara sekolah itu paduan suara pasti saya ada paduan suara, tim paduan suara khusus, karena biasanya kan paduan suara dari tim OSIS, jadi belum terseleksi dari segi suara, seperti itu Mbak.
0: Okay, berarti kegiatan lanjutannya adalah ditugaskan di upacara gitu ya Bu Fahmi.
3: Terus kalau ada kegiatan sekolah seperti kegiatan parenting itu, mereka biasanya baru saja kemarin juga tampil waktu Agustus di asrama haji, sosialisasi bagi wali murid baru kelas 7, seperti itu Mbak.
0: Oke, okay, berarti berlanjut hal yang positif nih teman Pro 2. Oke, kalau buat teman-teman Galas Voice, Zakia dan sorry lupa
1: Alza.
0: Alza dan juga Zakia, kenapa tertarik ikut Galas Voice? Terpilih atau kalian yang memilih nih? Boleh diceritain.
1: Siapa dulu ini?
4: Gimana aja?
1: Kalau aku pribadi ya Kak, karena kan dari MPLS itu aku tampil.
0: Okay.
1: Nah, jadi guru-guru itu bisa tahu kalau semisal aku itu bisa nyanyi gitu loh. Jadi kalau setiap ada acara apapun gitu pasti aku yang nyanyi. Nah, jadi untuk paduan suara kali ini aku juga diminta apa mengisi. Jadi membantu.
0: Direkrut ya.
1: Ya, betul.
0: Oke, kalau Zakia gimana nih bisa bergabung dengan Galas Voice?
4: Itu karena ditunjuk kali ya Kak ya, karena apa ya, Bu Fahmi tuh bingung terus nyari pesertanya tuh gimana-gimana gitu.
3: Betul, karena Zakia ini Mbak, awalnya dia tuh anak tari memang.
0: Oh, oke. Okay.
3: Kemudian karena butuh personel banyak, dan Zakia ini kebetulan di paduan suara Galas ini menjadi dirijennya.
0: Oh, baik. Peran penting nih.
3: Okay. Sebagai pemimpinnya, pemimpin lagu.
0: Oke. Okay. Andalan pokoknya Zakia ya, ini. Kemarin juga udah habis dari sini nih tuh produknya.
3: Iya, tari sekarang di paduan suara.
0: Banyak ya bakatnya Zakia. Oke. Okay. Oke, okay, baik. Jadi emang rata-rata ini direkrut ya Bu Fahmi ya.
3: Oke, okay, jadi setiap kelas saya seleksi dari kelas 8 dan waktu itu lomba itu kan karena belum kenaikan kelas Mbak, yeah. Jadi dari kelas 7 dan 8 karena lombanya itu lomba ajang kreativitas umur 13-15 tahun, otomatis kelas 9 tidak boleh ikut,
0: tidak
3: jadi.
0: Okay.
3: Dan kelas 7 saya tidak mengajar kelas 7, alhasil saya minta tolong Alza dan temannya untuk ikut mencari
0: menyeleksi
3: ya, gih, menyeleksi untuk ke kelas 7-nya seperti
0: okay.
3: itu.
0: Kalau dari anggotanya yang terseleksi ini yang dinilai apa nih Bu Fahmi?
3: Terseleksinya itu biasanya saya suruh nyanyi satu lagu nasional biasanya okay. Mbak. Terus dia pernah tampil enggak? Saya tanya seperti itu. Terus kami mau enggak? Saya tanya, ini mau ada ikut paduan suara? Akan sering latihan. Kelihatannya dengan kegiatan bentrok atau tidak tuh yang penting Mbak, karena paduan okay. suara tuh kalau anaknya punya bakat tapi tidak ada komitmen latihan ya percuma, nggak akan jadi paduan suara seperti itu.
0: Betul-betul, berarti harus yang waktunya nggak bentrok nih sama kegiatan lainnya.
3: Dan komitmen saya dari pertama mah, ya Bu saya mau, terus komitmennya gimana ini bakal sering latihan, jadi sebulan ini paling nggak karena lombanya itu Juli iya. tanggal 16 Juli dan itu mau ulangan apa sumatif akhir semester ya, ulangan akhir itu, dan akan libur juga Mbak, akan libur semester 1 bulan. Makanya tantangannya juga itu kemarin itu. Sanggup atau tidak, kalau komitmen ya kita latihan, kalau tidak ya mending dari awal saya ganti seperti itu.
0: Oke, berarti memang benar-benar yang mau komit nih untuk latihan itu berdua ya. Oke, berarti persiapannya menjelang lomba nih totalnya berapa bulan nih?
3: Dari awal April tuh sudah ada pengumuman untuk lomba, terus kita seleksi dan memutuskan tim yang ikut berapa, karena kemarin itu sempat bimbang karena yang ikut tuh paduan suara ada tim gabungan dari murid apa siswa atau siswi gitu ya. Terus saya putuskan siswi semua.
0: Oh, oke. Okay. Jadi cewek-cewek semua.
3: Nggih, 21. Jadi mulai akhir April, Mbak. April, Mei, Juni sudah.
0: Oke.
3: Okay. 8 kali 10 kali latihan, Mbak.
0: Wow. lumayan latihan. Ini ya. Agak mepet juga ya berarti waktunya
3: itu,
0: ya.
3: Waktunya mepet.
0: Oke. Okay. Buat Zakia, kamu kesulitan juga enggak ngikutin latihan ini yang kayaknya mepet nih?
4: Ya, sedikit lah Kak, kayak bingung ngepasin nadanya aja.
0: Oke, okay. Kalau Aza?
1: Kalau untuk latihan ini dari nyanyiannya itu aku udah paham sih Kak. Cuman kalau untuk membagi waktu, nah itu kebetulan waktu aku dipilih paduan suara, aku itu juga dipilih untuk mengikuti demo ekskul pramuka. Jadi okay. kayak agak bingung gitu loh.
3: Siapa
1: jadi aku, iya betul. Jadi sempet apa? Anu sama Bu Hami juga kayak, duh Bu, di sini saya Bu, saya gitu. Karena kan apa namanya? Waktu itu saya putuskan untuk ikut dua-duanya. Jadi okay. habis paduan suara langsung ke lapangan buat latihan demo ekskul pramuka.
3: Kebetulan tempat latihan paduan suara dan pramuka ini berhadapan Mbak.
0: Oh,
3: pramukanya di lapangan, terus yang paduan suaranya itu di dekat depannya lapangan ya, Zah?
1: Iya, Bu.
3: Jadi setelah Alza latihan di Pramuka, langsung lari ke paduan suara seperti itu.
0: Bercabang nih ya, ya kamu
3: bercabang.
0: Ya.
3: Saya sampai terkadang tuh kasihan dengan anak-anak karena bentrok dengan ekskul-ekskul yang lain biasanya. Saya tentukan dari ini gitu harus mengorbankan ekskul. Karena memang lomba paduan suaranya kan juga mepet, Mbak, seperti itu.
0: Oke, okay, tapi terbayar nih Alza, jadi juara
1: ya,
0: satu
1: alhamdulillah,
0: loh.
1: Alhamdulillah, aku juga gak expect sih, Kak.
0: Berarti gak ada yang menyangka ya bisa
3: ada,
0: sampai
3: ada.
0: Juara
3: gak
0: satu.
3: Yang menyangka sekali.
0: Kira-kira kenapa nih kok bisa juara satu? Maksudnya apakah ada yang kalian tampilkan yang berbeda gitu dari yang lainnya? Atau ada sesuatu yang kalian tunjukkan gitu?
1: Kalau mungkin dari aku pribadi sih, karena anu ya medley ya.
0: Oh,
1: gitu lagunya
0: okay.
1: Medley. Jadi kayak lebih seru aja gitu di mix-mix gitu lagu.
0: Oke, okay. Bawain lagu apa nih kalian waktu lomba itu?
1: Kita bawain 7 lagu.
0: Wow.
3: Di mix, Mbak. Jadi 7 lagu daerah di mix.
0: Oke, okay, apa aja? Masih inget enggak?
1: yang pertama itu ada Sinanggar Tulo, yang kedua okay. itu ada Sik-sik Batu Manikam, terus ada Siku Lempong, terus ada Kicir-kicir, terus ada
3: Manuk Dadali,
1: sama
3: Mambo Simbo.
0: Oke, banyak ya tuh orang
1: ya.
0: Terus yang menentukan lagunya ini dari siapa, Bu Fami?
3: Ini saya rembukan dengan ada pelatih itu.
0: Oke. Okay.
3: Ahlinya saya aspeknya cuma satu lagu saja karena anak-anak ini kan belum pernah sama sekali. Saya tanya ada nggak backgroundnya ikut paduan suara ini, dari SD belum pernah ikut paduan sama sekali. Terus okay. mana saya, aduh satu lagu aja saya seperti itu. Tapi dengan tim, coba Bu ini coba aja mix 7 lagu, saya seperti itu. Terus saya, aduh saya kok agak dengan waktu yang
0: mepet.
3: Ya, ya waktu itu juga ada lagu wajib yang ditentukan satu dan lagu pilihan. Terus okay. coba dulu lah, setelah dicoba tuh anak-anak juga, aduh bisa gak ya Bu, bisa gak ya Bu. Ternyata di tengah-tengah lagu wajibnya itu tidak jadi dibawakan, jadi hanya membawakan satu lagu pilihan.
0: Oh.
3: Lah itu yang mungkin anak-anak sedikit longgar waktunya.
0: Bisa bebannya, lebih ya. Fokus ya okay, untuk ke lagu pilihannya. Iya, berarti yang mengaransemen juga ini dari pelatihnya?
3: Mengaransemen pelatih, kemudian hari pertama itu sudah dicoba dengan anak kan sudah dibagi suara satu siapa, dua siapa, tiga siapa. Terus setelah latihan pertama mesti saya sebagai pembina mesti evaluasi, Mbak kayaknya aransemen yang ini agak diturunkan sedikit nadanya karena anak-anak kayaknya kesulitan tuh. Mesti saya evaluasi seperti itu, Mbak. Akhirnya dibikin nada-nada yang mudah, jadi anak-anak mudah mengingat seperti itu, karena awal-awalnya aransemennya memang betul-betul sulit. Terus saya rasa ini kayaknya anak-anak gak mungkin bisanya disederhanakan lagi aransemennya.
0: Oke, okay, buat Alza dan juga Zakia nih, yang part paling sulit nih pas lagu apa nih?
3: Lagu apa? Ingat apa enggak?
1: Sik-sik Batu Manikam.
0: Iya, betul. Kenapa kok itu jadi sulit banget?
1: Karena anu kak, apa? Liriknya? Kan itu cepet ya liriknya, jadi nadanya juga ikut cepet. Awal-awal itu aku loh, aduh gimana bisa gak ya. Tapi ternyata pas dicoba, terus habis itu cara pelafalan hurufnya kayak apa ya, misal kayak sik-sik si Batu Manikam, nah kayak gitu kan bisa di anu pelatihnya.
3: Belum terbiasa ya.
0: Iya, iya. Harus banyak-banyak diucapkan gitu ya. Karena liriknya cepet. Kalau Alza sama juga yang lagu itu.
1: Apa kak?
0: Yang paling sulit.
1: Iya, aku itu.
3: Zaki apa? Zaki sama ya.
4: Sama.
0: Oke, okay.
3: Si
0: jadi
3: papa
0: emang
4: enggak sih Bu.
1: Enggak sih Bu. Karena yang kicir-kicir itu juga sebenarnya aku enggak familiar sih. Siapa apa Mambo Simbo juga enggak familiar.
3: Jadi perdana sama Mbak ini lagu daerah yang perdana didengarkan oleh anak-anak.
0: Iya, karena bukan berasal dari Jawa ya.
3: Betul.
0: Tapi jadi tahu nih banyak lagu-lagu dari luar daerah juga ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, okay. Kemudian waktu mau tampil nih kalian nervous nggak nih, grogi kah, atau udah tinggal tampil los aja gitu?
1: Kalau aku sih nggak.
0: Nggak grogi?
1: Nggak.
0: Oke, okay. keren. grogi nggak Zaki?
3: Pembinanya yang grogi.
0: Wah, minimal aja ya, grogi tuh berdua. Malah deg-degan ya Bu ya?
3: Iya, karena anak-anak kok santai, nanti ingat nggak ya nadanya.
0: Tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar.
3: Anak-anak ternyata enjoy.
0: Oke, sempat pernah lupa-lupa lirik gitu nggak?
1: Pernah.
0: Pas latihan ya?
1: Iya.
0: Untungnya waktu tampil aman ya.
1: Alhamdulillah.
0: Aman. Ini cara melatih kekompakan kalian nih gimana nih teman-teman? Kan banyak orang ya, dan juga pembagiannya juga banyak nih.
1: Jadi itu untuk latihannya kan ada suara 1, 2, dan 3 kan ya Kak. Nah itu nanti yang suara 1 itu masuk dulu, terus dikumpulin, lalu mereka tuh nyanyi dan seterusnya kayak gitu. Jadi bisa disamakan gitu.
0: Oke. Jadi juga harus sering-sering latihan juga ya teman-teman. Ini ada aksi panggungnya gitu nggak, atau ya udah diem aja?
3: Ada geraknya gimana? Kak. Jadi
0: ada geraknya.
3: Lagu itu ada gerak dan lagu ini.
0: Berarti selain harus nyanyi,
3: ada koreanya.
0: Harus hafal koreanya ya, juga betul. Ya. Wow. Itu kalian bingung nggak ngafalinnya?
1: Enggak sih.
0: Keren.
3: Alza ini kan karena dua anak ini memang hafalannya cepat Kak. Lain kesulitan, tapi karena motivasi terus kemudian peran dirijen juga, karena dirijen itu kan harus hafal materi lagu dan gerakannya. Jadi mama anak-anak sekiranya agak kurang hafal, dirijennya sudah setelah ini gerakannya seperti ini, sudah ada kode, jadi anak-anak ingat lagi gitu.
0: Wow, keren banget nih Tuan Perodua. Berarti selain harus nyanyi, mereka juga harus hafalan koreonya nih. Tapi koreonya nggak sampai yang harus geraknya terbatas gitu kan Bu? Maksudnya nggak kayak nari gitu kan?
3: Iya, geraknya terbatas. Mungkin tantangannya di sini 7 medley ini temponya rapat-rapat Mbak. Jadi nggak sama rapat kan? Biasanya ada lagu yang awalnya temponya pelan, kemudian keras lagi, cepat lagi. Ini nggak, ini tetap rapat, cepat lah itu. Tapi untungnya gerakannya temponya sama, jadi anak-anak mudah menghafal, mungkin seperti itu.
0: Jadi apakah setiap lagu gerakannya beda-beda gitu?
3: Beda-beda.
0: Lagu ganti gerakan.
3: Sesuai ciri khas daerahnya.
0: Berarti kayak mengangkat dari gerakan tarian di daerah tersebut gitu ya mungkin.
3: Iya, betul.
0: Keren sih ya teman-teman berdua. Baru bangkit kembali nih Galas Voice, terus langsung juara 1. Pada saat itu setelah ini mau ada, kalau misalnya ada lagi mau ikutan lagi lomba-lomba paduan suara seperti ini?
1: Mau dong Kak.
0: Mau. Apa udah ada? Apakah sudah ada kali ini Bu Pami?
3: Kali ini belum ada Mbak, ini masih mencari-cari lomba lagi nih, yang tingkat kota dulu.
0: Siapa tahu nanti semakin menanjak gitu ya, jadi amin. Tingkat Jawa Timur mungkin.
3: Amin. Doanya ya Mbak.
0: Iya, sampai nasional gitu ya, berarti semangat ya buat kalian. Kita ke YouTube nih ya, ada dari salah satu penonton Gala, semangat tiada tara, love kan?
1: Love itu.
0: Kemudian dari DST76, semangat untuk paduan suara Gala's Voice, semoga makin sukses dalam meraih juara di kompetisi yang lain.
3: Amin.
0: Kemudian dari Edura Ponorogo, sukses Kak, paduan suaranya ada berapa personil ya? Ini bertanya nih. Ada berapa personilnya?
3: Ada 21. Anak itu plus dirijen itu, Pak.
0: Berarti 20 plus 1 dirijen. Itu ketentuannya segitu Bu dari penyelenggaranya.
3: Sudah paten segitu.
0: Apakah ada ininya juga pemeran pengganti?
3: Ini tidak ada. Tidak ada cadangan, Mbak.
0: Tidak
3: ada cadangan. Murid kalau seumpama ada yang berhalangan, makanya ini saya juga memastikan anak-anak kondisinya. Fisiknya itu dari latihan sampai lomba. Saya selalu jaga kesehatan, jangan minum es itu. Jangan terlalu capek, jangan tidur malam, itu selalu saya ulangi tiap anu latihan. Okay, belum padahal, pulang. Baik di grup WA juga seperti itu.
0: Padahal ini lagi panas-panasnya ya cuacanya, siang-siang seger banget kalau minum es.
3: Nah itu, Zakia.
0: Kalian ini tahan, enggak boleh minum es.
1: Kalau aku bisa sih. Soalnya udah sering dilarang minum es gitu.
0: Oh,
1: apalagi
0: okay,
1: mendekati lomba kan.
0: Kalau Zaki ya, apa pernah nyolong-nyolong minum es nih?
4: Sering sih, Kak.
3: Sering tapi langsung minum obat, Kak.
0: Oke, okay, berarti emang selain latihan juga harus jaga kondisi ya, nih ya, teman pro 2. Biar suaranya tetap fit gitu ya. Berabe juga kalau misalnya tiba-tiba serak gitu ya. Kemudian masih dari Lurah Ponorogo, bagaimana melatih paduan suara biar kompak?
3: Biar kompak nggih. Biar kompak, jadi tiap apa? Tiap bagian suara itu harus benar-benar hafal dulu yang awal ya. Benar-benar hafal bagian part yang dinyanyikan. Jadi terkadang awal-awal tuh anak-anak kendalanya, mama suara satu segini nadanya, suara dua bagiannya ini tidak boleh dicampur, Kak. Jadi okay, setelah itu baru dipadukan secara harmoni. Itu berulang-ulang terus. Kita lihat karena di paduan suara itu biasanya anak-anak keras saja tapi tidak memperhatikan dinamika. Jadi mana bagian-bagian yang harusnya keras, terkadang harus lembut, seperti itu juga mempengaruhi kekompakan kayak gitu.
0: Oke, baik. Kemudian dari Agus E5Z, berapa lama kira-kira waktu paduan suara melatih kekompakan sehingga bisa menyatu?
3: Ya itu tadi, sekitar dari April, Mei, Juni sekitar. Dua bulan setengah itu dengan rapat latihan. Dengan seminggu kita bisa dua kali latihan, Mbak.
0: Wow.
3: Apalagi mepet dengan lomba wes tiap hari.
0: Durasinya biasanya berapa jam ini sekali latihan?
3: Durasinya itu latihannya anak-anak ini setelah pulang sekolah biasanya jam setengah tiga ya, itu kadang jam tiga maksimal setengah lima.
0: Okay,
3: baru selesai. Kadang bisa jam 5. Iya, 2 jaman lah
0: maksimal. Baik. Itu juga sudah ngos-ngosan ya.
3: Iya, apalagi anak-anak juga sudah terforsir pulang sekolah dari betul, kegiatan sekolah.
0: Energinya udah sisa-sisa di sana.
3: Jadi saya kasih waktu setengah jam untuk mereka. Bu, saya jajan dulu, istirahat dulu, sholat, baru nanti kumpul lagi.
0: Oke, okay, keren-keren-keren perjuangannya. dari Pusparini Sucahyo 3791. Sukses selalu buat Galas Voice.
3: Terima kasih.
0: Oke, okay, thank you teman-teman yang sudah bergabung ya di YouTube nih. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih.
3: Terakhir.
0: Kira sudah mau pukul 17 di teman pro 2. Sayangnya kita harus harus mengakhiri ya. Untuk next-nya nih, apa harapan kalian untuk Galas Voice nih, teman-teman?
1: Siapa dulu?
4: Kamu dulu.
1: Oke. Okay. Kalau harapan aku untuk Galas Voice itu bisa semakin berkembang ya, Kak.
0: Mm-mm.
1: Nah, terus semoga ada lomba-lomba kayak gini,
0: okay,
1: lebih sering lah kasarnya gitu. Udah sih dari aku gitu aja.
0: Oke, okay, berarti ingin ikut lagi ya Elza ya?
1: Iya,
0: karena kayak udah juara satu nih, jadi penasaran nih kalau ikut lagi.
1: Iya. Yeah.
0: Semakin semangat gitu maksudnya. Kalau dari Zakia,
4: harapannya lebih maju lagi, mm-hmm, lebih berkembang, lebih banyak yang minat, terus dapetin juara yang banyak lah, Kak.
0: Amin. Apakah kan ada open recruitment lagi, Bu Fahmi, untuk anggotanya?
3: Gih, jelas ini karena Zakia ini sudah kelas 9, Mbak. Jadi fokusnya ke TKA, jadi akan ada recruitment baru lagi ke kelas 7 ini.
0: Oke, yang baru-baru nih ya, yang baru-baru betul masuk harus disaring lagi nih. Semoga menemukan bakat-bakat terpendam nih. Kalau Bu Fahmi, apa harapannya untuk Galas Voice kedepannya?
3: Harapannya ini mungkin ya setelah Agustus ini berakhir, karena ini masih acaranya masih 17-an ya, mungkin akan ada ada latihan rutin. Mm-mm. 1 bulan 2 kali lah paling enggak. Okay. Anak-anak ini sudah terbiasa tampil di depan, jadi prosesnya harus terus nanti tampil di saat upacara itu, jangka pendeknya itu.
0: Oke. Okay. Ada yang penanya lagi nih, Bu. Ternyata di YouTube, dalam menyusun tim paduan suara lebih baik memilih yang suaranya mirip-mirip atau yang beraneka macam suara nih, Bu? Bu Fahmi.
3: Kalau saya ya, kalau saya yang penting apa? Anak itu bisa tahu nada. Jadi range nadanya apa ya, ibaratnya tidak fals, itu yang utama. Okay. Karena dalam paduan suara itu yang dimaksud itu bukan kelebihannya, mah suaranya kelihatan sendiri enggak, tapi harus berpadu jadi satu. Jadi ada yang timbul sendiri itu malah kurang baik di paduan suara.
0: Berarti emang harus kontrol juga ya.
3: Iya, tidak. Iya, tidak boleh ada yang satu menonjol loh, kelihatan jelek kalau di paduan suara seperti itu.
0: Oke, okay, harus kompak kuncinya.
3: Iya, harus kompak kuncinya.
0: Oke, okay, terima kasih ya untuk Alza, Zakia dan juga Bu Fahmi yang sudah berbagi cerita barengan sama teman-teman Pro 2. Semoga bisa menginspirasi nih teman-teman lainnya yang juga ini aja baru bangkit kembali ya. Bisa langsung juara 1 teman Pro 2 karena memang latihannya kompak dan juga rutin. Dan tentunya banyak usaha di dalamnya nih teman Pro 2, akhirnya bisa dapat juara 1 gitu. Dan kita harus pamit ya. Nanti main-main lagi ya kalau misalnya ada juara baru lagi, boleh diinfo. Nanti main-main kesini lagi. Oke, teman Pro 2, thank you banget ya buat kamu semuanya yang sudah bergabung di Sore Ceria kali ini. Nantikan episode selanjutnya di 95,2 Pro 2 Radio, teman terbaik kamu. Aku Jenny pamit, bye-bye.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah.

0: di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli, baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di Kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim, diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumeno, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas rambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang.
1: Tapak Sejarah.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
0: Mereka menjawab,
2: kami melihat simbol asapmu.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Jangan meremehkan kebaikan. Bisa jadi seseorang masuk surga bukan karena puasa sunnahnya atau panjang sholat malamnya, tetapi karena akhlak baiknya dan sabarnya ia ketika musibah datang melanda. Kiai Haji Maimun Zubair, Sarang, Rembang, Jawa Tengah.
1: Segera download RRI Digital.

0: Tema Pro 2 sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya tepat pukul 17:37.
1: Saat dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Jurnalis perempuan pertama Indonesia. Sejarah mencatat nama Ruhana Kudus sebagai jurnalis atau wartawan perempuan pertama Indonesia. Dilahirkan pada 20 Desember 1884 di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Ruhana tumbuh besar dari keluarga yang berpendidikan. Ayahnya merupakan seorang hoofd jaksa yang menyulap rumahnya menjadi tempat belajar, bermain, dan membaca. Tidak heran, Ruhana sejak kecil pandai membaca dan menulis, baik dalam bahasa Melayu maupun Belanda. Tahun 1908, Ruhana menikah dengan Abdul Kudus, seorang notaris, penulis, dan aktivis penggerakan. Bersama suaminya, Ruhana semakin bersemangat belajar dan mendidik kaum perempuan di Kota Gadang. Namun apa yang dilakukan oleh Ruhana itu justru dianggap telah merusak budi pekerti perempuan di Kota Gadang. Ketika usia Ruhana 27 tahun, dia memimpin sebuah pertemuan yang dihadiri oleh 60 perempuan, 4 orang ninik mama, dan ulama. Pertemuan tersebut menyepakati dibentuknya Perkumpulan Karajinan atau PK Amal Satya yang bertujuan untuk memajukan perempuan Kota Gadang dalam berbagai aspek kehidupan. Ruhana juga diminta untuk menjadi penulis tetap yang kemudian menjadi pemimpin redaksi Sunting Melayu, sebuah surat kabar perempuan. Hal itu membuat namanya tercatat dalam sejarah sebagai perempuan pertama Indonesia yang memimpin surat kabar. Jurnalis perempuan pertama di Indonesia, Ruhana Kudus, ditetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan keputusan pertemuan antara Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan pada 2019.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Hai hai hai, selamat petang teman Pro 2. Apa kabar? Senang sekali bisa ketemu dengan kalian semuanya. Di edisi kali ini Bagas akan gantian ya temenin kamu dari petang hari ini hingga dengan tengah malam nanti pastinya ya. Thank you buat Anjani yang tadi udah gabung dan sekarang giliran Bagas nih bakal ngoceh. Ngoceh dengan berbagai macam informasi dan juga kamu pastinya bakal masih dengerin materi-materi lagu yang keren banget yang udah kita siapin buat kalian semuanya ya. Jadi pastikan kalian tetap stay tune bersama dengan Pro 2 di FM 95.2 dan juga pastinya di aplikasi RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: Tapak Sejarah. Masjid Jami Kauman Kota Lama Ponorogo. Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon belok kiri. Bangunan masjid masih berdiri kokoh dan dipakai sampai sekarang. Angka tahun pembuatan 1560 dan dipugar tahun 1965 sesuai pada prasasti yang terdapat pada halaman masjid. Masjid Kauman Kota Lama Ponorogo dibangun oleh Adipati Sepuh keturunan Batoro Katong. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: realize you was dead wrong. It's time to bring it all home. You know, you was lost in confusion, but it's never too late to change things.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Segera download RRI Digital.

mulai dingin lagi ya teman Pro 2 dalam beberapa pekan terakhir ini. Ya harus pinter-pinter deh kalian jaga kesehatan ya teman Pro 2 di saat cuaca ini lagi garing-garingnya ya, garing di siang hari. Berdebu lagi ya teman Pro 2 jika kalian lewat di jalan-jalan, apalagi kalau udah apa tuh namanya, bersimpangan, bersinggungan dengan truk-truk kayak gitu, aduh. Harus hati-hati ya teman Pro 2. Oke, kita lanjut lagi ya, dan habis ini seperti biasa bakal hadir program Music Live Chat. Nanti bersama dengan siapa bakal kamu simak ya. Untuk interviewnya, kira-kira single apa yang baru, nanti bakal kamu simak sesaat lagi.

bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa lo harus kayak gini?
1: Kayak abang none. Kayak abang none. Assalamualaikum. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua.
0: Yoi, ada kita berdua tentunya namanya lo di malam hari ini ya. Ada Edit dan juga Elan.
1: Yoi, sampai 1 jam ke depan teman berdua, kita akan menemani kamu di seluruh Indonesia.
0: Betul, karena 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya di Music Live Chat seperti biasa. Dan malam hari ini kita udah menghadirkan seorang musisi yang baru aja ngerilis single terbaru.
1: Nah, kira-kira siapa tuh Dit yang bakal kita ajak ngobrol malam hari ini kan?
0: Siapa ya?
1: Nah, penasaran gak sih? Penasaran
0: Aduh, penasaran
1: sih?
0: Banget.
1: Jangan terlalu begitu.
0: Nanti
1: kelihatan bohong.
0: Sorry.
1: Nanti kelihatan bohong.
0: Sorry.
1: Kita akan ngobrol sama salah satu Martin di Indonesia. Oh iya, kan ada banyak Martin kan?
0: Bener. Ini adalah apalagi bridgingnya ya. Pokoknya kita bakal ngobrol-ngobrol sama seorang musisi, seorang pria ya. Yang baru aja ngerilis single yang ini apa ya? Temanya mungkin persahabatan.
1: Bagai kepompong.
0: Salah. Tapi ini ada romansa-romansa.
1: Waduh, ini. Udah sahabat romansa. Waduh, sulit ini, sulit nih.
0: Ini adalah sesuatu yang mungkin sering terjadi di generasi sekarang.
1: Betul ya. Banget. Yang tiba-tiba dekat, tiba-tiba nanya kita ini apa. Wah, itu tuh yang susah tuh.
0: Sebenarnya kamu suka gak sih?
1: Iya. Kayaknya kamu agak too much ya.
0: Aku ngeliat kamu kok kayak beda ya.
1: Iya. Nanti kita akan tanya seputar mungkin yang pernah mengalami hal itu ya.
0: Yes.
1: Mungkin nanti boleh ditanyain langsung ke WhatsApp di RRI Jakarta di 0811 800 105. Atau kemana Dit?
0: Atau bisa langsung drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
1: Martin Wiguna.
0: Yes, buat kamu pokoknya harus stay tune terus
1: ya.
0: Harus restoran juga. Buat kamu yang pengen nanya juga boleh banget ya, langsung drop aja ke tempat tadi yang udah kita sebut ya.
1: Yes, bener banget. Dan kita akan masih menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya. Yes. Teman berdua, jadi jangan geser radio kamu, karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Church.
1: Yo, teman berdua masih barengan sama Ellen dan Edith di malam hari ini ya.
0: Yes.
1: Dan sesuai janji kita tadi, kita gak mungkin cuma berdua aja.
0: Betul.
1: Karena ini hari Jumat. Iya kan, dia spesial.
0: Urusannya apa?
1: Kalau hari Jumat, waktunya laki-laki ngumpul.

0: Kita malam hari ini bakal ngobrol sama Bang Martin nih, yes, teman berdua tentang single-single terbarunya ya.
1: Benar.
0: Tapi selain lagi sibuk promo, lagi sibuk apa lagi nih Bang?
2: Ngantor sih. Ngantor
0: ya. Ngantor. Lu di bidang apa Bang?
2: Musik juga.
1: Oh, musik juga. Oke, berarti nggak jauh-jauh dari industri musik berarti ya?
0: Emang dasarnya lu adalah ini kali ya, emang orang yang suka musik kali ya, dari dulu ya?
2: Iya, dari gua TK tuh gua udah nyanyi sama itu, Bukasur kalau lu tahu dulu.
0: Serius? Oh iya.
2: Serius.
0: Nah. Jadi dulu ada TK Mini Bukasur, lu sama Bukasur ya berarti?
2: Iya.
0: Oh, gokil. Itu angkatan yang, oh jadul banget tuh berarti.
2: Ketahuan umur gua dong.
0: Salah. Itu Bukasur terus Papa Tebop ya kalau enggak salah ya? Satu angkatan kan? Yeah. Oh, gokil. Wow. Gokil.
1: Dulu nyanyi apa sama Bukasur?
0: Ingat enggak?
2: Seorang Kapiten.
0: Serius?
2: Serius?
0: Oh, gila.
2: Gua bikin ala gua.
1: Oke.
2: Belum lagu sendiri enggak, lagu orang cuman di acara dia dan ada dianya barengan gitu.
1: Oke, berarti duet.
0: Waktu itu ya. Itu umur berapa waktu itu? Kecil banget berarti.
2: TK gue.
1: Wow.
0: Tahun 80.
1: Jangan terlalu
2: 45.
1: Jangan terlalu diperjelas.
0: Siapa tahu. Gue penasaran gue.
1: Iya. Tapi berarti emang dari kecil udah suka banget sama musik ya berarti ya. Apa maksudnya, siapa sih yang ngenalin nyemplungin ke musik tuh, siapa sebenarnya?
2: Gak ada sih, gue baru tahu malah pas gue SMA om gue ternyata musisi. Pas gue lihat foto-foto lamanya, om gue ternyata reguleran gitu kayak zaman dulu kayak ada pub gitu-gitu. Om gue tuh main jazz gitu kan. Gue baru tahu, tapi kalau dari nyokap enggak, bokap juga enggak. Gue emang seneng aja gitu kan dari TK tuh SD. Pas SD gue mulai belajar gitar kelas 6 SD gitu kan. Nah, pas SMP mulai tuh senang band-band kayak Rancid gitu-gitu. Nah, kayak gitu. Pas SMA mulai main Britpop. Band-band British Pop kayak Morrissey gitu.
0: Oke. Jadi emang influence lu dari situ ya, dari Britpop ya.
2: Iya. Yeah.
0: Oke. Dan dari keluarga juga tadi kata lo ya, Pak.
2: Keluarga, ya om gue ada dua om gue itu emang musisi.
1: Emang musisi ya.
0: Jazz ya. Lebih spesifik ya, jazz.
2: Iya, yang satu jazz, yang satu rock.
0: Karena di zaman itu ya aliran musik yang umum cuma dua itu ya, antara jazz sama rock ya.
1: Benar.
0: Pop belum ada, belum familiar waktu itu ya.
1: Benar. Yeah. Band-band tuh masih kencang-kencangnya
0: ya. Iya. Band tuh formatnya dulu ya nggak kayak sekarang lah ya. Nggak ada band pop dulu ya.
1: Iya. Benar.
2: Solois lah ya.
1: Solois, benar. Alright.
0: Dan sekarang lu udah merilis satu lagu baru nih Bang ya.
2: Iya. Yeah.
0: Berjudul Gila Karena Cinta.
1: Widi.
0: Ini lagu yang lu tulis sendiri Bang atau gimana nih?
2: Cerita teman gue.
1: Oke.
2: Gue tulis sendiri ya. Semuanya gue dari mulai lirik dan musik gue dibantu isinya sama teman-teman. Cuman ide awalnya di gue.
1: Oke. Baik, kayak yang memperkasai ya kita yang nulis adalah Bang Martin nih.
0: Bang Martin.
1: Tapi berarti ini jadi rilisan keberapa nih Bang?
2: Ini keempat.
1: Keempat ya? Oke.
2: Keempat. Yang pertama itu gue tahun 2022. Pertama kedua tuh gue cuma gue keluarinnya Spotify. Gue gak promoin, gue gak apa. Okay. Karena kan tanpa label nih. Pas ketiga gue nyoba lagi. Terus ternyata di radio, kita kirim ke radio ternyata diputar. Dan bikin video lirik ternyata viewsnya lumayan sampai 100 ribuan. Gitu. Dan kita lanjutin lagi sampai yang sekarang. Sekarang juga alhamdulillah nih yang baru ini di YouTube per hari ini kalau nggak salah 200 ribuan nih.
0: Asik juga tuh.
1: Benar.
0: Jadi akhirnya di yang keempat lu merasa kayak perlu lagi nih untuk dipromo ini.
1: Oke. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya sama Bang Martin ngebahas soal Gila Karena Cinta nih. Nanti kita bakal tanya ya, kira-kira ini kenapa nih gilanya kok bisa karena cinta nih?
0: Betul banget.
1: Pokoknya nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman berdua yang mau bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta tentunya. Oke. Kalau kita jangan kemana-mana teman berdua, kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC
0: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih bareng sama Elan Edit dan juga Bang Martin Wiguna. Nah, jadi Bang Martin Wiguna present ya namanya.
0: Gak ada. Biasanya gak usah dibaca.
1: Sorry.
0: Martin Wiguna hadirkan kisah.
1: Itu namanya kepanjangan berarti. Jadi Bang Martin Wiguna ini baru merilis single yang berjudul Gila Karena Cinta.
0: Nah,
1: Crazy Because Love.
0: Gue
1: translate aja. Maksudnya biar
0: keren aja.
1: Biar keren aja gitu kayak. Crazy Because Love.
0: Aduh.
1: Kenapa Bang? Ini cerita lagunya tuh kenapa sih? Kalau boleh tahu dari lagu Gila Karena Cinta ini?
2: Ya, jadi ini lagu beneran pengalaman temen gue yang sekarang belum bisa move on nih.
1: Oh gitu.
2: Okay. Jadi dia itu bersahabat sama cewek. Okay. Temen gue cowok, bersahabat sama cewek. Mm. Dan dari SMA dia sahabatan dari kelas 1.
1: Oke.
2: Okay. Nah, pas dia ngerasa mulai punya rasa suka, dia gak pernah berani untuk ngungkapin.
1: Okay. Kan
2: nih cewek, yeah, sahabatnya. Mm-hmm. Akhirnya pas kelas 3 SMA lulus, nih cewek dapat beasiswa ke luar negeri.
1: Oh.
0: Oke. Okay.
2: Terus si cowoknya juga dipancing sama ceweknya kan, gue mau ke luar negeri, bla bla bla bla. Akhirnya tuh cowok juga gak berani juga untuk ngungkapin dan nahan.
1: Oke.
2: Okay. Ngungkap lah nih cewek.
1: Oke. Okay.
2: Ini gue spoiler dari video klip gue nih kayak gini nih alurnya.
1: Oke. Paham.
2: Pas balik dia dari luar negeri, si cowok kan cerita nih sama kita-kita nih, teman tongkrongan kan. Gue bilang udah tembak gitu.
1: Oke. Okay.
2: Kan. Akhirnya beranilah dia nembak tuh cewek pas balik. Tapi tuh cewek udah pakai cincin.
1: Iya. Yeah.
2: Dan tuh cewek parahnya lagi nih. Yeah. Tuh cewek bilang, aku sebenarnya udah nungguin kamu dari dulu.
1: Itu
0: berat sih. Itu berat sih.
1: Itu nyesek banget.
0: Itu nyesek banget bro.
1: Jadi setelah menunggu bertahun-tahun, ternyata ceweknya balik udah pakai cincin.
2: Udah pakai cincin. Dia pikir cowoknya itu nggak suka.
1: Iya.
2: Nah,
1: ya udah gue move
2: nyesel.
1: On.
2: Iya kan. Tuh cewek move on. Dan nih cowok nyeselnya sampai sekarang. Akhirnya gue izin kan bikinin lagu karena inspirasi banget
1: menurut
2: gue. Kenapa inspirasinya? Menurut gue lo nyesel itu karena lo udah nggak jujur sama perasaan lo.
1: Iya, mendem.
2: Iya kan, mendem. Soalnya gini, banyak yang bilang kan, kalau lo suka sama sahabat, lo bakal kehilangan sahabat lo.
1: Iya.
2: Dalam menurut gue ya, kalau dari lagu itu, lo yang lagi dalam friendzone nih teman-teman, baiknya sih lo jujur. Kenapa? Lo nggak punya mesin waktu Doraemon buat balik kan?
0: Iya.
2: Ya kan? Betul. Lo jujur, at least dia tahu dulu. Seenggaknya kalau misalnya suatu saat dia baru suka sama lo, dia udah tahu lo suka sama dia.
1: Ini percintaan yang complicated tuh sebenarnya.
0: Complicated.
1: Lu bayangin ya, misalnya lo suka sama cewek gitu, ceweknya balik udah pakai cincin ini batu, kafe cincin.
0: Salah, bukan.
1: Bacandoko. Kamu pakai cincin,
0: Ya, bukan cincin itu maksudnya.
1: Dikasih SBY.
0: Pakai ini cincin Thanos.
1: Banyak. Oh gitu. Jadi emang sebenarnya ini adalah kisah yang apa ya? Bisa dibilang sebenarnya ini general ya. Gak cuma 1-2 orang yang sebenarnya ngalamin hal ini, gak sih Bang?
2: Benar-benar. Iya di sekitar kita, di circle kita ya, pasti banyak banget. Tapi uniknya di peristiwa ini kan friendzone.
1: Benar.
2: Orang paling anti. Tapi menurut gue sahabat gak bakal hancur sih gara-gara lo bilang lo suka kan. Suka itu apa, tulus ya, natural.
1: Bener.
2: Lo harus ungkapin gitu.
0: Iya.
2: Itu sih.
0: Bener sih. Tapi mungkin kayak banyak orang juga yang akhirnya takut juga sih buat mengutarakan, mungkin karena takut merusak hubungan itu.
2: Betul.
0: Gitu kan. Karena mungkin yang diterima adalah mix sinyal aja gitu loh. Ini sebenarnya kayak baik sama temen atau baik gitu, sebagai apa nih gitu
2: kayak
0: kan.
2: Kata anak Gen Z ya.
0: Iya.
2: Cowok bingung, cewek bingung.
1: Itu. Lagi zaman tuh manusia-manusia
0: sedang
1: bingung.
0: Sedang marak terjadi.
1: Bener. Tapi kalau misalkan dari POV, ini kan lu dari POV temen cowok lu ya Bang ya. Dia punya beribu alasan kan pasti untuk gak mengungkapkan kayak, aduh gue gak enak nih, gue belum nunggu, gue masih nunggu waktu yang tepat gitu-gitu. Gimana kalau orang-orang ternyata pakai alasan yang sama Bang tentang perasaan mereka?
2: Mayoritas. Mayoritas yang gue tahu ya, gak cuma teman gue ya. Ya gue contoh kayak punya live TikTok, rata-rata pas gue cerita friendzone, itu rata-rata mereka takut kehilangan sahabatnya. Ya kalau versi gue ya, kalau gue kasih solusi ke mereka gitu ya, kalau mau sharing, gue bilang ya tetap harus jujur. Seenggaknya gini, apapun yang lo lakuin pasti ada ada akibatnya kan, ada resikonya kan.
1: Betul.
2: Nah kalau lo siap ngungkapin, berarti lo udah siap resikonya dong. Dibanding lo pendem jadi jerawat, jadi
1: pecah gitu kan. Iya benar.
0: Iya sih.
1: Gue kebayang sih gimana bingungnya.
0: Benar. Oke, tapi setelah Bang Martin nulis lagu ini gitu kan, sebenarnya apa sih yang pingin Bang Martin sampein, atau mungkin kayak ketika orang denger lagu ini nih, apa yang bisa diambil gitu?
2: lo buru-buru nembak.
0: Oke.
2: Okay. Gue simpelnya gitu. Lo buru-buru nembak kalau lo ngerasain suka sama seseorang. Hmm. Siapapun itu, maksudnya sahabat lo, kayak lo apa, asal jangan istri orang atau.
0: Nah, itu dia. Benar.
2: Tapi intinya gini, lo harus jujur. Kalau misalnya dia, misalnya sahabat lo punya pacar gitu ya, ya lo tunggu dia putus lah, baru lo nyatain. Gitu. Intinya lo harus jujur sama perasaan lo sih.
0: Iya. Gitu. Intinya itu ya, harus jujur.
1: Kalau jujur tapi nanti gimana bang? Kayak gue nanti dulu deh gitu. Jadi kayak
2: momen ya.
1: Iya. Nunggu momen.
2: Gak apa-apa. Ya tadi yang kayak gue bilang, tiba-tiba dia punya pacar kan?
1: Iya.
2: Ya lo nggak mungkin dong. Lo nikung kan?
1: Waktunya nggak bagus.
2: Iya, waktunya nggak bagus. Nah, lo nunggu momen nih. Kalau dia nggak putus-putus, nasib.
0: Nah, itu benar. Berarti jagain jodoh orang.
1: Tapi ada argumen yang kadang bilang kayak, gue gak apa-apa, gue akan bilang, tapi ya gue akan nunggu waktunya gitu. Jadi kayak meskipun dia bakal menyambut perasaan gue atau enggak, yang penting gue udah ngutarain aja.
2: Lega. Serius lega. Banyak yang, ya itu, yang di live gue itu banyak bilang, Mas Martin, gue pas udah nyatain gue nembak, ternyata gue lega. Walaupun gue ditolak, tapi gue lega.
1: Oh.
2: Yang mereka alamin ya, banyak gitu, mayoritas kayak gitu. Benar, udah plong gitu. Gitu. Dan dia masih berteman. Nah, makanya harus, ibaratnya kan lo resikonya apa, lo takut hilang, tapi lo harus nerima dong.
1: Benar, gue ngerti. Iya, perasaan suka kan anugerah ya.
0: Betul.
1: Dari Tuhan. Jadi lo gak bisa pilih-pilih kayak, gue gak boleh suka nih sama dia ya, gak boleh.
0: Iya lagi. Maksudnya kita gak bisa ngontrol juga kan, kita udah gak suka sama seseorang kan.
1: Benar. Setuju gue bang, sama lo bang. Bagus, gue sepakat.
2: Abis ini lo cerita ya di live gue ya.
1: Iya. Nanti kasih tahu akun lo, nanti gue absen ya bang ya.
0: Mampir.
1: Absen Bang Martin gitu. Nanti gue absen malam-malam gitu. Jam 10 kan biasanya kan.
0: Boleh. Alright, kita abis ini bakal dengerin dulu ya. Lagunya Gila Karena Cinta nih teman Pro 2. Jadi buat kamu abis ini mungkin kita bakal sapa-sapa. Mungkin buat kamu yang udah merapat atau mungkin mau bertanya tentang cinta gitu kan.
1: Betul.
0: Boleh. Betul. Ya. Boleh di malam hari ini. Oke, jadi langsung aja, ini dia Mardi Wiguna dengan Gila Karena Cinta.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yo, iya, masih barengan sama Elan, Edit, dan juga Bang Martin.
0: Yo, iya. Baru aja kita dengerin ya, Gila Karena Cinta.
1: Aduh, ini ceritanya sih pahit ya, bisa dibilang sih. Ini salah satu cerita pahit sebenarnya.
0: Bener.
1: Tapi gue yakin di seluruh Indonesia pasti banyak yang pernah merasakan hal ini.
0: Pasti.
1: Karena kadang mereka juga ngerasa banyak faktor lah ya. Ada yang mungkin punya pacar, ada yang mungkin karena takut kehilangan sahabat.
0: Bener.
1: Ada yang mungkin udah pisah sekolah gitu kan. Tapi gue yakin orang pernah mengalami hal ini sih.
0: Betul. Tapi anyway, ngomongin soal lagunya, dari genjrengan pertama aja udah band banget nih.
1: Bener. Jreng gitu.
0: Itu udah kayak wah, ini band-band 2000-an berarti.
1: Bener.
0: Tapi emang influence-nya kesana berarti, Bang, ketika bikin lagu ini.
2: Iya. Gue gak bisa ngilangin emang influence gue tentang band-bandan 2000-an gitu. Tetap sih gue nyiptain lagu kayak gimana sampai sekarang pun masih tetap. Mungkin hanya packagingnya aja yang gue rubah, lebih aransemennya lebih modern.
0: Bener.
2: Mixing masteringnya kan, makanya di sini gue kerja sama Dimas Pradita biar lebih juga kelihatan lebih modern dan lain-lain.
0: Gitu. Oke. Bener.
1: Tapi dari segi produksi lagu ini sebenarnya setelah jadi nih, Bang, dan lu kasih ke teman lu, itu dia kaget gak waktu pertama kali denger ini?
2: Shock
1: deh.
2: Iya, shock. Diem. Bener-bener langsung skip dia.
0: Serius?
2: Iya. Ya kaget lah, maksudnya kan kok bisa gitu kan. Berdasarkan cerita dia, dan itu benar kan. Gitu. Bener-bener hati dia tuh yang di depannya kan, liriknya tuh, jika kamu mencintaiku tinggalkan dirinya. Itu bukan yang dia ucapin, itu kan kata hatinya itu ya. Pengen kondisi yang diunjukin cincin itu, ya lo kalau bener cinta sama gue tinggalin dong. Tapi kan gak mungkin.
1: Itu perasaan egois ya kalau bisa dibilang ya.
2: Makanya dijelasin lagi di pre-chorusnya, bukannya ku tak ingin gitu melakukan dirimu seperti itu. Dia sebenarnya gak mau ngelakuin seperti itu, tapi guenya telat gitu.
0: Iya sih, bener sih.
1: Kasihin ya. Ya semoga teman lu bisa menemukan ini.
2: Amin.
1: Jodohnya lah ya.
0: Amin. Jodohnya
1: maunya ku diri. Dewasa. Alright. Kita mau bacain yang ada di WhatsApp nih.
0: Bener, ada yang udah merapat ya. Ada Hawa nih.
1: Hawa tercipta.
0: Gak usah semua dinyanyiin.
1: Sorry.
0: Tadi baru aja dengerin lagunya Bang Martin.
1: Yoi.
0: Bagus dan kayaknya relate ke diriku. Waduh. Tapi emang sih, Bang, kalau kita nahan perasaan kita terus, itu juga bakal ngelukain diri kita sendiri. Katanya. Bener. Dan
1: kata dia apa gitu, Bang?
0: Oke, Bang, itu aja, makasih. Oh iya, benar. Semangat Bang Pan Martin untuk bikin lagunya. Dan kalau mau collab nih, Bang,
1: sama siapa
0: nih katanya?
1: Ada pikiran, Bang?
0: Ada pikiran, collab. Ada bayangan nggak? Kira-kira kalau mau collab sama siapa, Bang?
2: Kalau Indonesia, gue pengen collab yang pertama sama Pure Saturday.
1: Oke.
2: Okay. Gue pengen collab sama Pure Saturday. Yang kedua, gue lagi seneng ini apa Perunggu sama Four Events.
1: Wah.
0: Oke.
2: Okay. Keren sih menurut gue,
0: keren. Tapi berarti lu juga dengerin lo maksudnya lagu-lagu band-band sekarang juga ngikutin ya berarti?
2: Dengerin. Kayak Perunggu kan sebenarnya kalau menurut gue ya versi gue itu kayak 2000-an band-band
1: sebenernya.
2: 2000-an. Cuman packagingnya lebih modern lagi kan.
1: Iya, bener,
2: keren
1: bener.
2: Menurut gue sesuatu. Kayak Four Events juga keren kan?
1: Iya. Jadi sebenarnya ada pengulangan, cuma bukan plek-plekan kayak di 2000-an.
2: Iya, musik. Sekarang tuh musik kita bikin lebih simple lah ya. Kayak ibaratnya hook-nya lah.
1: Iya. Kayak ya udah lebih nge-floor aja ya.
0: Benar. Alright.
1: Ya, thank you ya Hawa ya udah. Yeah,
0: Hawa ya,
1: udah
0: you,
1: bertanya ya.
0: Benar. Oke. Okay. Tapi kalau Bang Martin sendiri gitu kan, kalau misal nciptain lagu ini mungkin lebih khusus ke lagu ini, Gila Karena Cinta. Itu dari notasi dulu kah, atau dari lirik dulu kah, atau gimana tuh proses produksinya?
2: Iya, gue dari nada dulu. Terus lirik kan udah jelas kan dapetnya gitu.
1: Cerita
2: gua,
1: ya.
2: Nah, biasanya gue main gitar atau piano gitu kan. Nah, abis itu baru biasanya gue record di handphone.
1: Handphone,
2: gitu kan.
1: Oke.
2: Pas ngerekod di handphone, gue bawa ke studio nantinya.
0: Oh.
2: Kita ngejam bareng nih teman-teman kan, ngejam bareng gitu. Setelah itu baru mulai kita bikin demo sebelum rekaman benar gitu ya. Kita bikin demo kan di kita pakai DAW sekarang kan udah canggih lah ya. Kita bikin aransemen ininya ya kan, fondasinya apa baru, yang kurang apa kita preview lagi, baru kita rekam lagi.
1: Oke. Kalau dari produksian lagu ini sebenarnya ada kesulitan yang Bang Martin alamin nggak?
2: Kesulitannya, gue kalau kesulitan masalah durasi lagu, jujur.
1: Kenapa?
2: Kalau banyak 92 ribuan kan kita panjang-panjang kan?
1: Iya, yeah, 4-5 menit masih nah, oke lah.
2: Sementara sekarang kan 3 menit.
0: 3 menit
2: rata-rata. Iya. Itu intro itu sekarang pendek-pendek.
1: Iya, yeah, benar.
2: Sementara gue orang yang seneng intro.
0: Yeah,
2: sama yeah, di tengah yeah, ada interlude.
1: Iya, yeah. Solo gitar kalau bisa yeah, kan. Yeah,
2: yeah, yeah, yeah, yeah, gitu. Nah, sekarang gimana kita ngusahin supaya benar-benar kita packagingnya lebih simpel.
1: Gitu kan. Oh, gitu. Di lagu ini gak ada bang ya interlude ya?
2: Ada. Tetap ada. Akhirnya gue paksa.
1: Ya udah.
0: Ada ego-egonya
1: tapi langsung ada idealismenya tetap ada ya.
2: Tetap ada. Cuman mungkin melodinya melodi gitarnya mungkin ngikutin si nada ininya apa? Chorus refrennya.
1: Oh.
2: Gitu. Lebih simpel aja.
0: Lebih simpel aja ya. Benar.
1: Okay, iya sih. Oke. Jadi tetap masih ngambil instrumen-instrumen yes, 2000-an formulanya ya dengan gitu, masih ada interlude. Ini sih menurut gue penting ya karena enggak semua orang sekarang terutama gitaris ya kadang enggak bisa solo gitar ya zaman sekarang enggak beda kayak dulu ya.
2: Iya, kalau yang penting tuh buat di live di panggung. Jadi gue bisa minum dulu kalau
0: itu. Nafas dulu nafas.
1: Sama kalau intro vokalis bisa ngomong dulu kan? Iya kan? Ya begitu caranya memang. Gitu caranya. Gitu.
0: Oke okay deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya yes, ya bareng sama Bang Martin dan betul, katanya bakal ada live session lah ya habis ini ya.
2: Boleh
0: ya. Oke, okay, okay, let's go. Kita dengerin versi live sessionnya nanti ya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi buat kamu pastiin buat kamu tetap dengerin terus MLC
1: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih barengan sama Bang Martin Wiguna.
0: Yay. Alright. Berarti kalau teman Pro 2 pengin dengerin lagu-lagunya Bang Martin yang terutama mungkin Gila Karena Cinta nih, mungkin relate gitu kan. Bisa kemana nih berarti, Bang?
2: Di All DSP udah ada di Spotify, atau lo mau lihat video klipnya silakan di YouTube channel gue Martin Wiguna, Spotify juga Martin Wiguna, Gila Karena Cinta, atau mau ke TikTok atau IG gue martin.wiguna.
1: Oke. Kalau lo akan nge-live ya malam ini ya.
2: Gue mau live benar malam ini. Dokter Cinta.
1: Dokter Cinta.
2: Yang mau curhat silakan.
1: Kenapa enggak ini, Bang? TikTok lu kenapa enggak Dr. Martin gitu? Terlalu sepatu ya jadinya.
2: Kena gue sepatu.
1: Iya, terlalu sepatu ya.
2: Kalau Dendors mau enggak?
1: Iya. Jadi akhirnya Dokter Cinta gitu ya. Dokcin ya.
2: Dokcin ya. Bukan mocin ya.
1: Tapi kalau rencana ada MV, Bang, atau
0: MV udah ada ya?
1: MV udah ada, Bang.
2: MV udah. Itu yang sesuai sama kisahnya tadi.
1: Oh iya. Ada video lirik ada juga, Bang?
2: Enggak, gue langsung MV.
1: Langsung MV.
2: Kemarin,
1: ya?
2: Langsung MV. Nah, karena gue emang kemarin pengen banget langsung nuangin ke visual yang cerita friendzone ini. Biar orang langsung nyantel gitu maksudnya.
0: Iya, benar sih.
1: Nah, sekarang apa yang pengen lu katakan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia nih, Bang, yang mungkin pernah relate sama lagu ini?
2: Oke, teman Pro 2, kalau lo benar-benar sekarang lagi dalam situasi friendzone atau lo pernah atau sudah, menurut gue lo segera nyatain rasa apa perasaan lo segera ngerasain apa ungkapin perasaan lo ke orang yang lo suka, karena tetap gue bilang ulang lagi, lo bakal nyesel kalau misalnya lo nggak ngungkapin.
0: Nah,
2: itu sih, lo dengerin lagu ini lo bakal jadi nembak.
0: Jangan sampai kita menyesal.
1: Gitu.
0: Ruin your friendship, bro.
1: Asik. Ya, tapi kalau ngomong-ngomong nembak sekarang tuh gimana sih? Pasti kan beda nggak sih kayak?
0: Oh iya juga ya.
2: Iya, cewek bisa duluan kalau sekarang.
1: Bisa. Oh gitu.
2: Itu di live TikTok gue pokoknya gitu. Dibilang ya si cewek banyak yang berani akhirnya ngungkapin duluan. Karena kan banyak juga cowok yang agak-agak jahil.
1: Bener.
2: Gitu kan. Akhirnya bener. Tadi balik lagi ke tagline tadi. Yeah. Cowok bingung, cewek bingung.
1: Nah itu.
0: Bener.
1: Jadi buat cewek-cewek nih yang lu punya rasa kayak gue suka sama orang ini tapi kayaknya orang ini gak mau ngomong duluan, mendingan lu yang ngomong duluan.
2: Bisa. Jujur ya.
1: Jujur aja.
0: Bisa. Karena bisa cuman ngungkapin aja.
1: Bener.
0: Gak nembak kan.
1: Bener.
0: Iya kan.
2: Nyindir-nyindir.
1: Nyindir-nyindir. Ya, bener.
0: Tipis-tipis lah.
1: Emansipasi, bro. Emansipasi sekarang. Karena era Kartini tidak memperjuangkan hak-hak wanita cuma buat biar lu nanya siapa yang nembak duluan.
0: Aduh.
1: Gitu. Tolong di klip ya. Tolong di klip ya bagian itu ya. Bagian itu tolong di klip ya. Oke, kalau gitu abis ini kita bakal dengerin langsung edit
0: yes.
1: dari Bang Martin Wiguna dengan lagunya yaitu Gila Karena Cinta.
0: Alright, terima kasih buat Bang Martin.
1: Yes, thank you banget.
2: Thank you.
0: Sukses buat single-singlenya.
1: Yo, ay, main-main lagi nanti kesini, Bang. Ya.
2: Pastinya.
0: Nextnya bakal ada single lagi atau akan langsung album nih?
2: September gue masih single sini.
0: Oke.
1: Okay. Oh.
0: Ya, single lagi nanti.
1: Single dulu nanti ya.
2: Single lagi ya. Oke. Okay. Lebih galau lagi lah nih.
0: Ay, sedap.
1: Boleh.
0: Pokoknya nanti tunggu aja ya single terbarunya di bulan September nanti ya.
1: Yes, benar banget teman Pro 2. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit dan juga
2: Martin Wiguna.
1: Oh,
0: alright, dan langsung aja ini dia
1: Gila Karena Cinta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Yey, kita balik lagi teman Pro 2. Sambil menikmati kopi, sedikit gorengan. Menikmati suasana malam hari ini pasti menyenangkan ya teman Pro 2. Dan kali ini bakal kembali lagi dengan nanti bakal bawa beberapa informasi yang seru, yang menarik ya. Kalau biasanya Q&A tapi masih vakum nih teman Pro 2, kita tungguin aja. Next banget si Anji bakal ngobrol-ngobrol dengan beberapa musisi dan juga orang-orang yang keren yang bakal kita ajak misi di program Q&A ya. Oke, nanti informasinya bakal kita hadirkan nih teman Pro 2. Dan jelang perayaan hari jadi Negara Republik Indonesia ini gimana nih? Ini lagi rame loba-loba gak sih di tempat kalian teman Pro 2? Pasti menyenangkan sekali ya. Bagi dong kalian kalau misalnya ada cerita-cerita seru, hal-hal menarik seputar keseruan di tempat kalian, boleh dong kalian share ya ke Pro 2. Nanti kita juga bakal ngasih tahu ke yang lain sambil sharing-sharing gitu ya, siapa tahu ada momen-momen seru, lomba-lomba yang lucu-lucu yang bisa kita jadikan inspirasi untuk kita tiru ya.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni? Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

Alright, teman Bro 2. Nah, ini ada satu informasi yang jujur ini juga harus jadi kewaspadaan kita semuanya ya, teman Bro 2, yang namanya judi daring. Ini makin kenceng banget nih melanda negara kita nih, teman Bro 2. Nah, ini Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri ini ngungkapin nih, teman Bro 2, jika jaringan perjudian daring internasional ini punya modus baru dengan modus deposit dengan menggunakan pusat telepon nih. Dan ternyata ada satu temuan yang sangat mencengangkan ya, jumlah transaksinya tuh hampir menyentuh angka 1 triliun, teman Bro 2. Coba deh bayangin ya. Kurang 200 miliar lagi sih. Tepatnya 890-an. Wow, luar biasa. Nah, ini dikuak oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Wira Satya Triputra ya. Dalam konferensi persnya kemarin, ini mengatakan kalau penyidik menetapkan 9 orang sebagai tersangka ya dalam perkara itu. Ya, jadi Wira mengatakan jaringan tersebut mengoperasikan situs yang bernama Ujang Bit ya, yang menggunakan server di Kamboja. Waduh, lagi-lagi Kamboja ya. Ya, dan para pemain melakukan deposit dengan mengirimkan pulsa ke nomor telepon yang dicantumkan ya pada situs itu. Terus pulsa dari pemain itu kemudian dikumpulkan oleh administrator di Kamboja yang selanjutnya menghubungi perantara di Indonesia ya yang memiliki jaringan agen atau distributor pulsa. Ya, dan menurut Wira, distributor yang terhubung dengan jaringan itu ada di Batam ya, Medan dan Pekanbaru. Waduh, ini makin mengkhawatirkan ya, teman-teman berdua. Dan penyidik menduga kalau skema jual beli pulsa itu digunakan untuk menyamarkan uang hasil perjudian daring. Waduh, jadi ya harus hati-hati ya, teman-teman berdua, terutama untuk kalian yang bertransaksi jual beli pulsa offline kali ya, teman-teman berdua, ataupun mungkin juga online. Jadi hati-hati, sekarang ini yang namanya modus penipuan yang pada akhirnya mengarah ke perjudian itu sudah semakin marak nih, teman-teman berdua. Jadi ya, sekali lagi preventif sih pada diri kita sendiri. Jadi kita jangan sampai gak melek sama teknologi. Kalau misalnya ada sesuatu yang mencurigakan terus kamu gak tahu, jangan sungkan-sungkan kalau kamu tanya ya. Jadi kalau ada hal yang aneh gitu, misalnya ini ambil contoh aja. Sekarang kan mungkin Bagas yakin kalian jarang angkat telepon dari nomor biasa gitu ya. Sekarang kan udah pakai calling-calling pakai media sosial ya, pakai chat di WhatsApp atau di Telegram ataupun juga di chat-chat yang lain. Dan mungkin sudah jarang memakai nomor telepon biasa gitu. Jadi kalau misalnya ada beberapa nomor yang mungkin kamu gak tahu, belum tersave gitu ya, ini patut kamu curigain. Atau mungkin kamu tanya aja, ini kira-kira nomor siapa ya? Kayak gitu ya. Alright, kewaspadaan harus kita tingkatkan ya, teman-teman berdua. Yang namanya penipuan yang berujung ke judi ataupun juga mungkin pinjaman-pinjaman ilegal. Nah, ini udah banyak sekali merebak nih, teman-teman berdua. So, keep watch ya, dan beware.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Alright. This is the script nih, teman berdua. Kalian pasti hafal banget sama grup yang satu ini. Nah, Bagas punya informasi buat kalian semuanya. Band ini bakal datang ke Indonesia. Nah, kira-kira kapan nih, teman berdua? Sabar ya. Nanti bakal Bagas kasih tahu buat kalian semuanya. Kira-kira kapan the script bakal nongol di Indonesia. Tungguin ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, The Script ini akan menyapa penggemar di Indonesia lewat konser di GBK ya. Masih tahun depan sih, tanggal 3 April ya. Nah, ini bekas kutip dari halaman pers yang diterima nih Teman Pro 2 kalau The Script band asal Irlandia itu bakal mengunjungi Indonesia dalam rangkaian tour mereka bertajuk Man in the Arena. Tadi sekali udah kamu simak ya. Yes, The Script gak hanya membawakan lagu-lagu yang baru ya, tapi yang pasti kalian udah tau lah ya, lagu-lagu kayak Hello Fame, Break Even, The Man Who Can Be Moved, Superhero, itu kan ya. Dan mereka juga bakal hadir dengan banyak single-single yang hits ya. Dan konser ini bakal menghadirkan pengalaman konser arena berskala penuh ya bagi para fansnya di Indonesia dengan desain visual dan tata suara yang berkelas dunia nih Teman Pro 2. Wow, keren sekali ya. Nah, adapun lagu yang tadi udah kamu dengerin ya, Man in the Arena, ini merupakan single utama di album dari The Script yang The User's Guide to Being Human yang bakal dirilis hari ini rilisnya ya Teman Pro 2, tepat hari ini tanggal 14 Agustus. Ya, Daniel Dagey lewat halaman Facebook resmi band tersebut ya. Loh, kok lewat Facebook ya? Mereka masih pakai Facebook nih. Ya, ini mereka ungkapin bahwa lirik lagu anyar mereka ini terinspirasi dari pidato terkenal Presiden Theodore Roosevelt ya, Teman Pro 2. Yang mana lagu ini juga membawa pesan bahwa penghormatan itu sejatinya layak diberikan kepada mereka yang berani masuk ke dalam arena dan berjuang, bukan kepada para pengkritik yang hanya berdiri di pinggir arena doang. Waduh, ini jelek banget ya, mak jelek gitu ya. Oke deh, buat kalian yang fans sama mereka, silakan kalian nabung-nabung ya. Masih tahun depan, jadi masih ada waktu buat kalian nabung buat nonton konser dari The Script di tanggal 3 April 2027.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

0: Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: RRI.co.id, sumber terbaik.

Baik, teman Pro 2. Steven Chancha with Love, Love, Love ya. Sebenarnya masih ada beberapa informasi lainnya sih yang harusnya sih kita bakal kasih tahu, tapi karena habis ini ntar kita bakal ganti sesi lagi nih di program Curhat nih, teman Pro 2. Kita bakal ngobrolin tentang apa? Yang pasti Bakas akan ngobrolin hal-hal yang simple banget dan kadang-kadang kita juga anggap remeh gitu ya, tapi ini jujur penting banget ya, teman Pro 2. Bagaimana terutama lebih kepada etika ya, etika dalam bagaimana kita meminta maaf gitu ya. Ya, apalagi di era sekarang nih teman Pro 2, di era digitalisasi semuanya bisa berkomunikasi dengan siapa aja dari mana aja kapanpun ya, tak terkendala batas. Nah, apakah itu juga berpengaruh sekali dalam attitude ataupun juga etika dalam meminta maaf? Yuk, kita bakal cari tahu jawabannya di malam hari ini ya.

0: Tapak Sejarah. Monumen Tentara Geni Pelajar TGP. Tercatat bukti-bukti ketangguhan pelajar yang tergabung dalam Tentara Geni Pelajar TGP di Madiun saat bertempur melawan penjajah di Kota Madiun. Jejak itu ada tiga tempat, yakni Monumen TGP di Jalan TGP, SMPN 12 Kota Madiun, dan SMPN 2 Saradan Madiun. Lahirnya TGP Kota Madiun setelah peristiwa PKI 1948 disusul agresi militer Belanda II. Dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, senior TGP membuka pendaftaran bagi para pemuda untuk ikut bergerilya bergabung dalam kesatuan TGP melawan agresi tersebut. Pendaftarannya dilaksanakan di Gedung Sekolah Teknik ST, depan Markas Mobrikleta yang sekarang bekas gedungnya masih lestari digunakan untuk SMPN 12 Kota Madiun. Sementara, jejak mortir yang dijatuhkan Belanda di Kota Madiun terabadikan di Jalan TGP, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kartoharjo, Kota Madiun. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Yang namanya hidup ya, kita gak sendirian yang pasti ya. Kita bersama dengan banyak orang-orang yang ada di sekitar kita, baik itu di keluarga, di kantor ya, ataupun siapapun lah ya. Dan satu hal yang gak boleh kalian harus gak lakukan ya, ataupun kalian pasti pernah berbuat salah gitu. Nah, kepada siapapun tadi sengaja atau enggak dan mengharuskan kita untuk meminta maaf. Nah, bagaimana kita bisa meminta maaf agar maaf kita tuh benar-benar tulus, benar-benar baik setelah kita berbuat kesalahan dan orang tersebut juga enggak membenci kita. Nah, itu ada etikanya nih teman-teman berdua dan ada caranya agar gimana permintaan maaf kita tuh benar-benar tulus dan benar-benar baik. Ya, kita bahas itu semuanya ya teman-teman berdua. Ini juga penting untuk kita lakukan ya. Jadi sekali lagi meminta maaf itu bukan hanya sekedar kata-kata maaf atau sorry gitu ya. Di baliknya itu dibutuhkan ketulusan, keberanian, ego ya yang harus dikontrol untuk mengakui kesalahan serta kesiapan menerima apapun ya respon tersebut, baik itu nanti diterima ataupun enggak. Jadi kita harus siap ya. Ya, ketika cara meminta maaf dilakukan dengan tepat dan penuh dengan empati, permintaan maaf itu dapat membuka kembali ruang dialog, memulihkan kehangatan dan memperkuat keharmonisan ya hubungan ya, keharmonisan hubungan yang baik dalam keluarga, persahabatan maupun lingkungan kerja. Ya, jadi seperti itu. Permintaan maaf yang tulus itu harus benar-benar dijaga dan dilakukan agar semuanya bisa dilakukan dengan baik, gitu ya. Lantas gimana caranya teman berdua? Mari kita bahas semuanya di malam hari ini. Teman-teman.

saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

Okay, teman Pro 2. Nah, seperti apa sih yang harus kita lakukan agar permintaan maaf kita tuh benar-benar kena gitu ya, teman Pro 2? Ya, ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan ya. Dan satu hal mungkin ini yang pertama adalah salah satu yang ya kadang-kadang harus nurunin ego kita ya sebagai seorang manusia tuh kadang yang namanya gengsi itu pasti ada nih, teman Pro 2. Ya enggak? Kita kadang-kadang gengsi mau ngakuin kalau kita salah, teman Pro 2. Nah, itu harus kita kesampingkan ya, karena kalau kita enggak bisa menyingkirkan itu ya enggak ikhlas dong kita minta maaf, ya enggak? Iya kan? Ya, dengan mengakui kesalahan ya dengan jujur. Itu salah satu modal utama yang harus kita lakukan ya. Akui kesalahan yang telah kamu lakukan secara terbuka, baik kepada diri sendiri maupun orang yang kamu sakitin ya. Terus kamu harus menghindari mencari-cari alasan atau menimpakan kesalahan kepada orang lain, situasi atau bahkan keadaan. Jadi kita bisa mengucapkan dengan jelas, misalnya gini nih, aku sadar aku telah membuat kamu kecewa dengan perkataanku tadi ya, jadi maaf ya gitu ya. Jadi gak masalah kalau kita salah, ya udah akuin salah gitu ya. Oke, terus yang berikutnya adalah dengan menyampaikan permintaan maaf secara tulus ya. Ini juga penting, mengucapkan kata maaf sebaiknya dilakukan dengan penuh ketulusan ya. Dan dari hati, jaga nada suara kamu. Tetap lembut, rendah hati, serta lakukan kontak mata dengan tanda kesungguhan. Jadi jangan sampai kamu meminta maaf terus berpaling. Gak ikhlas tuh tandanya ya. Dan hindari meminta maaf dengan setengah hati, bercanda, atau menggunakan nada bicara defensif. Hal itu justru dapat membuat permintaan maaf kamu terasa gak serius ya. Oke, terus berikutnya adalah dengan memberikan penjelasan yang singkat. Gak usah terlalu berbulat-bulat kemana-mana. Karena mungkin lawan bicara kita kadang-kadang moodnya tuh kita kan gak tahu ya. Jadi mending kita tutup poin aja gitu. Namun penjelasan yang berbelit-belit itu malah kadang-kadang malah bikin jadi masalah ya. Jadi kita bisa menyampaikannya to the point secara singkat, dan ya udah kalau memang kamu salah ya udah kamu minta maaf. Kesalahanku bla bla bla bla dan enggak akan diulangin lagi. Stop, gitu aja. Nah, terus penting juga untuk kita menunjukkan empati ya. Empati dan pengertian. Empati ini adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dialami orang lain ya. Setelah meminta maaf, kita bisa meluangkan waktu untuk mendengarkan perasaan lawan bicara kita. Kita bisa tanyakan nih bagaimana perasaannya dan dengarkan tanpa menyela atau membantah. Ini penting ya. Ya, jadi kalau dia juga ngasih penjelasan, ya kita juga harus dengerin, teman Pro 2. Jangan sampai kita menyela. Jelasin, dengerin sampai kelar dulu. Ya, baru ketika ada kesempatan untuk kita menyela, boleh. Menyela tapi dengan sopan ya.

0: depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah, di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh,
1: itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, iya, Bu. Sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

Okay, teman Pro 2, satu single miliknya Chris Brown bersama dengan Bryson Styler ya, It's the Band daripada daripada yang barusan kamu simak. Kita lanjut lagi ya, nanti kita juga bakal ngumpulin Mas Andi. Nah, yang berikutnya adalah dengan siap menerima konsekuensi. Nah, ini ya kalau kita salah pasti ada konsekuensinya kan ya. Jadi cara meminta maaf yang benar berarti siap juga bertanggung jawab atas dampak yang telah ditimbulkan ya. So, kita harus bersedia untuk menerima konsekuensi, baik berupa kecewa, kemarahan, atau tindakan nyata yang perlu kamu lakukan untuk memperbaiki keadaan ya. Nah, terus yang berikutnya adalah kita menghindari permintaan maaf yang berulang-ulang. Ya, ini yang penting ya teman berdua. Kalau kita udah minta maaf ya udah gitu ya. Jadi alangkah baiknya kalau meminta maaf itu mending kita ketemu langsung. Jadi biar ada kesan kalau kita benar-benar tulus ya. Terus ya udah, karena kita udah bertatap muka jadi enggak perlu diperpanjang lagi gitu. Jadi kalau kita ini biasanya kalau kita meminta maaf melalui chatting nih misalnya teman Prodo. Ini contohnya kita meminta maaf melalui chat gitu ya. Dan aduh kita mungkin namanya manusia ya, kita lupa, kita minta maaf lagi. Ya mungkin kita kayak merasa belum yakin gitu. Ya kita minta maaf lagi nah. Itu justru malah kayak bikin risih gitu. Jadi alangkah baiknya kalau kita meminta maaf itu yang benar-benar kita siapin dengan serius. Dan ya lebih baik sih ketemu aja sih teman berdua, apalagi kalau kita barusan aja membuat kesalahan yang benar-benar membuat siapapun itu benar-benar merasa kecewa banget. Jadi mending kita ketemu aja ya. Nah terus habis itu kita juga harus ingat ya, kalau kita udah meminta maaf jadi kita gak boleh nih buat ngulangin kesalahan lagi ya. Jadi kita harus menunjukkan ya kalau permintaan maaf kita tuh benar-benar serius. Setelah itu kita gak boleh ngulangin kesalahan yang sama ya, dengan kita mengakui perbuatan ya, dan kita menunjukkan komitmen untuk kita tidak mau lagi kesalahan lagi gitu ya. Oke, dan ini penting sekali ya teman-teman berdua. Kenapa kita harus meminta maaf dan harus dengan tidak hanya sekedar maaf, sorry yang tadi sempat Bagas singgung di awal, tapi lebih dari itu ya, ketulusan dan hal-hal yang menunjukkan keseriusan kita dalam meminta maaf itu juga diperlukan. Baiklah, habis ini kita bakal nyoba untuk ngubungin Mas Andi ya. Kira-kira kalau POV-nya Mas Andi gimana ya, agar permintaan maaf kita tuh benar-benar serius, baik, dan bisa diterima dengan baik. Jadi hubungan kita dengan orang yang ada dekat kita juga tetap terjaga ya.

Ya, teman Pro 2, cara meminta maaf yang tepat adalah langkah awal menuju hubungan yang kuat dan sehat ya. Dengan meminta maaf, kamu bisa menunjukkan kedewasaan emosional dan menghargai hubungan yang udah terbangun ya. Jadi permintaan maaf yang tulus itu juga membantu kamu melepaskan beban perasaan bersalah, sehingga mental health kita ya bisa tetap terjaga dengan baik dan hubungan pun juga semakin erat. Itu ya. Nah, jika permintaan maaf kamu belum, ya mungkin nggak bisa langsung diterima karena mungkin kesalahannya begitu fatal yang kita buat gitu ya. Jadi ya sudah. Yang ini tadi sebenarnya bakal sempet ini sih, sempat ngubungin Mas Andi dan ini sekarang kita sudah tersambung. Coba ya, kita bakal telepon lagi.

0: Oke, teman Pro 2. Nah, di sini Bang sudah tersambung ya sama Mas Andi yang udah di ujung telepon ya. Langsung aja kita angkat nih. Halo, selamat malam Mas Andi.
1: Halo, malam Mas.
0: Belum ngantuk banget ya?
1: Kenapa?
0: Belum ngantuk banget ya?
1: Udah ketiduran.
0: Oke, oke, oke. Baik, oke. Okay. Nah, ini demi kalian loh teman Pro 2 ya. Ini Mas Andi sampai bangun loh ya. Oke deh. Mas, ini apa ya? Ini mungkin ada kaitannya juga ya dengan apa yang Bagas lakuin gagu malam-malam ini, berarti Bagas harus meminta maaf nih kepada Mas Andi ya. Nah, ini kaitannya dengan topik kita di malam hari ini adalah ini sebenarnya satu hal yang sebenarnya ya mungkin banyak yang menganggap paling dengan chatting aja udah bisa gitu ya, ataupun dengan hal-hal yang ya mungkin banyak orang yang menganggap ini enggak begitu penting gitu, tapi ternyata yang namanya maaf ya itu benar-benar memiliki arti yang besar banget nih. Mas Andi, jadi kadang-kadang Bagas juga sering gitu ya meminta maaf ketika ambil berbuat kesalahan gitu, tapi masih kok nggak nembus-nembus ya gitu. Apakah kesalahan Bagas tuh begitu ini banget gitu? Apakah setelah Bagas telusurin banyak yang bilang itu cara kamu tuh yang salah tuh, mending ketemu aja langsung gitu, jangan lewat HP. Nah gitu, ternyata permintaan maaf itu juga ada etikanya ya Mas Andi ya. Nah ini kalau menurut Mas Andi ini ya seperti apa sih yang harus kita lakukan untuk kita bisa meminta maaf itu dengan benar, dengan baik, dan ya intinya etikanya seperti apa kalau menurut Mas Andi?
1: Ya. Memang ini kita tinggal tergantung kita melihat permasalahan ini.
0: Oh iya, iya.
1: Karena ya permasalahan mungkin akan membutuhkan cara berbeda gitu ya, cara tersendiri bagaimana kita meminta maaf gitu ya. Yang pertama itu kita perlu tahu ada yang mungkin kita meminta maaf itu mungkin melalui apa namanya pesan singkat atau telepon, itu cukup gitu ya. Tetapi ada yang mungkin seperti apa namanya kita perlu harus bertemu, tatap muka, dan lain sebagainya. Itu juga kadang juga kita perlu. Kan nggak mungkin dong permasalahan yang besar cuman kita minta maaf lewat telepon atau lewat SMS. Paling nggak, atau WA gitu ya. Paling nggak kan kita harus bertemu, harus ketemu dengan yang bersangkutan. Benar begitu. Terus itu yang pertama kan. Kita perlu melihat permasalahan ini terlebih dahulu. Apakah memang permasalahan ini bisa kita selesaikan dengan pesan singkat saja atau tidak begitu. Nah, yang berikutnya adalah meminta maaf dengan sikap yang tulus begitu ya. Nah, ini agak sulit untuk dijelaskan begitu ya, sikap yang tulus. Tetapi paling tidak sikap yang tulus itu adalah menunjukkan benar-benar bahwa kita itu memang secara tulus untuk minta maaf kan begitu ya. Kadang kan ada ya minta maaf yang tidak tulus itu kan kelihatan banget yang kayak seolah-olah menunjukkan keangkuhan dan lain sebagainya begitu. Terus yang berikutnya adalah meminta maaf dengan tidak memberikan sebuah alasan kan begitu. Ada beberapa orang yang mereka minta maaf gitu ya, benar minta maaf, tapi terus akhirnya kayak semacam memberikan alasan, ya saya minta maaf tapi apa namanya itu kan karena ini, nah misalnya kayak gitu ya. Akhirnya kan kita nggak melihat bahwa ada sebuah ketulusan dalam permohonan maaf tersebut. Jadi memang terus akhirnya kayak seolah-olah minta maafnya hanya formalitas gitu ya. Terus kembali lagi kita menyalahkan yang lain atau mungkin menyalahkan orang tersebut dan lain sebagainya. Jadi yang harus kita lakukan yaitu bagaimana minta maaf secara tulus, terus kemudian kita nggak perlu memberikan klarifikasi, memberikan apa namanya ya alasan kenapa kok seperti ini, atau mungkin bahkan terus kembali menyalahkan orang lain kan gitu ya. Nah akhirnya kan terus malah kelihatan ya kita nggak minta maaf kan gitu loh. Karena terus akhirnya kita membela diri kita sendiri gitu. Itu sih mungkin Mas. Beberapa hal yang mungkin perlu
0: dijelaskan. Iya. Mas Andi, ini gak sih ngerasa risih gak sih kalau misalnya ada permintaan maaf, sebenarnya Mas Andi udah memaafkan, tapi orang tersebut tetap aja kakak minta maaf, terus jadi nganggapnya itu kalau meminta maaf berulang-ulang itu bakal bakal lunas kayak gitu. Risik
1: ya,
0: gak sih?
1: Mungkin ada, ya ada beberapa yang seperti itu ya Mas. Artinya kadang kita perlu melihat bahwa ya sudah sih gitu ya. Ketika kita sudah minta maaf dan orang lain juga sudah memaafkan, ya kita nggak perlu lagi kayak seolah-olah mengulangi itu supaya benar-benar termaafkan kan gitu. Ya, gitu, ya sudah gitu ya. Kadang kan kita perlu, ya sudah lah, kelihatannya memang dia sudah memaafkan, ya sudah, kita memang yang perlu dilakukan begini. Ketika kita sudah minta maaf ya, jangan terus kita mengulanginya kembali kan gitu. Jadi kalau sudah minta maaf ya sudah gitu. Jangan sampai terus kita menunjukkan kesalahan yang sama terus itu diulangi lagi. Itu yang penting juga sih ya. Artinya ya ini benar-benar kita minta maaf. Kadang-kadang ada ya kayak minta maaf secara formalitas tapi terus akhirnya diulangi kembali.
0: Betul.
1: Jadi kita
0: sekali
1: menunjukkan itikad baik kita gitu ya. Jangan sampai terus itikad baik kita itu membuat orang apa namanya ya menyangka bahwa ya ini minta maafnya adalah nggak tulus gitu.
0: Oke deh, baik. Terima kasih Mas Adi atas waktunya ya. Dan semoga aja nih teman-teman juga bisa tahu minta maaf itu satu hal yang harus kita lakukan ya. Dan gak hanya sekedar maaf, gak hanya sekedar sorry gitu ya, tapi lebih dari itu etika dengan yang baik. Karena dengan ketulusan, dengan kesungguhan yang kita lakukan nantinya bisa, intinya bisa tembus lah ya setelah kita berbuat kesalahan. Oke, terima kasih atas waktunya ya Mas Adi ya. Sorry banget ganggu malam-malam dan kita lanjut lagi nanti untuk next, untuk di obrolan berikutnya dengan topik yang lebih seru lagi. Terima kasih, selamat malam Mas Andi.
1: Malam Mas.
0: Oke, teman Pro 2, permintaan maaf yang tulus ya juga membantu kita melepaskan beban perasaan bersalah sekali lagi, sehingga kesehatan mental juga terjaga dengan baik. Jika permintaan kamu sekali lagi belum diterima nih teman Pro 2, sabar. Karena juga butuh waktu, karena mereka pun juga butuh proses di perasaannya gitu ya. Jadi sabar dan jangan memberikan tekanan yang berlebihan ya, hanya karena kita meminta maaf yang berlebihan seperti itu. Okay, thank you so much for listening once again tonight ya di program Curhat di malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan sampai ketemu lagi nanti untuk edisi berikutnya dengan topik yang lebih seru dan lebih menyenangkan dan bisa memberikan pelajaran untuk kita semuanya ya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran program transmigrasi 2026.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
0: dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Modus serupa pernah beredar pada 2025 dan disebarkan dengan narasi transmigrasi ke Ibu Kota Nusantara IKN di Provinsi Kalimantan Timur. Tim Satgas Komunikasi Publik Kementerian Transmigrasi, Yoyo Budianto, mengatakan bahwa tautan tersebut terindikasi merupakan modus phishing dan pencurian data pribadi. Informasi resmi dan pendaftaran transmigrasi dapat diakses melalui laman resmi Kementerian Transmigrasi, siberduktrans.transmigrasi.go.id.
3: Jackson.

Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @rri_madiun.

Sepenggal kisah mengingatkan betapa pentingnya keseimbangan alam untuk kelangsungan hidup manusia. Drama radio Jembatan Cinta.

hujan selalu mengingatkan saya dengan seseorang. Dia begitu cantik, cantik paras dan hatinya. Dialah yang mengajarkan saya banyak hal. Jangankan hal-hal besar, hal kecil sekalipun macam tak pernah lewat dari depu pandangan mata. Ini sapu kisah perjalanan panjang yang saya alami, mengajarkan tentang cinta, tentang bagaimana saya harus memandang cinta, tentang merelakan, tentang seseorang, namun lebih dari segalanya.

0: Langsung pulang kah?
1: Iya, Tolan. Kan kamu tahu, toh, setiap sore kakak harus apa. Seperti biasa, toh, kan saya harus jemput mama lagi di pasar.
0: Iya, tidak bisa lagi gabung dengan kita. Ikut dong sekali-kali sudah kah? Hari ini saja. Kan ini hari penting buat adikmu yang paling cantik ini, kakakku yang baik hati.
1: Bisa saja adikku yang satu ini. Ayo pulang sudah.
0: Ayo, kak.
2: Iya. Tapi Lani sudah dijemput.
1: Iya, sudah Ayan mau kete tuh. Sukses ya.
0: Orang mau kete masa sukses? Yang lain begitu, kak. Cepat nikah, kak, atau apa begitu.
1: Sudah. Doni su tunggu di depan itu. Kesana sudah.
2: Siap, kakak bos.
1: Dadah.
0: Dek, itu.
2: Apa lagi, kak?
1: Kuku bekas botol minuman. Buang di tempat sampah, eh.
2: Iyo, kakakku yang cerewet.
3: Akhirnya, su sampai juga di Lembah Balim. Yang orang-orang bilang kalau ke Wabena belum ke Papua. Dingin sampai, padahal su jam 9.
4: Halo.
5: Ya, halo Martin.
4: Selamat pagi, Don.
5: Pagi juga.
4: Aduh, saya baru sampai nih. Pesawat baru tiba juga ini. Kamu sudah tunggu depan kah?
5: Sudah nih.
4: Oh iya, sudah. Saya juga baru selesai ambil bagasi nih. Kamu pakai apa?
5: Ada tunggu dengan mobil merah di depan.
4: Mobil apa?
5: Warna merah.
4: Oh, warna merah?
5: Itu sudah.
4: Oh iya, sudah. Oke, sudah.
6: Martin, dingin kah?
4: Iya, ini Don. Wamena pun dingin saja. Kalau susi yang ni, tolong langsung ke tempat proyek saja kak. Saya mau cek saja di sana dulu ini. Sudah sejauh mana itu proyek jembatan?
6: Iyo Martin, saya siap antar kau ke mana saja yang kau mau. Kalau kau mau cari jodoh sekarang juga, saya siap antar.
4: Kau ini bisa saja. Minta-minta setunangan nih.

0: Silakan Bu Pesan. Jangan berenang terlalu ke tengah, eh. Awas! Arus sungai ada deras situ. Oh, sakit. Siapa yang buang botol sembarangan, eh? Pasti kakak laki-laki ini sudah. Siapa lagi coba, terada orang lain di sini. Permisi, kakak. Ini kakak sampah botol yang tadi kakak lempar sembarangan, toh.
1: Oh, iya. Kenapa memangnya? Ada masalah, kak?
0: Jelas ada, kakak. Masalah yang pertama itu, kakak lempar botol plastik ini sembarangan. Terus yang kedua, kakak lempar pas kena sapu kepala. Masih mau mengaku telah bersalah dan berdosa, kak?
1: Terus Nona mau apa? Mau minta apa? Minta sabar denda? Ini sabar denda ini.
0: Oh, tidak. Terima kasih, kakak. Saya cuma minta, mulai sekarang, kakak jangan buang sampah sembarangan, eh. Apalagi seperti tadi di sungai. Sungai untuk kita yang di Lemba ini penting, kakak. Banyak peran untuk kehidupan sehari-hari. Apalagi kita yang tinggal di pinggir sungai ini.
1: Kenapa Nona Manis ini malah cantik, eh? Pas dia marah-marah begini. Saya baru dapat ada perempuan seperti ini dengan dia di lingkungan sekitar.
0: Kakak. Halo, kakak. Kakak, pimpin lamun lagi kakak ini. Kakak dengar saya bicara kah tidak?
1: Iya.
0: Ay, sudah. Ini kakak pun sampah tadi. Kakak bawa pulang, buang di tempat sampah ya. Jangan buang sampah sembarangan lagi. Jo, Erin, ayo pulang. So mau gelap nih. Nanti mama cari kita.
2: Nona, tunggu dulu. Nona.

0: Woi, Pak Bos, kok melamun apa, Kak?
1: Ai, kok ini bikin kaget saya saja?
0: Habis pagi-pagi, Pak Bos melamun nih. Ada apa, Kak, gerangan?
1: Ah, kok ini. Jadi, 2 hari yang lalu nih, saya ketemu perempuan di bawah jembatan ini. Terus saya su cari-cari di sekitar rumah-rumah sini, tapi terketemu-ketemu juga ini.
0: Memangnya kenapa, Pak Bos? Pak Bos ada masalah dengan dia, Kak?
1: Ah, tidak juga. Saya cuma ingin tahu saja, sebenarnya itu dia siapa, terus namanya siapa, ya siapa tahu bisa jadi teman toh.
0: Ah, stop, bos bercara-cara begini nih, saya sudah bisa tebak, pasti bos jatuh cinta toh, mengaku saja.
1: Don, itu perempuan yang hari itu tuh.
0: Mana?
1: Itu.
0: Mana?
1: Itu tuh Don.
0: Yang mana?
1: Itu.
0: Ah, yang mana?
1: Itu ah, saya kejar dulu ya.
2: Pagi, Nona. Pagi.
3: Pagi juga, Kakak. Dari mana tahu sop nama?
2: Oh, jadi kau bernama Nona. Kenalkan, saya Martin. Saya baru 3 bulan di sini untuk mengawasi proyek jembatan ini nih. Jadi, betul kau bernama Nona?
3: Iya, sop nama Nona. Saya juga tahu, Kak, kalau Kakak kerja di sini, sering lihat jadi.
2: Oh, jadi kau sering perhatikan saya nih?
3: Kakak biasa saja. Ya, saya sering ingat kakak saja. Sejak kakak lempar sampah sembarangan waktu itu tuh.
2: Jadi malu. Sekarang saya sudah buang sampah sembarang lagi. Terus saya selalu bawa ini nih kemana-mana.
3: Apa? Botol minum kah?
2: Iya toh. Biar tak perlu lagi beli minuman botol dan bikin sampah plastik toh. Nanti malam kamu ada cara ke tidak?
3: Memangnya kenapa kakak?

0: Nona, kenapa?
1: Itu bapak di depan.
2: Bapak, Nona, kamu keluar. Keluar cepat. Atau saya bikin kacau di sini. Cepat, keluar.
0: Hei, kenapa ini? Pagi-pagi kamu sudah bikin ribut.
2: Ah, kau diam.

0: Jadi begitu ceritanya kakak. Syukur saja kalau sekarang sapu bapak dengan mama tuh jadi lebih konsentrasi ke dompo, kebun hipere dan sayur-sayur. Ya, meski mungkin tidak seberapa hasilnya, tapi tong satu keluarga bahagia, kakak.
1: Terus, kopo om itu?
0: Sapu om sekarang tuh dia ambil alih semua. Mulai dari galian pasir, dekat kakak pu tempat proyek jembatan itu. Tapi bagi saya tuh terjadi masalah kakak. Saya lebih senang lihat bapak dan mama sekarang kerja kebun. Lagi pula kakak bisa lihat sendiri toh, orang gali-gali pasir sebanyak di pinggiran sungai ini. Apalagi alat-alat berat di mana-mana.
1: Iya juga.
0: Terus kakak tahu akibatnya toh yang dapat. Kalau tidak salah, tahun 2014 itu jalan penghubung antara distrik saja terputus. Coba kakak bayangkan, itu jalan satu-satunya orang lewat setiap hari untuk pergi ke pasar, pergi ke kota, ke sekolah, tapi putus gara-gara gali pasir. Sekarang ini sudah tidak terkontrol lagi.
1: Jalan sampai putus? Wah, bahaya juga.
0: Aduh, itu lagi kakak. Banyak cara yang susah dengan sapu teman-teman yang kita coba buat dalam 2 tahun ini. Mulai dari buat kampanye-kampanye longsor di dekat sungai, di radio, sucoba tapi ya begitu sudah. Masyarakat masih susah untuk beralih lagi kakak.
1: Ya, mau bagaimana lagi? Pasti dilema toh. Tapi kalau masyarakat tinggalkan galian-galian pasir ini, mereka mau kerja apa? Tapi kalau tidak ya, akibatnya juga serius toh. Seperti yang Nona bilang tadi, longsor sampai bikin jalan putus-putus toh.
0: Itu sudah kakak, banyak yang ingin saya dengan sapu teman-teman buat untuk kota ini. Meskipun sekarang mungkin belum kelihatan dampaknya, tapi saya percaya yang kita lakukan seperti kegiatan bersih-bersih kota, ajar anak-anak di kampung untuk cinta lingkungan setiap minggunya, pasti suatu saat akan ada hasilnya.
1: Ternyata saya tidak salah pilih perempuan. Perempuan yang sekarang ada di depan saya ini memang lain daripada yang lainnya. Dia terpeduli dirikan dirinya sendiri. Orang lain sampai lingkungannya yang ada di sekitarnya pun dia juga perhatikan. Memang perempuan ini andalan sampai.
2: Kakak Martin.
1: Iya Nona, kenapa?
2: Saya sudah cerita sampai mulut babusa ini, tapi kakak malah melamun lagi. Teradengar sapu cerita kah? Sudahlah.
1: Bukan begitu Nona manis. Kakak dengar, senyum dulu kak. Coba kak, senyum sedikit dulu. Senyumlah.

0: Lokasi ini satu tempat bermain dengan teman-teman. Dulu masih bersih, tak ada sampah, tapi sekarang banyak sampah seperti botol minuman, bungkusan-bungkusan sabun cuci. Dulu kali ini tak begini baru.
1: Nona, Nona.
0: Bapak.
1: Nona, kau dari tadi bawa panggung, kau terdengar. Kau pikir apa kah?
0: Tidak Bapak. Nona cuma ingat saja. Nona dulu bermain di kali ini jadi.
1: Iyo Dulu kau kecil, kau paling suka main di kali ini dengan kau teman-teman. Kalau kau suka main itu, susah disuruh pulang. Kalau kau mah belum marah-marah.
0: Bapak bisa saja. Tapi sekarang kali ini su lain lagi toh Bapak. Su tidak seperti dulu lagi.
1: Betul. Bapak juga lihat seperti itu. Tapi juga tengok ke sebelah sana tuh. Macam pasir-pasir semakin habis kan. Lu ambil su teringat ke orang lagi. Untung dulu kemarin kasih ingat saya.
0: Tapi itu berkat Bapak tua Alex juga toh Bapak. Kalau tidak, mungkin Bapak juga masih seperti mereka ke apa.
1: Itu lagi. Bapak sekarang toh, beberapa hari ini lihat kau sering diantar sama laki-laki. Kau kasih kenal dulu kan?
0: Bapak ini diam-diam tapi ternyata Bapak perhatian juga
1: Iya tuh, Bapak kan sayang dengan kau. Kau deng, kau pu ade-ade tuh biar bini-bini itu Bapak juga pu anak-anak. Bapak sayang.
0: Bapak kau memang andalan sudah. Terbaik pokoknya.
1: Iya tapi bicara.

0: Selamat malam cantik. Belum tidur kah? Ada apa ini? Tumben, malam-malam telepon.
1: Satu-satu kak. Semalam juga kakak ini. Begini kakak, besok atau dalam waktu dekat ini, kakak ada acara kak, tidak?
0: Besok kakak ada mau ketemu dengan rekan. Terus kalau lusa, ada acara juga tapi.
1: Tapi kenapa kakak?
0: Tapi tipu toh.
1: Yes, kakak ini. Saya lagi serius ini kakak. Jadi ada acara kak, tidak? Dalam waktu dekat ini kakak.
0: Iyo. Kakak bercanda saja mu. Buat nona cantik apa sih yang terabisa? Kakak pasti sempatkan.
1: Jadi begini kakak, tadi siang, saya papa bilang kalau papa ingin ketemu dengan kakak, papa ingin lebih kenal lagi dengan kakak. Bagaimana? Kira-kira bisa kak? Tidak kakak?
0: Oh itu. Siap komandan. Perintah siap dilaksanakan.
1: Kakak, saya serius nih.
0: Iya nona manis, yang paling cantik sudah. Terarem blok sudah. Kakak juga sudah lama ingin ketemu dengan nona pu bapak, tapi waktu saja yang belum pas begitu. Nah, kebetulan ini kan nona pu bapak seminta toh. Jadi kakak santai-santai saja.
1: Syukurlah kalau begitu. Saya pikir kakak kan tolak saya punya tawaran.
0: Tidak toh, nona manis. Kita dua kan sudah sepakat toh. Kalau apa yang kita jalani sekarang ini bukan main-main lagi toh. Kakak sudah tahu nona dari lama. Begitu juga sebaliknya toh.
2: Astaga, suara apa itu?
3: Halo, nona manis. Halo.
2: Kakak, sebentar dulu ya. Jangan tutup teleponnya kakak. Ada suara seperti batu yang jatuh di luar kakak.
4: Mama, Dona, John, Erin, kemana cepat keluar, lari.
5: Sejak malam itu, duniaku runtuh. Seperti kampung yang habis terseret batu dan tanah lumpur. Jembatan yang kami lalui setiap hari begitu mengingatkan saya kepadanya. Wanita baik yang selalu peduli dengan sekitarnya, keluarganya, teman-temannya. Sampah juga lah yang telah mempertemukan saya dengannya. Kini akan saya tularkan cintanya yang begitu berarti kepada semua orang. Nona manisku, tenanglah.

inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Tapak Sejarah. Taman Obor, Monumen Perjuangan 1945. Taman Obor yang berlokasi di Jalan Es Parman, Kota Madiun, menampilkan kisah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Taman Obor yang sebelumnya memiliki nama Monumen Perjuangan 1945 memiliki sejarah panjang. Awalnya berdiri dan diresmikan pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 1984 dan kemudian dilakukan rehabilitasi pada tahun 2018. Rehabilitasi dilakukan untuk mempercantik Taman Obor. Juga ada penambahan beberapa ornamen seperti plakat dan foto tokoh perjuangan di sekitar monumen hingga akhirnya diberi nama Taman Obor. Di monumen yang berdiri di Taman Obor masih melekat nama Monumen Perjuangan 1945 dan di atasnya masih berdiri kokoh 5 patung pejuang kemerdekaan serta di 4 sisinya memiliki relief yang mengisahkan tentang sejarah mulai dari penjajahan, perjuangan hingga masa setelah perjuangan. Taman Obor sekarang menjadi lokasi wisata atau tempat bersantai yang populer di kota karismatik Madiun. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. "Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
1: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
0: "Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?" Akhirnya ayahnya mengangguk.
1: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
0: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Taman Obor, Monumen Perjuangan 1945. Taman Obor yang berlokasi di Jalan Es Parman, Kota Madiun, menampilkan kisah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Taman Obor yang sebelumnya memiliki nama Monumen Perjuangan 1945 memiliki sejarah panjang. Awalnya berdiri dan diresmikan pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 1984 dan kemudian dilakukan rehabilitasi pada tahun 2018. Rehabilitasi dilakukan untuk mempercantik Taman Obor. Juga ada penambahan beberapa ornamen seperti plakat dan foto tokoh perjuangan di sekitar monumen hingga akhirnya diberi nama Taman Obor. Di monumen yang berdiri di Taman Obor masih melekat nama Monumen Perjuangan 1945 dan di atasnya masih berdiri kokoh 5 patung pejuang kemerdekaan serta di 4 sisinya memiliki relief yang mengisahkan tentang sejarah mulai dari penjajahan, perjuangan hingga masa setelah perjuangan. Taman Obor sekarang menjadi lokasi wisata atau tempat bersantai yang populer di kota karismatik Madiun. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

Inspirasi Pro 2. Jangan mengharap sahabat yang sempurna, tapi bantulah sahabatmu menjadi orang yang lebih sempurna. Disitulah arti persahabatan yang sesungguhnya.

95,2 Pro 2 FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Demikianlah tadi teman Pro 2 acara yang hadir untuk edisi hari ini, untuk edisi hari Jumat 14 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai bertemu lagi hari esok, tentunya dengan acara yang lebih seru dan lebih menarik lagi untuk kalian semuanya. Inilah Pro 2 FM RRI Madiun. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Perodua, inilah program Madua Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari kawasan Mejen Panjaitan 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Perodua RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat walafiat, segar bugar, fit hari ini di akhir pekan, di harinya Sabtu, kalendernya 15 Agustus 2026. Ada Kania Putri dan kawan-kawan temani pagi hari kamu teman Pro 2 di segmen Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Udah weekend lagi teman Pro 2. Hari Sabtu ini kamu ada acara apa? Yang pasti apapun acara kamu hari ini, aku bakal temenin kamu ya sampai nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat dengan beragam segmen ke ruang dengar kamu. Banyak banget single-single yang bakal aku bagi, bakal aku play buat kamu, informasi-informasi terupdate juga dari RRQ ID. Dan nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol seputar hari hebat sedunia. Wah, sehebat apa kamu teman Pro 2? Nanti kita akan bahas ya di segmen obrolan Spada. Dan nanti juga kita akan membahas seputar wisata budaya juga. Stay tune di 95,2 buat yang mau dengerin single-single hits ya di Hitlist Weekend jam 10 sampai jam 12 sih ya. Tapi aku temenin kamu satu sesi aja. Selain di 95,2, kamu juga bisa simak syarat kita melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
1: Mungkin tidak bisa juga, nak.
0: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja? Akhirnya ayahnya mengangguk.
1: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
0: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

Musik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Apakah kamu pernah mengalami keracunan makanan? Keracunan makanan disebabkan karena mengonsumsi makanan yang telah terkontaminasi, basi, maupun beracun. Sedangkan gejala keracunan makanan yang paling umum diantaranya mual, muntah, dan diare. Berikut sejumlah cara untuk mengatasi gejala keracunan makanan. Pertama, berbanyak minum air putih, minuman elektrolit, maupun makanan berkuah. Hal ini supaya tubuh tidak mengalami dehidrasi. Kedua, istirahatkan tubuh hingga merasa lebih baik. Selanjutnya yang ketiga, konsumsi makanan hambar, rendah lemak, dan atau rendah serat, seperti pisang, kentang rebus, putih telur, dan roti panggang. Terpenting hindari mengonsumsi obat-obatan tanpa resep dokter. Apabila gejala tidak lekas membaik, maka segera bawa ke layanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan langsung oleh dokter.
1: RRI.co.id, sumber

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2 PT KAI atau Kereta Api Indonesia membuka pemesanan 67.120 tempat duduk kereta jarak jauh berdiskon 17%. Program promosi tersebut melengkapi tarif spesial Rp8 pada layanan transportasi massal perkotaan Hari Kemerdekaan. Kegiatan ini mengusung semangat tema Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia tentang kemakmuran masyarakat luas. PT KAI mencatat penjualan tiket hemat tersebut mulai dibuka secara serentak pada Jumat 14 Agustus 2026. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Bobby Rashidin, menyatakan pentingnya keterjangkauan akses transportasi umum. Pemilihan angka diskon 17% dan tarif Rp8 bertujuan menghadirkan identitas khusus Hari Kemerdekaan. Transaksi pembelian tiket promo berlaku sampai tanggal 17 Agustus 2026 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat melalui aplikasi resmi. Informasi lain, teman Pro 2, pemerintah menyiapkan 10 program besar untuk mendorong transformasi bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Bakom RI, Muhammad Kodari menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2027, Jumat 14 Agustus 2026 kemarin. Kodari mengatakan pelaksanaan program pemerintah berdasarkan 4 pedoman utama Presiden dan Kabinet selama 21 bulan bekerja. Pedoman tersebut mencakup pelaksanaan berdasarkan Undang-Undang Dasar, menjaga kepentingan nasional, mengatasi kesulitan rakyat dengan cepat, serta berorientasi pada kepentingan rakyat. 10 program transformasi nasional selengkapnya bisa kamu baca di laman rri.co.id.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Your this one right here. It's for anyone who got played. Anyone who gave their heart just to be betrayed.

95,2 Produ RRI Madiun, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Produ. Sudah melek 100% atau belum nih ngomong-ngomong kamu teman Produ ya? Bisa jadi hari ini kamu banyak acara lomba 17-an. Walaupun 17 Agustusnya masih 2 hari lagi teman Produ ya. Tapi kayak di lingkungan aku hari ini juga ada rencana lomba-lomba teman Produ ya. Dan lombanya gak cuma buat anak-anak aja, tapi yang mantan anak-anak juga. Dan kadang lomba orang-orang dewasa tuh lebih seru begitu ya, karena memainkan permainan anak-anak di usia yang sudah tidak anak lagi. Jadi ngomongin itu, beragam informasi update teman Produ, boleh dong kamu juga berbagi informasi begitu ya. Di tempat kamu ada acara seru apa ini ya, karena sudah mendekati 17 Agustus biasanya udah makin rame aja nih ya. Yang biasanya pada plesir, ini weekend diisi dengan kegiatan-kegiatan bersama dengan warga. Pokoknya bersyukur buat kamu yang tinggal di kampung teman Produ ya. Momen seperti ini tuh pasti momen rame-ramenya ya. Aku bakal temenin kamu masih dengan single-single pilihan dan juga informasi-informasi update teman Produ di segmen pagi kali ini ya. Sebelum nanti kita akan ngobrol-ngobrol seru jam 8 tentang hal-hal hebat tuh. Kayaknya cocok banget nih teman Produ ya, semangatnya 45 gitu ya, walaupun sekarang tahunnya 2026. Yo, go, lanjut kita ya dengan single-single pilihan. Biar kamu tambah semangat teman Produ, sambil mungkin menyiapkan sarapan gitu ya, atau yang nyiapin orang lain, kamu tinggal makan aja. Aduh, enak banget tuh ya. Gak ada yang nyiapin tuh di sini ngomong-ngomong.

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: RRI.co.id

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram at @RRI_Madiun.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, 17 Agustus tinggal 2 hari lagi ya. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono pada Jumat malam kemarin, Teman Pro 2 mengukuhkan 75 anggota pasukan pengibar bendera Paskibra yang akan bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Nusantara. Prosesi pengukuhan berlangsung di pelataran Balai Kota IKN menandai dimulainya rangkaian kegiatan peringatan HUT RI di Ibu Kota Baru tersebut. Sebanyak 75 anggota Paskibra IKN tersebut merupakan gabungan dari Purna Paskibra Kabupaten Kutai Negara dan pelajar terpilih dari SMA Taruna Nusantara IKN. Mereka telah menjalani latihan intensif ya sejak awal Agustus dalam format pasukan 17, pasukan 8, dan pasukan 45. Dalam prosesi pengukuhan, Mavela Felicia Antaribaba bertindak sebagai komandan peleton yang memimpin pengucapan janji setia pada bangsa dan negara. Adapun posisi penting pembawa baki bendera dipercayakan kepada Khaliska Refki Ramadhani untuk upacara pengibaran pada 17 Agustus pagi, serta Nafisa Ramadhani Mula Warman untuk upacara penurunan bendera pada sore hari.

0: ini membuat cuaca panas di Indonesia sangat menggila, bahkan mencapai suhu 36-37 derajat Celcius di beberapa daerah. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat berkendara di cuaca panas seperti ini? Ini ada beberapa tips yang harus kita lakukan. Pastikan kendaraan dalam kondisi optimal, kenakan pakaian yang nyaman, minum banyak air sebelum dan selama perjalanan, hindari jam sibuk di siang hari, dan selalu gunakan kacamata hitam, sunblock, dan sarung tangan. Jadi, jangan sepelekan cuaca panas ya, dan selalu berhati-hati saat berkendara.
1: RRI.co.id

tentang ngomong-ngomong tentang upacara HUT ke-81 RI, teman Pro 2 ya. Udah pernah belum kamu ikut upacara di Istana Merdeka begitu ya? Karena tahun ini setidaknya ada 336 ribu warga yang nge-war tiket alias rebutan tiket ya. Sementara hanya 8.900 orang yang terpilih menghadiri upacara HUT ke-81 RI di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2026 mendatang. Dan undangan ini dibagi dalam dua sesi ya, pengibaran bendera dan penurunan bendera. Antusiasme masyarakat terlihat ya dari jumlah pendaftar yang mencapai lebih dari 336 ribu orang selama periode pendaftaran 5-9 Agustus teman Pro 2. Selain upacara di istana, pemerintah juga menyiapkan pesta rakyat di Monas dengan berbagai perlombaan, hiburan, makanan gratis hingga drone show dan pesta kembang api. Rangkaian perayaan akan ditutup ya dengan Merdekaran 8.1 yang terbuka untuk masyarakat juga. Gimana? Kamu termasuk orang yang nge-war tiket teman Pro 2, termasuk di antara 336 ribu orang? Siapa tahu kamu atau kenalan kamu gitu ya, termasuk yang terpilih ikut upacara langsung di istana teman Pro 2, siapkan kostum yang sesuai dengan ketentuan dan jangan lupa pastinya udah nge-war tiket untuk kesana juga dong, tiket transport maksudnya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: kenapa lo pagi-pagi cemberut?
1: Ih, gimana aku gak cemberut coba? Saldo ATM aku tiba-tiba aja habis.
0: Coba sini aku cek handphone kamu.
1: Nah, tuh kan pasti kamu klik file gak jelas ini. Coba kamu perhatiin lagi deh. File ini formatnya APK, yang artinya nih sebuah aplikasi biasanya sering digunain sama hacker. Dan kalau kamu buka nih, bakal meretas semua file yang ada di HP kamu. Apalagi kalau misalnya di HP kamu udah tersambung aplikasi semacam mobile banking gitu. Jadi, kita harus lebih hati-hati sama modus penipuan berkedok chattingan gini.
2: Oh ya ampun.
0: Emang berapa sih saldo di ATM kamu?
2: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. 50 ribu doang sih.
3: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

Teman Pro 2 Iko Uwais resmi terpilih sebagai juri dalam ajang 7 CKCN International Action Film Week 2026 yang digelar di Harbin, China pada Agustus 2026. Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh Iko Uwais melalui akun media sosial pribadinya. 7 CKCN International Action Film Week 2026 ini merupakan festival film aksi internasional yang menjadi bagian dari rangkaian acara Harbin Summer Festival. Festival ini bertujuan memberikan apresiasi kepada para pembuat film laga sekaligus mendukung lahirnya talenta-talenta baru di industri sinema aksi global. Keren banget.

Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang

0: bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.